0: Listrik atau PCL di Kota Bekasi resmi dimulai dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dan gubernur waktu itu sudah ada perbunya di Bandung ya. Para pelaku yang terjangkit jangka perusahaan dengan Kota Bekasi hampir 2.000-3.000 orang juga akan itu.
2: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PCL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PCL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut dalam 2 tahun tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PCL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PCL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melalui proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PCL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PCL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja. Disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PCL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai. Terkait kepabianan periode tahun 2025-2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, itu benar Pak buat Jakabudi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jakabudi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak Gatot, Bapak kenapa
7: ngomong
8: naruh?
7: Ngomong aja Pak, ngomong aja Pak.
8: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, kotor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru. Di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stuter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
10: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
9: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional bisa lama. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi. Kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet. Kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
10: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
11: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
10: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
10: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stutar Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkan lah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh Mas. Jadi beras itu harus aman Mas.
15: Menurut saya menegakkan, karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pedagang Pro 3 klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini. Disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelayaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Gharibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran, meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap-siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati, mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 715 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

kis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: cakep ya.
1: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
2: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
1: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun. Abdi ti Bogor.
1: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Seorang tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Bengkalis. Selamat pagi, selamat mulai aktivitas untuk semua pendengar RRI kami di hari Kamis 27 Agustus 2025. Ya, apa kabar Anda? Semoga sehat senantiasa. Saya Didi Zadi kembali menyapa Anda di Dialog Negeri Jungan menyapa untuk hari ini pendengar. Hingga 30 menit ke depan, kita akan membahas seperti biasa terkait dengan berbagai isu aktual ya. Nah, kali ini beberapa hari terakhir kondisi dari kabut asap menjadi perhatian serius bagi semua lapisan masyarakat ya, di mana situasi seperti ini tentu menimbulkan kekhawatiran khususnya juga bagi orang tua ya, yang anak-anak tetap harus mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Di satu sisi pendidikan harus tetap berjalan, tetapi di sisi lain pertimbangan kesehatan dan juga keselamatan peserta didik juga menjadi prioritas ya. Lantas ketika kualitas udara menurun akibat asap, apakah sekolah tetap aman untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan tatap muka atau justru perlu diliburkan? Apa saja indikator yang menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan juga bagaimana langkah sekolah serta orang tua untuk melindungi anak-anak dari dampak paparan asap tersebut? Di pagi hari ini dalam Dialog Negeri Jungan menyapa, kami akan membahas tentang tema belajar di tengah asap, sekolah amankah atau diliburkah. Hari bersama kita dua narasumber. Pertama ada Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis, ada Bapak Mutu Saili, SIPMSI. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mutu.
2: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Sehat, alhamdulillah Pak.
1: Baik, terima kasih sudah hadir bersama RRI Bengkalis. Kemudian yang kedua, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, ada Ibu Margatin, SKM MKM. Selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
1: Apa kabar, sehat ya?
3: Alhamdulillah, walaupun flu sedikit nih.
1: Flu sedikit ya Bu ya. Semoga tetap sehat senantiasa di tengah kondisi kabut asap saat ini. Sudah beberapa hari kita lihat, kalau untuk hari ini kemarin sempat juga sudah diguyur hujan begitu Bu ya, di ya. Pulau Bengkalis sendiri ya, ya. Nanti kita akan update bagaimana kondisi cuaca terkini. Tapi saya ingin ke Sekretaris Dinas Pendidikan terlebih dahulu, ada Pak Mutu. Pak Mutu, bagaimana sampai hari ini proses kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah di Kabupaten Bengkalis?
2: Baik, terima kasih. Per tanggal 26 Agustus kemarin, itu proses belajar mengajar kita berlakukan secara jarak jauh ataupun daring. Sampai nanti tanggal 29 Agustus 2026, hari Sabtu. Tapi juga kita lihat terus perkembangan kondisi udara, kualitas udara. Kalau memang memungkinkan untuk diberlakukan pembelajaran tatap muka, kita akan revisi kembali edaran yang sudah kita berikan. Tapi jika kondisi kualitas udara tidak mengalami perubahan atau justru malah makin buruk, mungkin kegiatan pembelajaran mungkin secara jarak jauh akan kita perpanjang.
1: Baik, apa pertimbangan Dinas Pendidikan untuk melakukan melakukan sekolah tetap melaksanakan tatap muka atau juga baik dari kondisi daring begitu?
2: Kita sampai hari ini tetap berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Saya juga komunikasi dengan Ibu Margatin, Pak Kepala Dinas, Pak Adi Prasetyo juga terus berkoordinasi dengan Pak Agus selaku Kadis DLH. Jadi kita mendapat informasi terkait dengan perkembangan situasi kondisi kualitas udara. Lalu juga selain itu kita koordinasi juga dengan BPBD Kabupaten Bengkalis. Kebetulan saya ada kenalan di situ dan beliau rutin untuk menginformasikan kondisi kualitas udara di beberapa kecamatan yang ada di Kota Bengkalis. Dan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, informasi-informasi yang kami terima, makanya Pak Kadis memberikan laporan kepada Ibu Bupati Bengkalis, Ibu Kasmani, dan memberikan saran agar proses belajar mengajar itu diberlakukan secara jarak jauh ataupun daring. Ibu Bupati setuju, dan makanya segera kita keluarkan edaran untuk melakukan proses pembelajaran mengajar secara jarak jauh seperti itu.
1: Baik, penerapan daring ini berlaku untuk seluruh Kabupaten Bengkalis begitu ya?
2: Iya.
1: Berarti tidak ada semacam tergantung kondisi situasi tidak regional ada, masing-masing.
2: Tidak ada.
1: Berarti
2: tidak
1: berlaku
2: ada,
1: untuk semua ya, begitu. Baik, kalau gitu saya ke Ibu Margatin. Ibu Margatin, bagaimana kondisi udara kita pada saat ini atau per hari ini?
3: Ya, kita ada alat yaitu namanya SPAKMA untuk pemantauan kualitas udara ambien. Itu secara terus-menerus 24 jam terpantau terus. Dan kebetulan alat ini memang bantuan dari ini ya, dari Kementerian Lingkungan Hidup. Alhamdulillah kita mendapatkan alat itu sehingga kita bisa memantau. Selain alat yang ada di yang letaknya di kantor Dinas Lingkungan Hidup, ada juga kita koordinasi juga terus meminta juga data, yaitu dari ini BRIN ya, yang pemantauannya di STAN. WIN lah istilahnya sekarang ya. YIN sekarang. Itu ada beberapa titik juga. Kemarin kami sempat koordinasi, memang terus kami melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, menyampaikan data-data pemantauan kualitas udara. Waktu di tanggal 24 itu memang mengalami peningkatan untuk ini kualitas udara. Untuk di kualitas udara ambien ini, parameter kritis itu kan ada parameter kritis. Kalau alat yang dulu itu belum bisa sampai ke PM2,5 ya, hanya PM10. Kalau sekarang itu sudah bisa untuk memantau PM2,5, karena parameter ini merupakan parameter kritis, memang parameter sensitif. Dan kebetulan parameter ini di tanggal 24 itu peningkatannya luar biasa, makanya kami menyarankan untuk ke Dinas Pendidikan melakukan ini ya, sekolah daring. Cuman untuk yang di pagi ini, pas kita tanggal 24 ini, terus tanggal di 25, rupanya bumi junjungan ini Kabupaten Bengkalis luar biasa penuh rahmat, langsung diguyur hujan. Alhamdulillah Allah SWT menurunkan hujan sehingga kelembapan meningkat dan kualitas udara juga mulai membaik. Per pagi ini di jam 8 tadi, untuk kualitas PM2,5 itu menjadi 76. Dalam, tapi itu belum dikatakan baik ya, itu masih kondisi sedang. Karena kan yang dikatakan yang normal itu 0-50.
1: Oh, 0-50 itu berarti normal ya?
3: Ya, normal, baik.
1: Kalau di atas itu berarti sudah kategori yang tidak sehat ya begitu?
3: Ya, mulai ini. Itu kan ada tahap apa, ada beberapa kategori, ada baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, kemudian berbahaya.
1: Iya. Bahkan kemarin kalau tidak salah sempat dikeluarkan kualitas udara Bengkalis itu sangat berbahaya. Kalau tidak salah kemarin di tanggal 24 ya. Atau di ya pas waktu agak sedikit kabut kemarin kalau tidak salah.
3: Iya.
1: Saya pernah sempat baca juga kemarin kan. Tapi kalau pagi ini kita juga bisa rasakan ya di Kabupaten Bengkalis, di Pulau Bengkalis maksudnya, sudah diguyur hujan dan sudah mulai kembali normal begitu ya. Kemudian sebenarnya bagaimana kalau misalnya masyarakat ini bisa tidak Bu memahami kualitas udara itu seperti apa? Karena kan masyarakat awam tidak bisa mengukur ya, menggunakan alat begitu ya. Bagaimana masyarakat awam bisa mengukur kualitas udara ini baik atau tidak baik?
3: Ya, kalau berbicara masalah parameternya, tentu masyarakat awam kan tidak mengetahui hal itu. Tetapi kan ada indeks standar pencemar udara, yaitu baik, sedang, tidak sehat, sehat, dan ini berbahaya. Itu kita tetap terus saling berkoordinasi termasuk dengan Dinas Pendidikan untuk memberikan informasi-informasi terus ke seperti ke BPBD juga, mereka juga minta informasi ataupun damkar, itu tetap kita berikan hasil ini, termasuk dengan instansi vertikal pas pada saat minta data-data
4: apa kualitas udara kita berikan. Karena memang di alat ini tersebut udah lengkap dah. Udah langsung ada dinyatakan baik, apa sedang ataupun tidak sehat, itu sudah ada langsung.
1: Berarti kita, sudah terukur parameternya begitu.
4: Tapi kalau yang misalnya dari tenaga teknis, kalau di lingkungan tentu membaca dari parameter.
1: Iya, baik. Saya ke Pak Sekretaris dulu. Pak Sekretaris, kalau kondisi cuaca memungkinkan, misalnya ada sudah perubahan, per hari ini kalau kita lihat sudah mulai agak sedikit baik ya, begitu di Bengkalis karena hujannya, apakah bisa memungkinkan untuk besok kembali seperti biasa normal untuk pendidikan? Ya,
5: jadi kita kan melihat kondisinya menyeluruh sekabupaten Bengkalis ya. Bisa saja di pulau ini mungkin agak membaik, tapi di daerah daratan misalnya Duri atau pinggir itu kondisinya tidak mengalami perubahan. Oke, mungkin kemarin hujan sempat membaik sebentar, tapi per pagi ini saya baru terima laporan tadi dari teman-teman BPBD, itu kondisi asap masih pekat, termasuk juga dengan Korwilcam. Kita juga minta kepada Korwilcam yang ada di Kabupaten Bengkalis ini untuk terus melaporkan perkembangan situasi di wilayah kecamatan masing-masing. Dan memang di beberapa kecamatan itu masih sangat pekat asapnya. Jadi makanya kita belum ada niatan untuk melakukan perubahan terkait dengan edaran yang telah kita berikan kemarin.
1: Baik. Terkait dengan surat edaran itu, apakah ini PJJ atau memang diliburkan begitu, Pak?
5: PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi itu dilakukan secara daring dan mekanismenya kita serahkan kepada kepala sekolah masing-masing. Ada yang melakukan Zoom via Zoom atau mungkin ada yang memberikan tugas-tugas, itu ya kita serahkan kebijakan kepada kepala sekolah.
1: Ini berlaku untuk dari jenjang sekolah?
5: Dari TK, PAUD, terus juga SD dan SMP. Untuk yang SMA kita sudah sampaikan tembusan edaran kita kepada koordinator wilayah yang ada di Kabupaten Bengkalis, di Pendidikan Provinsi, termasuk juga sekolah-sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kita sudah sampaikan edaran kita, dan di surat edaran itu kita sarankan kepada pihak-pihak terkait untuk menyesuaikan dengan kebijakan yang telah kita keluarkan, seperti itu.
1: Baik, lalu bagaimana proses pendidikan di luar sekolah, mungkin ada kegiatan-kegiatan tambahan begitu ya untuk peserta didik, itu bagaimana, Pak?
5: Kita sarankan untuk ditunda terlebih dahulu. Kemarin juga Pak kebetulan Camat Bengkalis menelpon saya, minta saran pertimbangan, karena memang ada beberapa kegiatan yang pesertanya itu anak-anak sekolah dan termasuk juga di Banten. Jadi kita sarankan untuk ditunda dulu lah sampai kondisi kualitas udara kita benar-benar baik.
1: Baik. Kemudian bagaimana nih Dinas Pendidikan memastikan bahwasannya proses belajar itu tetap berjalan meskipun PJJ begitu ya?
5: Ya, kita melalui bidang-bidang terus melakukan pengawasan, termasuk juga para pengawas dan juga penilik yang ada di kecamatan-kecamatan. Kita minta untuk melakukan pemantauan, bimbingan, termasuk juga pengawasan terhadap pelaksanaan PJJ ini.
1: Baik. Saya ke Bu Mangatin kembali ini, Bu. Bagaimana resiko atau juga dampak dari paparan asap, misalnya kalau lebih mungkin terkena kepada anak-anak gitu. Bagaimana kondisi yang seperti itu, Bu?
4: Ya, kalau kita berbicara dengan apa anak-anak usia sekolah, ini kan merupakan salah satu kelompok rentan. Lebih sensitif, dan parameter PM 2,5 ini memang luar biasa ini, karena kalau dampak terhadap kesehatan itu memang berdampak. Jadi bisa terjadi peningkatan kasus-kasus ISPA. Sendiri mungkin barangkali ini juga ya
1: berdampak dari kabut asap ini,
4: tetap beraktivitas di luar kan. Udah seminggu lebih juga ini flu. Jadi karena untuk menghindari dampak ini ya, jadi otomatis kebetulan di tanggal 26 Agustus 2026 kemarin dari Menteri Lingkungan Hidup juga sudah menerbitkan surat edaran wajib menggunakan masker apabila ada aktivitas di luar ruangan, dan diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sedangkan anak-anak ini kan merupakan kelompok rentan, kalau memang kondisi belum baik, alangkah bagusnya memang berada di rumah saja, jangan banyak beraktivitas di luar ruangan, di luar ruangan seperti itu. Kebetulan lagi pun udara kita kan di Kabupaten Bengkalis tidak hanya di Pulau Bengkalis, kemudian di daratan Sumatera aja, dan di daratan Sumatera yang terpantau dari kebetulan ini baru dikirimi data, yang di apa pinggir itu belum dalam kondisi baik.
1: Kalau dilihat pemetaannya, di mana nih wilayah yang terdampak kabut asap yang paling parah ini, Bu?
4: Yang paling parah
1: di Kabupaten Bengkalis ini?
4: Nah, kalau di Kabupaten Bengkalis, kemarin kan di tanggal 24 ini di Pulau Bengkalis memang termasuk ini ya, termasuk tinggi, memang udah tidak sehat, dan termasuk juga yang di daratan Sumatera yaitu di Mandau Pinggir.
1: Baik. Bagaimana masyarakat bisa memperoleh informasi kualitas udara itu, mungkin dari update setiap hari, apakah ini harus kemana begitu? Masyarakatnya bisa tahu informasi-informasi seperti itu.
4: Bisa kok, kami bisa juga menghubungi kami, karena kami juga untuk kualitas udara ini terbuka, karena kan informasi publik. Dan kami juga selalu juga dihubungi sama ini ya, wartawan jurnalis gitu. Ya, kami langsung kami berikan update juga terus, datanya ya. Jadi update terus setiap hari memang. Bahkan saya memberikan kontak operator ke ini, ke apa jurnalis tersebut. Jadi bisa tetap terus ini update data untuk kualitas udara.
1: Baik. Lalu langkah apa saja yang seharusnya diperhatikan oleh masyarakat nih ketika kualitas udara memburuk atau mungkin tidak baik?
4: Ya, mumpung di sini juga jadinya saya memang harus menyampaikan, kalau apa kualitas udara memburuk, jadi tetap harus mengurangi aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Kemudian marilah kita bekerja sama, jangan ada pembakaran. Kalau untuk pelaku-pelaku usaha udah jelas gitu ya. Nah, kemudian untuk masyarakat juga, membuka lahan itu jangan dengan disertai pembakaran atau usahakan zero burning. Kemudian masyarakat, kadang kita kan kami sering ketemu itu membakar sampah.
1: Itu
4: jadi kuat pengaruh itu. Kita memang kayaknya sepele gitu ya membakar sampah. Tapi coba kita kalikan berapa rumah penduduk misalnya kalau seandainya membakar sampah dengan kondisi udara yang masih belum stabil, itu bisa berpengaruh.
1: Minimal di tetangga juga kena dulu ya.
4: Karena kami kebetulan di DLH itu ada nih tetangga yang membakar sampah, dan kebetulan ketahuan sama saya, langsung saya tegur. Saya sampaikan baik-baik ke ibu tersebut, dan akhirnya bisa dipahami. Jadi sambil kita lakukan sosialisasi untuk mengurangi upaya-upaya open burning gitu.
1: Ini juga menjadi salah satu pertanyaan bagi masyarakat ya. Membakar sampah ini dikategorikan masuk ke dalam undang-undang yang dilarang itu, apakah memang membakar sampah atau membakar lahan atau seperti apa ini, Bu? Apa memang cakupannya semua yang dilarang?
4: Ya, itu sebetulnya semua, karena membakar sampah juga sebetulnya nggak boleh.
1: Nggak boleh ya?
4: Ya, membakar sampah nggak boleh, karena sampah ini sebetulnya banyak nilai ekonomisnya. Diupayakan sampah kita lakukan pemilahan dari rumah. Jadi yang betul-betul masuk ke TPA itu hanya yang bersifat memang sudah tidak bermanfaat, tidak ada nilai ekonomis lagi. Itu sebetulnya bisa dimanfaatkan, misalnya sampah organik bisa kita jadikan kompos ataupun pakan ternak, itu banyak. Kemudian kalau plastik-plastik apa semua itu bisa di ini dimanfaatkan kembali, gitu. Jadi jangan dibakar.
1: Baik. Saya ke Pak Sekretaris lagi. Pak Sekretaris, apa nih pesan kepada orang tua? Mungkin di tengah seperti ini, keadaan seperti ini, ada semacam kekhawatiran gitu ya bagi orang tua. Bagaimana nasib anaknya untuk belajar di sekolah? Seperti apa, Pak?
5: Yang jelas, pertama tentu kita berharap orang tua mengontrol anaknya secara maksimal di rumah. Memastikan anak-anaknya tidak ada yang keluyuran di saat proses penerapan pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma saja kita terapkan pembelajaran jarak jauh kalau ternyata anak-anaknya masih keluyuran. Terus yang kedua, jika memang terpaksa harus keluar, kami mohon untuk menggunakan masker. Hmm. Ya. Terus juga perbanyak minum air putih, dan kami sarankan jika ada didapati gejala-gejala seperti batuk, pilek dan segala macamnya, mohon segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang dekat rumah. Lalu yang paling penting terkait dengan pembelajaran, itu tadi saya juga memohon untuk dikontrol anak-anaknya. Jika memang ada tugas ataupun informasi untuk pelaksanaan Zoom, pembelajaran secara Zoom, pastikan anak-anaknya mendapat fasilitas yang layak untuk mengikuti proses yang telah ditentukan oleh sekolah. Ya, itu aja.
1: Baik, kalau untuk sekolah, apa pesan kepada penyelenggara sekolah? Mungkin dalam hal ini memastikan sistem pembelajaran itu berjalan dengan baik, seperti apa?
5: Ya, tentunya kami berharap kepala sekolah mengkoordinir hal ini secara maksimal, ya. Pastikan seluruh guru yang ada di satuan pendidikan masing-masing untuk memperlakukan pembelajaran jarak jauh ini secara maksimal. Mm-hmm. Ya. Jadi tidak ada, jangan dianggap pembelajaran jarak jauh ini sebagai istilah lain dari libur.
1: Kita tidak mau seperti itu.
5: Mm. Ya. Makanya tidak ada istilah libur, tetap belajar, cuman secara jarak jauh. Karena kita juga sudah pernah berpengalaman pada saat COVID kemarin.
1: Yeah.
5: Jadi tentunya sudah bukan hal yang baru lagi ini. Dan mohon itu untuk diterapkan sebaik mungkin lah.
1: Adakah semacam sanksi atau punishment untuk sekolah yang mungkin tidak menyelenggarakan?
5: Belum ada. Paling kan kalau memang ada kita dapati, ya paling kita berikan teguran.
1: Oke. Baik. Apakah ini juga berlaku untuk misalnya bagi tenaga pendidiknya juga nih, Pak?
5: Ya, sama.
1: Sama berarti sama, ya? Bukan
5: jadi
1: hanya
5: edaran yang kita berikan itu tidak hanya berlaku bagi siswa,
1: ya.
5: Tetapi juga berlaku bagi guru-guru dan juga tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Bengkalis.
1: Baik. Terakhir mungkin ke Bu Margati nih, apa pesan-pesan kepada masyarakat ini, Bu, terkait dengan mungkin perubahan cuaca atau juga yang saat ini kita rasakan adalah perubahan kualitas udara, begitu ya?
4: Ya, pesan-pesan kalau untuk terkait dengan kualitas udara, mari kita jaga bersama. Hal-hal yang dapat kita cegah, kita usahakan untuk kita cegah. Kalau memang sudah kejadian, ya kita tinggal penanganan lagi. Kalau untuk misalnya seperti membatasi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker seperti yang disampaikan Pak Mutu tadi, perbanyak minum air putih, bila perlu vitamin, dan segera berobat apabila ada timbul gejala. Kemudian paling penting itu tadi, jangan ada pembakaran.
1: Iya.
4: Baik itu pembukaan lahan maupun maupun pembakaran sampah, karena pembakaran sampah ini kan merupakan, kalau sampah ini kan gas metan yang kita khawatirkan, itu malah justru jadi bisa memicu terjadinya kebakaran lebih besar. Selain lagi di lahan gambut, ya itu karena sampah gas metan, sehingga kita tidak tahu, kadang-kadang kita tinggal itu ternyata belum mati apinya. Jadi marilah kita bekerjasama, karena kami juga dari Delha ataupun seluruh UPD terkait juga tidak akan bisa bekerjasama kalau tidak ada dibantu oleh masyarakat. Yang jelas kan empat pilar itu tetap harus saling ini ya, masyarakat, swasta, pemerintah, kemudian akademisi, saling bahu membahu, saling menjaga bumi kita Kabupaten Bengkalis.
1: Baik, sedikit terakhir, bagaimana kadang-kadang kita masyarakat menjadi semacam apa ya, sudah menjadi kebiasaan nih membakar sampah rumah tangga gitu. Bagaimana mengedukasi masyarakat kita bahwasanya membakar sampah itu memberi dampak yang kurang baik bagi kesehatan seseorang atau bahkan di lingkungannya sendiri gitu, Bu. Lalu bagaimana masyarakat mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar supaya tidak menimbulkan kegiatan membakar sampah? Bagaimana, Bu?
4: Iya. Kita melalui bidang, karena ada bidang terkait yaitu di PSLB 3, dan kemudian kita juga memiliki penyuluh lingkungan hidup. Itu ada dua orang di Delha itu penyuluh lingkungan hidup. Kita terus kok melakukan ini, edukasi, sosialisasi, bahkan bisa melalui ini. Kita ada namanya istilahnya kelompok program kampung iklim, seluruh upaya-upaya yang bisa meningkatkan ekonomi, termasuk untuk sampah juga di situ. itu kita ini, kita sampaikan semua, kita lakukan pembinaan. Bahkan kemarin kita untuk yang di Kelapa Pati, itu yang Parik Segagah, itu sudah luar biasa aktivitas mereka, dan mereka juga sudah melakukan apa pemanfaatan sampah organik, yaitu untuk maggot itu. Maggot itu kan bukan main lagi, nilai ekonominya banyak kok. Upaya-upaya yang sudah kita lakukan dan masyarakat juga sudah mulai terbuka, tinggal memang perlu ini lagi mengedukasi kembali, kemudian melalui dari kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ini, kita harapkan juga mandiri bisa mengedukasi masyarakat lainnya dan bisa membentuk kelompok-kelompok yang aktif untuk di lingkungan seperti itu.
1: Baik. Kita sudah berada di penghujung. Barangkali sedikit terakhir closing statement dari Pak Sekretaris Dinas Pendidikan dulu, Pak Mutu, apa yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, terutama juga mungkin bagi orang tua, terkait dengan perubahan cuaca atau juga perubahan iklim, termasuk juga perubahan kualitas udara saat ini seperti itu ya. Apa himbauannya kepada pendengar-pendengar kita, Pak?
6: Yang jelas kami berharap informasi yang kita sampaikan di sekolah itu pasti disampaikan melalui grup
1: WA.
6: Jadi tolong dipantau terus grup WA-nya, karena bisa saja informasi yang diberikan itu udah malam.
4: Kita malam memang
6: share pembelajaran itu sudah malam.
1: Mungkin
6: itu tadi, tadi cuma untuk WA sekolah, karena kami yakin di masing-masing sekolah, di masing-masing kelas itu pada WA antara orang tua atau gitu. Lalu apa yang telah kami himbau, apa yang telah kami sampaikan, itu mau untuk di jangan di SPD, karena ini memang menyangkut kesehatan anak-anak. Lalu yang paling penting itu tadi, kurangi aktivitas di luar rumah.
1: Oke, baik. Terakhir dari Bu Marengaten dari Dinas Lingkungan Hidup.
4: Ya, hampir sama, lebih kurang. Kami sebelumnya memang apresiasi nih dengan apa Dinas Pendidikan kami berkoordinasi. Rupanya mereka gercep nih.
1: Ini kolaborasi yang luar biasa begitu ya.
4: Walaupun malam ya Pak Mutu ya. Memang gercep kan? Wah, salut nih gercep gitu. Ya, seperti yang disampaikan tadi, tetap lebih peduli ke lingkungan, karena ini karena anak-anak merupakan kelompok rentan, dan anak-anak ini kan merupakan penerus kita. Demi anak cucu kita, sama-sama kita menjaga lingkungan kita.
1: Baik, kalau begitu terima kasih Pak Sekretaris Dinas Pendidikan, Pak Mutu Saili SP MSC, dan juga Ibu Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Marengaten SKM MKM, sudah hadir bersama kita berbincang-bincang terkait topik kita pagi hari ini. Di tengah kabut asap ini, apakah sekolah aman untuk berjalan seperti biasa atau justru diliburkan ya? Nah, setelah kita ketahui tadi, bisa jadi yang namanya cuaca ini berubah-ubah gitu ya. Kita lihat saja nanti perkembangannya seperti apa, dan keputusan pemerintah menjadi sesuatu yang terbaik untuk kebaikan masyarakat sendiri ya. Terima kasih kalau begitu sekali lagi, dan juga terima kasih buat pendengar semuanya sudah berpartisipasi dan juga setia mendengarkan RRI Bengkalis. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: RRI Inspirasi.
3: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Terima kasih mendengarkan, masih bersama RRI Bengkalis setelah pukul 9 pagi menemani ruang dengar Anda. Selain beraktivitas atau mungkin juga Anda sedang beristirahat di rumah ya, hari ini menjadi momentum terbaik bagi Anda. Barangkali ada yang merayakan ulang tahun atau juga yang sedang mendapatkan kebaikan, kebahagiaan. Yang paling penting tetap sehat dan tetap selalu menjaga kesehatan di tengah kondisi cuaca yang kurang membaik ya, di tengah kabut asap melanda sejumlah wilayah di Riau termasuk juga di Bengkalis. Ini peringatan, tetap bersama kami, nanti kita akan hadirkan berbagai informasi-informasi lainnya.

0: bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan musik angklung?
1: Angklung itu mendapat julukan dari UNESCO sebagai intangible heritage. Jadi bukan hanya benda, tetapi benda yang banyak mengandung makna dan filosofi di dalamnya. Saya Taufik Ujo, pengelola Saung Angklung Ujo, Bandung.
2: Angklung telah mampu mengantarkan seseorang untuk merasakan keharmonian, keselarasan, dan kesatuan antara alam dengan manusia. Saya Agus Haryana, peneliti dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat.
3: Saya Ida Hernida, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, merasa bangga di Kota Bandung terdapat destinasi wisata yang sudah sangat terkenal, yaitu Saung Ujung.
4: Angklung sebagai warisan budaya dunia telah mengangkat citra bangsa Indonesia.

Waduh, jam 7 lewat 15. Kesiangan kerja lagi nih. Baju, tas, sama sepatu. Mana mereka? Oh, ini dia. Kunci motor sama Helen. Ketemu.

0: Kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan, kecelakaan. Buruan panggil ambulan, panggil ambulan. Woi, nak, nak, nak, sadar, nak, sadar. Sadar dulu, nak.
1: Yuk, budayakan berkendara yang aman. Jangan tergesa-gesa saat berkendara, karena tergesa-gesa dapat membawa malapetaka baik pada kita atau di lingkungan di sekitar kita.

0: Terima kasih Anda masih bersama RRI Bengkalis di 90,7 MHz. Berikan informasi mengenai Google Chrome yang disebut akan berhenti beroperasi pada tahun 2028 ramai dibicarakan ya. Namun informasi itu perlu diluruskan, di mana Google tidak mengumumkan penghentian browser Google Chrome pada 2028. Yang akan dihentikan adalah dukungan terhadap Chrome Apps, yaitu aplikasi berbasis Chrome yang selama ini digunakan pada ekosistem Chrome OS. Google melalui laman resmi Chrome Enterprise and Education menjelaskan penghentian dukungan Chrome Apps dilakukan secara bertahap dan akan mencapai akhir masa pakai atau end of life pada Oktober 2028. Sementara itu, Google Chrome sebagai perambahan web masih terus dikembangkan. Laman resmi Google Chrome menunjukkan browser tersebut masih mendapatkan pembaruan, termasuk pembaruan keamanan dan fitur baru. Google menyebut Chrome mendapat pembaruan sekitar setiap 4 minggu. Penghentian Chrome Apps sebenarnya bukan keputusan yang baru. Google telah lama melakukan proses transisi dari Chrome Apps menuju teknologi web modern. Google menyebut perkembangan teknologi web menjadi salah satu alasan dilakukannya penghentian dukungan terhadap aplikasi tersebut.
1: Kangkung iya sabenget sabaraha.
2: Oh, oke. Salih rumah mon.

0: Bentar, penting nih soalnya.
1: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor depan lo, awas sih.
1: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Dadi jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Jangan segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.

makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita. Musuh

0: sosok yang sangat ditakuti ya selama ini ya kan. Kalau dia datang ke kejaksaan yang biasanya itu kan orang sudah takut. Masuk aja kejaksaan dipanggil aja pakai kertas biru merah itu orang sudah takut.
1: Nah, deg-degan tuh ya.
0: Ya gimana cara kita ke masyarakat itu supaya masyarakat itu jangan takut lagi ya. Tingkat kepercayaan masyarakat itu kepada kejaksaan kayak gitu kan. Gitu kan maksudnya Bu Anti tadi itu kan. Jadi Bu, kita kan seperti yang tadi saya katakan di awal karena Ibu Anti baru bergabung dengan kita ya, bahwasanya itu jaksa itu ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Salah satu peranan yang kita masukkan supaya masyarakat juga percaya kepada masyarakat, bisa diterima masyarakat dengan cara seperti apa? Ada jaksa masuk sekolah, ada jaksa masuk kelurahan, ada jaksa masuk desa, dulu namanya JMS ya Bu, namanya jaksa masuk desa gitu kan. Nah, kita itu selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Dalam setiap kegiatan-kegiatan juga ada kita buat. Kalau dulu Babinsa ada di tingkat desa kan gitu. Di kita juga ada jaksa masuk desa di sana. Jadi masyarakat tidak perlu lagi takut dengan kita. Kita sahabat mereka loh sebenarnya itu. Bukan hanya polisi aja jadi sahabat masyarakat itu, tapi jaksa juga merupakan sahabat masyarakat. Dengan meningkatkan kepercayaan seperti itu, kita buat pelayanan hukum gratis. Jadi masyarakat tidak takut lagi kepada kita kan itu kan. Masyarakat tidak takut lagi. Memang membangun kepercayaan masyarakat itu sangat sulit sekali. Apalagi banyak hal-hal yang sekarang udah di internet yang ataupun di media

0: kepercayaan masyarakat itu lama-lama akan semakin dekat dengan kita. Dengan cara bagaimana kita terlebih dahulu mendekatkan diri kepada masyarakat. Okay. Jadi kalau ada permasalahan di masyarakat, silakan konsultasi dengan kita. Kita tidak pungut biaya, kan gitu kan.
1: Jadi gratis ya.
0: Ada juga program dari bidang intelijen juga kayak gitu kan. Ada program pelayanan hukum gratis. Kemudian ada juga program dari JPN juga ada pelayanan hukum gratis juga gitu. Ada kantornya di tempat kita dan juga banyak yang sudah berkonsultasi dengan kita. Jadi lama-lama masyarakat juga akan semakin percaya bahwasanya jaksa itu bukanlah sosok yang harus ditakuti, tapi harus ditemani.
1: Kan cantik dan ramah-ramah loh Bu, ganteng-ganteng lagi Bu kalau jaksa ya Bu.
0: Okay. Itu tadi yang kedua ya, yang tadi pertanyaannya.
1: Tingkat kesulitannya seperti apa nih Pak yang dihadapi biasanya untuk JPN sendiri?
0: Kalau tingkat kesulitan itu, kalau saya sendiri ya, saya kan sudah hampir 30 tahun ini Bu di kejaksaan ini kan. Saya mulainya itu masuk kejaksaan itu tahun 92, bayangkan Bu. 1992. Mungkin Ibu belum lahir ya.
1: Saya
0: belum lahir ya. Saya sudah masuk di kejaksaan. Nah, gitu kan. Yang dulu sosoknya sangat ditakuti sampai sekarang itu sudah menjadi sahabat daripada masyarakat itu. Yang paling utamanya tingkat kesulitannya itu di desa, di pedesaan.
1: Oke, kenapa di desa?
0: Karena masing-masing kejaksaan itu kan Bu, rata-rata hampir 80% ada di kabupaten kota. Tidak di kecamatan itu jarang, ya kan? Mungkin dalam kecamatan itu 5 kecamatan baru 1 gitu. Sama dengan pertama saya tugas Bu, kita membawahi 4 kecamatan itu cabang. Sementara pegawainya cuma 2 orang. Okay. Nah, itu kesulitannya kan. Jadi masyarakat tidak tahu bahwasanya kejaksaan itu ada gitu. Tidak seperti rekan-rekan di kepolisian kan, di mana-mana banyak pegawainya, banyak apanya, banyak kegiatannya. Sementara kita kalau di cabang dulu seperti itu Bu kan. Dan sekarang cabang-cabang itu alhamdulillah sudah menjadi kabupaten kota. Jadi sudah ada kajari di sana. Tingkat yang paling sulit itu di JPN itu, diterima oleh JPN adalah karena sedikitnya JPN, karena tidak semua JPN Bu, kejaksaan itu tidak semua JPN, ada penyidik, ada penuntut umum ya kan, mereka hanya yang diberikan surat kuasa khusus aja dari pimpinan menjadi JPN. Itu yang paling sulit di desa, tapi alhamdulillah sekarang itu sudah enak Bu, kita sudah menjadi mitra dari rekan-rekan di kepedesaan ya, apalagi di kecamatan-kecamatan yang jauh seperti Pulau Rupat ya. Pulau Rupat itu kan sangat jauh Bu, susah kita untuk menempuh perjalanan ke sana. Tapi karena dengan sistem transportasi yang sudah semakin lancar, sudah semakin nyaman kita untuk berkunjung untuk melaksanakan pelayanan hukum dan penyuluhan hukum di sana gitu. Okay. Dan program itu ada di bidang intel.
1: Ada di bidang. Ada. Tapi berarti intel. Bukan masalah hukum yang berlaku di desa sama yang berlaku di kota itu kan berbeda itu ya. Bukan masalah itunya ya Pak ya.
0: Kalau hukum kan tidak ada berbeda Bu, di mana-mana sama. Di mana-mana sama kan. Cuma tingkat dari pemahaman masyarakat itu yang mungkin berbeda ya kan. Kalau hukumnya ada, umpamanya mencuri pasar sekian itu hukumannya sekian, itu sama kan Bu. Tingkat pemahaman masyarakat ya, SDM-nya mungkin di masyarakat itu yang apa yang perlu kita tambah wawasan. Pernah loh kita melaksanakan pelayanan hukum itu dengan tokoh-tokoh masyarakat di seperti pernah saya laksanakan waktu saya masih di Intel ya Bu ya, di Rupat Utara, kemudian ada juga di Bangkinang dan desa-desa terpencil-terpencil, pernah saya ikut di sana itu. Dan masyarakat sangat antusias dalam melaksanakan atau melakukan untuk melihat kegiatan-kegiatan melaksanakan. Itu menandakan bahwasanya kepercayaan masyarakat kepada kejaksaan itu sudah semakin tinggi, baik ya, dibanding dengan sebelumnya.
1: Tapi apa tadi, mungkin balik lagi ke pertanyaan saya nih Pak, apa manfaat yang dirasakan? Meskipun mungkin tidak ada orang yang merasakan manfaatnya nih ya, tapi apa yang mungkin apresiasi yang mereka berikan nih Pak?
0: Manfaatnya ada dua ya Bu ya, satu untuk pemerintah BUMN, BUMD, satu kepada masyarakat sendiri. Jadi kalau untuk pemerintah BUMN, BUMD, kita kan bisa juga melakukan audit di sana. Nah, jadi mereka tidak perlu lagi harus ke inspektorat, BPK ataupun BPKP gitu kan. Itu manfaatnya kan sangat banyak sekali kan. Di saat pelaksanaan tugas itu ditangani oleh Fitsus, kita bisa mengaudit sendiri kegiatan itu. Dan kemudian juga kita bisa memberikan pendapat hukum apakah itu masuk ke dalam ranah korupsi atau tidak. Okay. Apakah itu peraturan itu sudah dilaksanakan.

0: atau tidak. Manfaatnya sebenarnya banyak sih kalau untuk pemerintah BUMN. Mereka bisa konsultasi sebelum melaksanakan kegiatan. Mereka bisa didampingi. Yang seharusnya mereka tidak tahu aturan itu menjadi tahu, ya kan? Selama ini kan kita juga jaksa pengacara negara ini kan JPNIT dalam memberikan legal assistant kan, hal-hal yang menarik perhatian aja. Kalau sudah ada kendala baru masuk ke kita. Kalau nggak ada kendala mereka diam-diam aja kan. Nah, sekarang nggak seperti itu lagi kan itu. Mau ada kendala, mau tidak ada kendala, ayo kita dampingi. Kalau bagusnya dari awal kita harus dampingi. Dari mulai proses lelang sampai dia selesai. Jadi harus kita dampingi. Dari situ mereka mampanya apa? Ada tempat bertanya. Tidak akan ada meraba-raba lagi kegiatan itu. Nah, ya kan? Seperti gugatan juga, gugatan perdata atau usaha negara ataupun bidang yang lainnya itu kan, tindakan hukum lainnya itu, mereka juga bisa bertanya ke kita. Bahkan bisa kita dampingi mereka untuk menyelesaikannya. Jadi ranah ketakutan mereka itu untuk apa itu, untuk kalah dalam persidangan itu enggak ada lagi gitu lagi. Kan? Mereka semakin pede dong, kan ada yang mendampingi kita gitu. Iya, okay. Nah seperti itu. Kalau untuk masyarakat sendiri ya, yang tidak tahu menjadi tahu.
1: Oh iya, oke. Okay. Kita buka dengan telepon kembali.
0: Siap.
1: Selamat pagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Kak Rani.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu?
2: Ibu Emma di Rumbai Kak Rani.
1: Ibu Emma, silakan Bu Emma. Ada yang ingin tanyakan dengan Bapak kita?
2: Iya. Assalamualaikum Pak Jaksa.
0: Waalaikumsalam Ibu, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat Ibu Pak. Bapak
0: Alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau tidak sehat tidak ada berada di sini Ibu.
2: Saya cuma menanya ini Pak, apa?
0: Ya Bu Emma.
2: Pak, nah saya bertanya tempatnya nih Pak, apa betul? Ini Pak, di belakang dapur satu kan Pak, batas tanah kami sama tanah orang tuh. Tanaman orang tuh Pak udah berkali-kali kami ganti atap dapur tuh Pak, sebab tanaman tuh tentu bertambah besar gak? Kalau rumah kita tentu enggak, tetap segitu kan Pak. Tanam tuh bertambah bercabang, bertambah tinggi. Waktu satu tahun yang lalu udah diganti pula atapnya Pak, ditinggikan lagi atap tuh, diganti kayunya semua. Nah sekarang udah pula menimpa rumah tuh. Jadi udah dilapor RW enggak ada, tadi kita orang punya tanah yang enggak menggubris NTRW yang tidak melaporkan, saya nggak tahu lagi Pak, sebab saya tidak sehat Pak, tidak bisa jalan, tidak kursi roda, jadi gimana lagi Pak? Nah, itu saya tanyakan kemana saya melapor lagi Pak.
1: Oke.
2: Okay. Cuma itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Emma di Rumbai. Iya. Itu jenis kasus apa sih Pak? Kalau kayak gitu Pak.
0: Bu Emma, semoga sehat-sehat selalu ya Bu Emma. Amin. Nanti alhamdulillah nanti bisa berjalan lagi ya.
1: Amin.
0: Bu, kasus yang seperti ini.
1: Tapi ada lagi penelpon ini Pak.
0: Oh iya.
1: Kita tanggapi dulu ya. Kita
0: tunggu dulu Bu Emma ya.
1: Sabar ya Bu. Halo, selamat siang. Dengan siapa Bapak? Iya, dengan siapa Bapak, di mana? Bapak siapa?
3: Pak Ari.
1: Pak Bahari di Bengkalis ya Pak Bahari? Iya, baik. Silakan Pak Bahari.
3: Iya. Saya mau tanya sumber kalau tapi di lapangannya berbeda, sangat berbeda. Contoh satu ini di seberang itu kalau ada apa bu, itu mengambil kita itu mana dari ajur apa orang dari kantor itu, kemudian kita tempat sudah kembali lainnya. Saya pun tidak tahu tu apa yang bapa orang tidak tahu, tapi kalau ditanya itu hanya satu sampai jam jam tu. Jadi melalui yang
1: Pak, mungkin jenis kasusnya kasus apa Pak yang kemarin di
3: alam? Ya, ada pekerjaan tapi pekerjaan itu sebenarnya masih apa? Dan kita ada pekerjaan itu dengan uang kemudian cara dan ketika dan tapi kan tidak ada temuan sebenarnya, cuma dicari-cari sama apa ada temuannya itu.
1: Oh, begitu. Dan
3: kita tidak ada. Jadi kita
1: ujung-ujungnya apa? Baik. Iya. Ya Pak Bahari, tapi Tapi sebelumnya Pak Bahari, memang tadi banyak sudah Pak Bahari jelaskan, tapi memang kurang jelas penyampaiannya sampai di sini. Boleh, mungkin singkat saja, Pak.
3: Kalau di jajan di lapangan ini beda yang Bapak sampaikan itu. Kalau hukum seperti sekarang ini Bapak mengatakan ada, tapi di lapangan beda.
1: Berbeda di lapangan, oke.
3: Kalau kita itu dipanggil itu hanya melalui orang-orang sampai aja.
1: Kalau dipanggil. Oke, baik, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya yang saya tanggap kejadiannya kalau kita kan dipanggil dari pengadilan itu berbeda dari di lapangan, Pak. Ditanya mungkin dengan satu pertanyaan digali gitu sampai mungkin beberapa memakan waktu, dan itu juga ya intinya tidak sesuai dengan praktiknya begitu. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan praktiknya. Mungkin seperti itu tadi jawaban dari Pak Bahari ya, karena memang apanya kurang ini ya, Pak,
0: kurang jelas ya. Jadi kita enggak bisa menyimpulkan apa pertanyaan. Iya. Tapi kita kembali dulu kepada Bu Emma yang tadi ya.
1: Satu lagi kita boleh, boleh. Telepon terakhir kita. Halo, selamat pagi. Halo. Menjelang siang. Ya.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
1: Ya, silakan Bapak, dengan siapa di mana?
3: Halo. Halo. Halo. Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
3: Halo. Nama Ibu Suci. Ya.
1: Ya, silakan Bapak.
3: Pak Suhaimi Bengkalis.
1: Oke, silakan Pak Suhaimi.
3: Pak Suhaimi Bengkalis. Selamat pagi, mudah-mudahan sehat, Pak.
0: Selamat pagi, Bapak Suami. Ya, silakan, Pak.
3: Ya, kita ada perkara, Pak. Umpamanya perkara korupsi.
0: Ya.
3: Pak korupsi, Pak. Ya. Jadi korupsi itu sedang di sidang-sidangkan tak masih lama. Kemudian Pak Jaksa, Pak, sidang itu meninggal, Pak. Meninggal setelah sidang, pamannya hari ini hari Kamis sidang, tahu dua minggu lagi sidang lagi, belum putus, Pak. Kemudian yang sangkutan meninggal, Pak. Jadi itu kasusnya macam mana, Pak? Apa kena ahli warisnya, Pak? Masih di apa pun ya, diperiksa juga.
0: Yang meninggal sih.
3: Ganti, Pak.
0: Yang meninggal apanya, Pak? Negara, Pak? Yang meninggalnya terdakwanya atau gimana, Pak?
3: Ya paham, Pak.
0: Yang meninggal siapa, Pak? Yang meninggal. Ya, coba.
1: Yang meninggal.
3: Yang pamannya saya, Pak. Saya kena
1: kasus.
3: Yang terdakwa, Pak.
1: Terdakwa. Oke.
0: Okay. Ya, terdakwanya.
3: Terdakwa.
0: Terdakwanya meninggal. Yang gimana, Pak? Terdakwanya meninggal atau gimana, siapa terdakwa yang meninggal? Terdakwanya meninggal, Pak.
3: Iya, meninggal, Pak.
1: Meninggal.
3: Okay. Yang sidangnya kedatangnya tidak dapat hadir, Pak.
1: Ya, baik, baik. Itu saja Pak Suhaimi.
3: Iya.
1: Baik, terima kasih Pak Suhaimi ya. Ya, baik. Terima kasih tuh Pak Suhaimi, Pak Bahari dan juga Bu Emma. Ini kita rangkum saja langsung, Pak Ali.
0: Iya, silakan. Dari Bu Emma dulu ya, Bu Emma ya. Tadi kan Ibu Emma kasusnya itu pohon yang sudah masuk ke apa ya, ke atap, ke kata Ibu Emma ya. Itu kalau dia secara hukum Islam otomatis Bu Emma bisa itu untuk menembangnya secara hukum Islam ya. Tapi kalau secara hukum pidana, itu yang masuk ke dalam rumah itu dimusyawarahkan kepada RT RW-nya dulu apa tindakan yang harus kita lakukan. Karena apabila nanti itu merusak lagi kegiatan apa pohonnya itu akan merusak lagi kepada atap Bu Emma. Apabila RT RW sudah mengambil tindakan kepada beliau, tidak juga bisa juga Ibu Emma kasih tahu juga sama itu sama pemiliknya. Kalau tidak bisa lagi diapakan, ya bisa juga dilaporkan, Bu, karena itu sudah merusak tanaman apapun rumah Ibu, gitu kan. Dan di sini kita nggak bisa bertindak sewenang-wenang ya, Bu Emma ya. Kita harus juga musyawarah. Itu gunanya hukum itu, Bu. Hukum itu bukan untuk ditakut-takuti. Kita musyawarah dulu mereka. Apabila mereka sudah mendapatkan informasi bahwasanya itu merusak rumah Ibu Emma, otomatis akan ditebang. Nah, otomatis akan ditebang. Tapi kalau secara hukum Islam, tanaman saja yang masuk ke dalam pekarangan kita bisa kita ambil, betul, kan itu. Nah, betul. Itu apa perangkat desanya itu RT RW-nya harus Ibu apa? Kalau enggak bisa juga Ibu laporkan ke kelurahan dan kecamatan. Tindakan apa yang harus kita lakukan gitu. Yeah. Yang penting Ibu Emma tidak melakukan tindakan untuk penebangan. Nah, walaupun itu masuk ke rumah Ibu Emma, jangan dulu melakukan tindakan.
1: Enggak boleh ya, Pak?
0: Jangan dulu, Bu, okay. Karena kita harus musyawarahkan dulu dengan pihak-pihak terkait, kan, gitu kan. Kalau kita nanti bertindak sewenang-wenang, sebenarnya kalau hukum Islam itu sudah bisa masuk ya. Tapi kan negara kita bukan negara Islam, gitu kan. Negara kita itu negara berdasarkan hukum, bukan kekuasaan ya. Kalau hukum Islam bisa kita tebang, buah saja yang masuk ke dalam kita saja bisa kita ambil ya, gitu kan. Apalagi ini, apalagi sudah merusak. Dan bisa ibu juga buat dalam rangka dokumennya bisa dipoto, disampaikan. Ini loh yang merusak tanamannya. Itu tindakan apa yang dilakukan oleh perangkat-perangkat pemerintahan itu?
1: Okay.
0: Kalau sudah tidak masuk lagi, tidak bisa lagi mereka, ya sudah laporkan saja kan, gitu kan. Tapi kan kita ini musyawarah untuk mufakat, bukan untuk kepentingan kita sendiri, ya kan. Enaknya musyawarah itu seperti itu, Bu Emma. Kalau sudah perangkatnya sudah tidak mau lagi ngambil alih, ya silakan laporkan dulu. Pasalnya merusak itu rumah Bu Emma. Itu dari Bu Emma ya, Bu Emma ya. Sehat selalu Bu Emma, Pak Bahari ya di Bengkalis ya. Ini tadi yang kita tangkap itu di lapangan ya, Bu ya. Sudah dipanggil?
1: Sudah dipanggil mungkin dengan pertanyaan yang banyak mungkin iya. Seperti itu, Pak.
0: Gini, Bu, kalau dia perkara-perkara yang kita panggil kejaksaan itu kan di situ ada kegiatannya. Dipanggil sebagai apa? Dia sebagai saksi, sebagai tersangka, ya kan di sana. Nah, apabila sebagai saksi, bukan berbelit-belit sebenarnya. Pertanyaan banyak untuk mengungkapkan kasus itu supaya semakin jelas dan tidak salah orang. Kalau di lapangan seperti itu, maksudnya itu di lapangan dalam pemeriksaan ya, bukan dalam tanda kutip. Kita kan ini JPN nih, yang harus monitoring nih, evaluasi dan monitoring dan evaluasi untuk pemerintah BUMD. Tapi kalau yang pertanyaan Pak Bohori ini sudah menyangkut tentang ranahnya di Bidum, di Pitsus ya, bukan di JPN ya, bukan di Jaksa Pengacara Negara. Dan itu biasanya itu untuk mengungkap satu kasus itu memang perlu pertanyaan. Pertanyaan itu bisa saja satu, bisa saja 30, bisa saja. Yang pertama aja sehat jasmani dan rohani. Yang kedua bersedia memberikan apa? Saksi. Memberikan jawaban. Gitu kan, itu aja udah pertanyaan, iya. Apalagi yang lain-lainnya ya kan, penutupnya lain kan, bisa saja. Itu tata cara kita sebagai penyidik di tindak pidana korupsi juga seperti itu, untuk mengungkapkan kasus itu semakin jelas. Jadi kita tidak akan menjadi salah orang, salah tangkap, salah hukum, salah aturan. Itu biasanya kerjaan di lapangan itu, kecuali di JPN. Kalau di JPN kita terjun ke lapangan, kita lihat mana yang betul-betul itu sesuai dengan apa yang ada di kontrak, dengan apa yang tidak ada di kontrak. Kalau tidak sesuai dengan di kontrak, harus kita ambil alih. Ini harus sesuaikan. Nah, itu di lapangan juga namanya. Nah, dalam tanda kutip Pak Bohori ini tadi apanya itu kurang jelas, jadi kita nggak bisa persepsikan apakah di lapangan tindakan sebagai JPN kah atau sebagai penyidik. Nah, seperti itu. Nah, itu dari Bengkalis ya. Dari Pak
1: Suhaimi.
0: Suhaimi tentang tindak pidana korupsi. Apabila terdakwa biasa korupsi itu bukan 1-2 orang, 1-2-3 orang ya. Bisa korporasi, ya kan. Dan sepanjang saya pengetahui tak pernah ada tindak pidana korupsi satu orang.
1: Pasti ada tim ya, Pak.
0: Ya kan, Pak Suhaimi ya. Apabila terdakwanya satu meninggal, yang meninggal ini otomatis tidak akan diwariskan dong. Nah, ya kan, meninggal itu berarti hapuslah dia perkaranya itu, hapus untuk dia, tapi untuk yang lain tidak. Pamannya kita nih, jangan kita ya, Bu ya. Ada beberapa orang ya. Terdakwa 1, 2, 3, 4 gitu kan, tindak pidana korupsi gitu kan. Terdakwanya meninggal satu, otomatis dia enggak akan ada dipertanggungjawabkan lagi. Teman-temannya yang tiga inilah yang akan bertanggungjawabkan.
1: Tapi hukumnya tidak diwariskan juga ke temannya,
0: Pak. Tidak, apa? Tidak diwariskan. Yang diwariskan cuma harta benda, Bu. Tidak hukumannya.
1: Hukumnya tidak, sanksinya
0: iya.
1: Tidak.
0: Kalau apabila terdakwanya meninggal, otomatis yang meninggal itu tidak akan dibebankan lagi. Tapi kalau yang lain-lainnya itu masih tetap proses hukum masih tetap berjalan. Seperti itu.
1: Baik, mungkin terakhir nih Pak Ali, apa yang disampaikan kepada masyarakat terkait dengan JPN inilah, Pak, yang yang banyak mungkin masyarakat belum tahu, agar semakin tahu mungkin.
0: Iya, kalau dia JPN ini kan, Bu, dia itu sebagai pengacara negara ya. dia harus perlu kita garis bawahi sih, bahwasanya kalau pengacara lawyer yang ada di luar itu semua masyarakat bisa dibantunya, negara juga bisa dibantunya. Yang penting ada surat kuasa khususnya. Kalau JPN ini kita memberikan bantuan cuma-cuma kepada pemerintah, BUMN dan BUMD itu kita gratis, tidak dipungut biaya.
1: Okay.
0: Nah, itu karena kita membentuk pemerintah. Dan kemudian kalau untuk masyarakat kita akan memberikan bantuan hukum secara gratis. Jadi kalau saya sendiri, JPN itu merupakan sahabat yang sangat-sangat perlu untuk kita kenal lebih dekat. Istilah sekarang anak muda bestie namanya.
1: Oh, ya. Okay.
0: Jadilah JPN itu bestinya masyarakat.
1: Tak kenal maka tak sayang.
0: Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, Bu. Kalau udah cinta semua pun akan bisa kita curahkan.
1: Benar.
0: Kalau udah kita curahkan akhirnya kita mendapatkan solusi.
1: Oke, benar. Baik. Mudah-mudahan ini juga semakin membuka kacamata masyarakat semakin lebar begitu ya, tentang terutama tentang JPN sendiri yang memerlukan mungkin fasilitas untuk pelayanan hukum
0: ya, gratis.
1: Pelayanan hukum gratis, silahkan datang saja langsung ke kejaksaan, jaksa tinggi, kejati, kejari, ini bisa Anda dapatkan di sana ya, dan gratis. Jadi jangan lagi takut yang namanya tentang hukum ya, bisa dikonsultasikan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ali.
0: Sama-sama, Ibu.
1: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Kami cukupkan untuk program Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini. Saya Khairan Januari, ini pamit undur. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.

Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Champions'a da hayırlı olsun. Burada
2: saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
1: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase Liga Utama, sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris, pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazuma Natore di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Rice di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matthias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan satu gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan menaklukkan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe mengkapi hat-trick di menit ke-80. Lagi-lagi dari asis Vinicius, Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dia menilir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
3: Bernabeu. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabeu.
1: Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu mau kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
2: We lost possession. Dan kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kampung Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Razaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini target Semen Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Jadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis di antaranya di klub yang kalau udah diketat setuju ya, 20 klub sudah harus siap untuk recap dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di MPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan dikatakan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan kami nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini pasti lebih dari 24 ditambah likap minimal 2 kali. Tapi kan 27 tambah 2, 29 sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi seperti itu ya kan tidak cuma 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marciano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Mantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak puyar gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan juga gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga kita bisa mengambil juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Cuman lebih dibanyakin kayak tambahnya aja sih, kayak misalnya lebih diekstrain aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak,

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, jaringan berita nasional dari Jakarta. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Pendengar, di siang hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maimunah Ismail akan menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, selamat sore untuk Anda. Hingga sore nanti kami menemani Anda pendengar, dan juga selamat siang untuk Anda. Baik pendengar, masih bersama di Lintas Bengkalis Siang.
1: Apa sih alasan kamu telat?
2: Nah, tuh baca. Ayo Dila, baca.
3: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi. Kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
2: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
3: Ya habis tanda bacanya begini nih.
1: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
4: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

Ya, pendengar, satu lagu dengan judul Asma Librasi. Ya, pendengar, ini menceritakan, lagu ini menceritakan tentang perjalanan kompromi, komitmen, dan rasa cinta yang mendalam dari sepasang kekasih. Nah, pendengar, gabungan kata ya, Asma Librasi berasal dari kata asmara dan terkalibrasi yang menggambarkan perasaan cinta yang disesuaikan atau diselaraskan dengan baik. Nah, pendengar, lagu ini membahas tentang dua insan yang mencoba menyatukan perbedaan, menurunkan ego masing-masing, dan saling percaya untuk menghadapi berbagai rintangan. Ya, liriknya juga, pendengar, menyaratkan pendengar harapan dan keyakinan melangkah ke hubungan yang lebih matang, seperti pernikahan, meski diselimuti keraguan.

0: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
4: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
3: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
4: Iya, aku juga nih, bosku nanya kerjaan lagi.
3: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
4: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekat.

pekerjaan yang jauh loh, tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan. RRI Indonesia. He knows your music. He speaks your mind.

0: kan, dak di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ado. Gaya, oi gaya.
1: Iyo yai ngapo tu jege-jege tu yai? Cak segitunya manggil wong cantik ni.
0: Ini nak cuba selek sampah di mana-mana. Cacam. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dak tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dak digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, yai siap.
2: Pohon sukun mampu tumbuh tinggi mencapai 20 hingga 30 meter. Tanaman ini sangat cocok tumbuh di wilayah beriklim tropis, terutama pada dataran rendah dengan ketinggian di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Sukun juga berkerabat dengan kluwih yang dikenal memiliki buah berduri dan berbiji.
3: Sebaiknya Anda tahu, Istana Merdeka mulai dibangun pada tahun 1873, selesai pada tahun 1879. Istana tersebut dirancang oleh arsitek Drosares dengan luas 6,8 hektar dan 16 jumlah anak tangga yang terdapat di bagian depan gedung.
4: Apa sih alasan kamu telat?
5: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
6: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
5: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
6: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
4: Gimana sih?
7: Dengerin lengkapnya di Pro1 RRI dan download aplikasi.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro1 RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, penyanyi muda Gwyn Salman kembali mempersembahkan karya musik terbarunya melalui single bertajuk Bisa Nggak Sih yang sudah dirilis pada 16 Agustus 2026 lalu di bawah naungan The Salman Music. Lagu ini menjadi bentuk ajakan hangat bagi para pendengar untuk sejenak berhenti, menghela nafas, dan memberi ruang bagi diri sendiri di tengah padatnya rutinitas. Ya, pendengar, ditulis dengan langsung ya oleh Gwyn saat memasuki usia remaja dan diproduseri oleh Nuki Nares. Lagu ini lahir dari keresahan yang sering dirasakan oleh anak muda. Gwyn menyoroti besarnya tekanan untuk terus berlari dan memenuhi ekspektasi orang lain, hingga terkadang lupa untuk menikmati proses perjalanan hidup itu sendiri. Melalui lagu ini, musisi berbakat tersebut ingin menyampaikan pesan sederhana bahwa beristirahat bukanlah tanda menyerah. Mengisi ulang energi dan bersantai sejenak justru menjadi bagian penting agar seseorang dapat kembali bangkit dan melangkah menuju mimpinya masing-masing. Baik, pendengar, lagu terakhir di siang hari ini di Kabar Musik Tanah Air untuk Anda, pendengar, Bisa Nggak Sih bersama Gwyn Salman untuk Anda.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh. Mana mi kopiku, Padeng?
0: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu.

0: Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.
1: Tahukah Anda, sidik jari setiap manusia bersifat unik. Hingga saat ini, belum pernah ditemukan dua orang yang memiliki pola sidik jari yang benar-benar sama, bahkan pada anak kembar identik. Menurut penelitian, sidik jari mulai terbentuk saat janin berusia sekitar 10 hingga 6 minggu di dalam kandungan. Selain dipengaruhi faktor genetik, proses pembentukannya juga dipengaruhi oleh lingkungan di dalam rahim, seperti tekanan, posisi janin, dan aliran cairan ketuban. Kombinasi berbagai faktor tersebut membuat pola garis pada ujung jari berkembang secara berbeda pada setiap individu. Itulah sebabnya sidik jari menjadi salah satu identitas biologis yang paling akurat. Menarik bukan? Dari ujung jari kita belajar bahwa setiap manusia memiliki identitasnya sendiri.

Siang untuk Anda semua pendengar pukul 12.11 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi nanti akan kita dengarkan kumandang azan menandakan masuknya salat fardu zuhur untuk Bengkalis dan kawasan lain yang sewaktu dengannya. Kami juga mengucapkan selamat melaksanakan salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Bercacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

Dan sebaik-baik orang yang bersalah itu mereka yang bertaubat. Al-Hadis. Dua sifat tidak mungkin ada pada seorang mukmin, yaitu satu sifat kikir atau bakhil, yang kedua perangi yang jahat. Hadis riwayat Tirmidzi. Jauhilah kezaliman, karena kezaliman itu akan mengakibatkan kegelapan di hari kiamat. Dan jauhilah kikir atau bakhil, karena kikir itu sifat yang telah membiasakan umat-umat yang dahulu sebab kamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang laki-laki dan perempuan beramal dengan penuh ketaatan kepada Allah selama 60 tahun. Kemudian datanglah kematian kepada mereka. Lalu mereka berbuat yang merugikan wasiat, maka nerakalah bagi keduanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi khalaqa as-samawati wal-ard waja'ala adh-dhulumati wan-nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita, kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah ditentukan sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi? Beliau mengatakan, itu adalah malaikat maut. Maka menterinya mengatakan, sungguh tadi dia melirik terus saya, dia melototin saya terus, saya takut. Oleh karena itu saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali. Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya? Maka beliau mengatakan, saya juga heran wahai Nabi Sulaiman, saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut, tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India. Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Namun katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

pun jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah mengiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu

0: Ward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan di balik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu, atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu? Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati ketika...
1: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
2: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
3: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
3: Ayo.
1: Tahukah Anda, asal usul kolam susu di lagu Kus Plus? istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Gus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2.

untuk Anda pendengar tetap semangat ya dengan nutrisi dan kandungan-kandungan vitamin di dalam makanan. Ya pendengar, ada juga orang kalau di siang ini suka konsumsi kopi atau juga yang konsumsi matcha. Nah, matcha ini pendengar menjadi alternatif kopi ya, karena kebutuhan akan dorongan energi di tengah padatnya aktivitas harian kerap membuat kopi menjadi pilihan utama. Namun meningkatnya tren gaya hidup sehat membuat matcha mulai dilirik sebagai penyuplai kafein alternatif yang menjanjikan pengalaman berbeda bagi tubuh. Nah, meskipun sama-sama mengandung stimulansia ya, kadar kafein pada matcha dan kopi ini berada pada tingkatan yang berbeda. Menurut laporan ilmiah yang dirilis dari Food and Drug Administration, satu cangkir kopi atau lebih kurang 8 ons rata-rata mengandung 80 hingga 100 mg kafein. Sementara porsi matcha dengan ukuran setara umumnya mengandung sekitar 38 hingga 88 mg kafein. Sensasi energi yang dihasilkan kedua minuman ini pun dirasakan amat kontras ya oleh tubuh. Penelitian juga mengungkapkan bahwa matcha ini mengandung senyawa asam amino khas bernama L-theanine. Komponen ini bekerja memperlambat penyerapan kafein di dalam sistem pencernaan sehingga lonjakan energi terjadi secara bertahap dan bertahan lebih lama tanpa memicu efek jenuh tiba-tiba. Lalu pendengar, keberadaan L-theanine ini juga memberikan nilai tambah tersendiri bagi kesehatan mental dan fokus. Riset yang dipublikasikan Nutrien menunjukkan bahwa kombinasi L-theanine dan kafein pada matcha mampu meningkatkan performa kognitif secara kewaspadaan sekaligus menstimulasi gelombang alfa di otak yang memicu rasa rileks tanpa menyebabkan kantuk. Nah, bagi individu yang memiliki masalah pencernaan, matcha juga terbukti ya lebih bersahabat untuk dikonsumsi harian. Berdasarkan kajian dalam jurnal ilmu farmasi dan kesehatan, tingkat keasaman matcha ini relatif lebih rendah dibandingkan kopi, sehingga risiko memicu iritasi lambung, peningkatan asam lambung atau GERD maupun jantung berdebar dapat diminimalkan. Dari segi asupan nutrisi pelindung, pendengar, matcha juga menyajikan konsentrasi zat aktif yang tak kalah unggul ya. Proses pengolahan daun teh untuk menjadi bubuk membuat tubuh menyerap secara penuh ya dengan kandungan kafein, EGCG dan polifenol.

0: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Ini kembaliannya, Mas.
3: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
3: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
3: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Rauga Talifusa.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besu-besu sararaku, nopak karya balik.
6: Horas dongan, buha kabar muna.
7: Buha barakan rakan mandung.
8: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totongin ararang. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
10: Bisa, aku bisa. Gila, gila cinta.
11: Ya, semangat siang pendengar untuk Anda dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis ya, masih di bulan kemerdekaan ya, di bulan Agustus ya. Pendengar, tapi tahukah Anda pendengar, selain Indonesia yang merdeka di tanggal 17 Agustus, Gabon negara yang merdeka tanggal 17 Agustus pendengar. Ya, Gabon ini yang berada di Afrika Tengah. Negara ini yang terkenal kaya akan sumber daya minyak bumi, juga memiliki kepadatan penduduk yang rendah serta wilayahnya yang dilintasi langsung oleh garis khatulistiwa. Ya, pendengar, negara Gabon ini juga memiliki luas wilayah sebesar 267.667 km persegi. Sebagai gambaran, ukuran luas ini hampir setara dengan luas gabungan provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur di Indonesia. Ya, meski sama-sama merdeka di tanggal 17 Agustus, pendengar, tapi negara Gabon ini merdeka 15 tahun setelah Indonesia, yaitu pada tahun 1960. Negara ini dulunya bekas jajahan Prancis. Melalui kesepakatan dekolonisasi massal yang dilakukan oleh Presiden Prancis waktu itu Charles de Gaulle, Prancis akhirnya melepaskan kontrolnya secara penuh ya, dan Gabon mendeklarasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1960 dengan Léon Mba sebagai presiden pertamanya. Ya, pendengar, banyak lagi negara-negara lain yang merdeka di bulan Agustus, pendengar, seperti negara Swiss di 1 Agustus tahun 1291. Juga ada Benin 1 Agustus 1960, Niger 3 Agustus 1960, ada juga Burkina Faso pada 5 Agustus 1960. Ya, banyak negara-negara lain yang juga merdeka di bulan Agustus pendengar. Ada Bolivia 6 Agustus 1825. Ada Jamaika pada 6 Agustus tahun 1962. Dan Singapura 9 Agustus 1965. Ada Ekuador 10 Agustus 1809. Ya, masih banyak negara-negara lain yang juga merdeka ya di bulan Agustus ya. Yang India juga ya pendengar ya, 5 Agustus tahun 1947. Dan di hari ini pendengar, di 27 Agustus adalah negara Moldova pendengar yang merdeka pada 27 Agustus tahun 1991.
12: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim.

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk mulai membaca dan siapkan masa depan.

Ya, pendengar, setelah kita berpukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Siang.

0: dan regulasi kontrak apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa iklim kerja dan investasi di daerah kita benar-benar transparan, sehingga mahasiswa yang sudah dibentuk berkarakter jujur dan berintegritas benar-benar mendapatkan ruang apresiasi yang adil tanpa harus kalah oleh.
1: Dari data yang masuk, dari 5 penyakit yang terdampak asap, itu total data yang masuk 1960 dari 10 kabupaten kota. Nah, dari 1160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900.

utama. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya merupakan ISPA dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Ya, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Riau diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga awal 2027 seiring prediksi perpanjangan fenomena El Nino. Namun, BPBD di sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya hari ini edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Saudara, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA ini menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya itu merupakan ISPA, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Berikut selengkapnya informasi ini dilaporkan Femi Astiofani.
1: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan data yang diterima, dari 10 kabupaten kota tercatat sekitar 1.160 kasus dari berbagai penyakit akibat dampak asap. Dari jumlah tersebut, sekitar 900-an kasus merupakan ISPA. Selain ISPA, gangguan kesehatan lainnya ditemukan antara lain radang mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, diare, pneumonia, dan asma. Zulkifli menyebutkan kasus ISPA tertinggi berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dengan masing-masing mencapai sekitar 500 kasus. Penanganan terhadap warga terdampak hingga kini masih dilakukan di puskesmas dan posko kesehatan. Zulkifli memastikan belum ada pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dampak kabut asap.
2: Dari data yang masuk, dari 5 penyakit yang terdampak asap, itu total data yang masuk 1.960 dari 10 kabupaten kota. Nah, dari 1.160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an. Nah, sisanya ada yang radang mata, konjungtivitis, ada iritasi kulit, ada yang diare, ada yang pneumonia, ada yang asma. Ya, diare tidak ada. Ada yang radang mata, konjungtivitis, ada yang iritasi kulit, ada yang pneumonia, ada yang asma. Tetapi yang tertinggi itu ada di Kota Pekanbaru dan Pelalawan.
1: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku masih merasakan dampak kabut asap, terutama tenggorokan sakit dan mata perih. Dirinya berharap kondisi asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus menggunakan masker.
3: Kalau kondisi untuk saat ini agak sedikit terganggu ya, karena asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal, jadi kondisi saat ini tuh terasa tenggorokan sakit, mata perih, itu masih terasa.
1: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan balita, serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, tuberkulosis paru, dan pneumonia. Serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap masih pekat. Jika terpaksa keluar rumah, masyarakat diminta selalu menggunakan masker, memperbanyak konsumsi air putih, serta mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Sementara itu, saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla di Riau diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga awal tahun 2027 seiring prediksi perpanjangan fenomena El Nino. Namun BPBD di sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Hairani Januari ini melaporkan selengkapnya.
4: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Riau masih perlu diwaspadai. Kondisi tersebut dipengaruhi cuaca panas dan kering akibat fenomena El Nino yang diprediksi berlangsung hingga awal Januari 2027. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pelalawan, Zulfan, mengatakan kondisi karhutla di wilayahnya saat ini cukup mengkhawatirkan. Pihaknya terus meningkatkan kewaspadaan karena potensi kebakaran diperkirakan masih akan berlanjut seiring kondisi cuaca yang kering. Ia menyebutkan lebih dari 50% wilayah Pelalawan merupakan lahan gambut. Kondisi ini menjadi perhatian karena lahan gambut sangat mudah terbakar ketika mengalami kekeringan.
5: Saat ini memang cukup mengkhawatirkan karena ini diprediksi akan diperpanjang hingga awal Januari 2027. Gitu. Jadi kita dari BPBD tetap waspada karena potensi terjadi lainnya akan tetap berlanjut. Sudah cukup mengkhawatirkan karena tinggi muka air lahan gambut yang sudah di atas 40 cm. Artinya sangat rawan terjadi karhutla.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kampar, Adi Chandra Lukita, mengaku kondisi serupa juga menjadi perhatian di Kabupaten Kampar. Dirinya mengatakan dampak El Nino menyebabkan suhu udara meningkat dan kekeringan semakin parah di sejumlah wilayah.
5: Nah,
6: Karena yang tahun ini yang terdampak dengan fenomena El Nino ini adalah hawa panasnya yang membuat kekeringan cukup panjang, artinya penguapan air dalam mineral ini dalam tanah cukup tinggi. Jadi artinya dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar ini, kita sudah terdata yang paling rawan itu adalah di 13 kecamatan terdampak untuk potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan ini.
4: Kondisi tersebut juga membuat pemerintah daerah bersama tim penanggulangan bencana terus meningkatkan kesiapsiagaan. Pemantauan titik rawan dan penanganan dini penting untuk mencegah api agar tidak meluas, terutama di kawasan gambut yang memiliki tingkat kerawanan tinggi selama musim kering. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Ya, kondisi kabut asap yang menyebabkan kualitas udara menurun ini membuat pembelajaran siswa dialihkan ke rumah. Wali murid menilai pembelajaran jarak jauh atau PJJ menjadi pilihan yang cukup baik. Berikut selengkapnya, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
7: Pembelajaran jarak jauh diterapkan seiring dengan liburnya sejumlah sekolah di Pekanbaru akibat kondisi kabut asap. Melalui PJJ, siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus beraktivitas di luar rumah. Salah seorang wali murid, Rini, menilai PJJ cukup membantu karena kondisi udara saat ini kurang sehat untuk anak-anak. Menurutnya, meski terdapat kendala seperti jaringan internet dan anak yang terkadang sulit fokus, PJJ masih menjadi pilihan yang baik untuk sementara waktu.
8: Menurut saya, pembelajaran jarak jauh ini cukup membantu karena kondisi udara sedang tidak sehat untuk anak-anak. Dengan belajar dari rumah, anak-anak tetap bisa mengikuti pelajaran tanpa harus keluar atau kena kabut asap. Memang ada beberapa kendala seperti jaringan internet dan anak yang terkadang sulit fokus saat belajar di rumah. Tapi untuk sementara, PJJ menjadi pilihan yang cukup baiklah demi jaga kesehatan dan keselamatan anak.
7: Sementara itu, wali murid lainnya, Cindy, mengatakan selama PJJ anak tetap mendapatkan materi dan tugas dari guru melalui WhatsApp atau media pembelajaran lainnya. Sebagai orang tua, ia juga berusaha mendampingi dan mengawasi anak agar tetap mengikuti pembelajaran dengan baik.
9: Selama pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap mendapatkan materi dan tugas dari guru melalui WhatsApp ya, atau media pembelajaran lainnya. Ya, sebagai orang tua, kami juga berusaha sih mendampingi dan mengawasi supaya anak tetap mengikuti pelajaran dengan baik. Walaupun belajar dari rumah tidak sama seperti di sekolah, ya setidaknya anak-anak masih bisa belajar dengan aman. Harapannya, ya semoga kabut asap segera hilang dan kondisi udara kembali normal sehingga ya anak-anak bisa kembali belajar sekolah seperti biasa.
7: Wali murid berharap kondisi kabut asap segera membaik sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali dilaksanakan di sekolah secara normal dengan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan siswa. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti terus meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan. Hingga sejauh ini, saudara, keberadaan kabut asap mulai berdampak terhadap kesehatan warga, meski jumlahnya tidak terlalu signifikan. Berikut kontributor RRI Pekanbaru, Muhammad Isnaini, melaporkan selengkapnya.
10: Kewaspadaan terhadap dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kepulauan Meranti terus ditingkatkan Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti lewat peran seluruh puskesmas yang ada di setiap kecamatan. Langkah itu dilakukan sejak awal sesuai edaran Dinas Kesehatan Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu terkait kewaspadaan terhadap dampak karhutlah. Kepala Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti Ade Suartian mengatakan saat ini pihaknya mengintensifkan pemantauan terhadap dampak karhutlah di seluruh puskesmas seperti kasus inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi mata maupun sesak napas. Hingga sejauh ini ia mengaku terjadi peningkatan kasus namun jumlah tidak terlalu signifikan.
11: Kita sudah minta pemantauan kasus akibat karhutlah melalui puskesmas, baik itu kasus ISPA dan penyakit lainnya seperti ISPA, kemudian iritasi mata, gitu, sesak-sesak napas, gitu. Kita sudah sampaikan ke puskesmas. Intinya kami menyarankan seluruh puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutlah itu aja, kabut asapnya yang kita kabut asap yang jadi masalah bagi kita.
10: Terkait dampak yang ditimbulkan akibat kabut asap, petugas pemadam kebakaran yang berjibaku di lokasi kebakaran menjadi orang yang pertama terdampak. Kepala BPBD Kepulauan Meranti M. Kardapi mengaku rutin melakukan pergantian regu demi menjaga kondisi kebugaran anggotanya di lapangan. Menurutnya beberapa anggota yang bertugas melakukan pemadaman di Belasari sempat diserang batuk dan demam sehingga dilakukan pergantian guna penyegaran agar bisa fit kembali.
12: Ditarik dulu satu, ini kan ada batuk, ada demam kan, ditarik dulu. Nanti kita istirahatkan satu minggu, satu hari di sini, nanti kita rolling, kita masukkan orang baru lagi. Ke Belasari dan di Acul.
10: Meski titik api sudah berhasil dipadamkan, namun pemantauan terhadap kesehatan warga terutama di lokasi terdampak karhutlah dan kabut asap terus dimaksimalkan. Saat ini Dinas Kesehatan Kepulauan Meranti rutin melakukan update data harian dan mingguan. Warga juga dihimbau untuk datang ke puskesmas jika mengalami gangguan kesehatan terutama akibat karhutlah dan kabut asap. Kontributor Muhammad Sineni, RRI.

0: Informasi lainnya, saudara, kami akan hadirkan dalam laporan reporter Alwi Suryamaja akan melaporkan terkait dengan Pemko Pekanbaru tegaskan integritas, kinerja, dan komitmen tetap jadi tolok ukur dalam membangun pemerintahan profesional dan berkeadilan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa integritas, kinerja, dan komitmen tetap menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan tugas serta pembangunan pemerintahan yang profesional. Syifa Nuraini, salah seorang mahasiswa di Kota Pekanbaru, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin transparansi sekaligus memberikan ruang yang adil bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.
2: Langkah dan regulasi konkret apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa iklim kerja dan investasi di daerah kita benar-benar transparan, sehingga mahasiswa yang sudah dibentuk berkarakter jujur dan berintegritas benar-benar mendapatkan ruang apresiasi yang adil tanpa harus kalah oleh praktik-praktik non-meritokrasi.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfo Tiksan Kota Pekanbaru, Ardian Syah Eka Putra menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Ardian Syah, prinsip tersebut juga diterapkan dalam proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota hingga saat ini.
3: Kami di pemerintah Kota Pekanbaru, saya pribadi sampai dengan saat sekarang dan sampai dengan saat kami dibacakan pun SK pelantikan kami, kami tidak tahu kami ditempatkan di mana. Pimpinan menjaga integritas, kami juga menjaga integritas. Artinya, tadi ada bahasa tadi, fenomena ordal gitu. Ordal atau kedekatan. Pak Wali juga sampaikan tadi, benar. Itulah intinya kejujuran seorang pemimpin. Kalau kita menjaga integritas, menjaga keberhasilan tugas atau komitmen pada tugas kita, enggak orang enggak kita, pasti akan memperhatikan.
1: Kedepannya, Pemko Pekanbaru diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap kebijakan dan penempatan yang diberlakukan. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Saudara, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menggelar bedah buku seri 2 bertajuk Penguatan Pendidikan Pemilih dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Indonesia. Kegiatan tersebut membahas pentingnya peningkatan partisipasi serta kesadaran pemilih dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Berikut selengkapnya, Nur Suci Anissa melaporkan.
4: Bedah buku seri 2 yang digelar KPU Kota Pekanbaru menjadi ruang diskusi mengenai pentingnya pendidikan pemilih, partisipasi publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, Ratna Dewi Petalolo, menyampaikan program peningkatan partisipasi pemilih perlu dilaksanakan secara terukur dan dievaluasi. Menurutnya, setiap program yang dilaksanakan harus memiliki output yang jelas dan memberikan manfaat bagi perbaikan tata kelola pemilu. Ratna juga menyebut DKPP memiliki peran dalam menjaga kualitas kerja penyelenggara pemilu agar profesional, taat terhadap peraturan, dan berintegrasi. Ia menilai penegakan hukum perlu berjalan bersama dengan etika sehingga kewenangan penyelenggara pemilu digunakan secara patut.
5: Penting hal ini untuk diberikan, tetapi perlu dikonkretkan dalam bentuk seperti apa, media apa yang harus digunakan, ya, bagaimana mengukur keberhasilannya, bagaimana evaluasi itu dilakukan, ya, bagaimana monitoring terhadap program itu kita laksanakan. Jadi dia tidak sekedar menggugurkan kewajiban sudah melaksanakan program, tapi setiap program yang kita lakukan, yang kita laksanakan, itu bisa memiliki output yang jelas dan bermanfaat bagi perbaikan tata kelola pemilu.
4: Sementara itu, Director of Democracy and Election Empowerment Partnership atau DIP Indonesia, Neni Nurhayati, menilai partisipasi pemilih tidak seharusnya berhenti pada kehadiran di tempat pemungutan suara. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki kesadaran untuk terus mengawasi dan terlibat dalam proses demokrasi setelah pemilu dan pilkada selesai.
6: Masih sebatas prosedural, saya sepakat, karena ada banyak jebakan-jebakan ritualitas elektoral kita hari ini. Mungkin kesadaran pemilih itu hanya mereka tuh hanya datang ke TPS gitu, tapi tidak bagaimana Yunda Dewi tadi meng-highlight pasca pemilu itu mau ngapain sih gitu. Karena hari ini kita menghadapi problem serius di negara kita, karena negara kita, partai politik kita itu sudah disandra dengan oligarki, disandra pula dengan kartel.
4: Bedah buku ini mendorong penguatan pengetahuan dan kesadaran pemilih agar tidak hanya aktif saat pemungutan suara, tetapi juga memiliki peran dalam mengawasi proses demokrasi dan perilaku penyelenggara pemilu. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa, melaporkan.

0: Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya merupakan ISPA, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Riau diperkirakan masih berpotensi terjadi hingga awal tahun 2027 seiring prediksi perpanjangan fenomena El Nino. Namun, saudara, BPBD di sejumlah daerah meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau siang, produksi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti gak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu. Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Riau Siang bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Apa sih alasan kamu telat?
1: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
2: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi, loh, saya jadi lambat bangun pagi.
1: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
2: Ya, habis tanda bacanya begini nih.
3: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.
4: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya, peringat selamat siang peringat dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Kita bersama di Prudangdut Dangdut adalah kita pendengar ya di hari ini. Hari Kamis 27 Agustus 2026 ya bersama saya Maimunah Ismail. Oke, siang hari ini saya tidak sendiri, ada siapakah gerangan?
1: Halo, saya Kia.
0: Oke.
2: Dan saya Dewi.
0: Ya, bersama Kia dan juga Dewi. Apa ya. Kabar adik-adik?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke, baik pendengar 0823
1: 8836 4742.
0: Ya, silakan untuk bergabung bersama di Prodangdut. Disapa? Halo, Prodangdut.
3: Halo kembali, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jauh suaraku sana tuh mas.
0: Iya, suara Kia jauh ya.
1: Iya.
3: Oh, Kia nih. Okay. Sehat semuanya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Dari siapa dan dari mana?
3: Dengan Anna nih di Dumai.
1: Dari Dumai.
3: Kak langsung lagu lah kak ya.
0: Apa judulnya lagu?
3: Ajalah benar sini.
0: Ya halo, lagunya apa tuh?
3: Lagu ya pula tadi gak terlupa pula dah. Dan gemo sana tu.
0: Apa lagunya?
3: Dari ini kak, dari Siti Nurhaliza lah kak.
0: Iya judul
3: Bergending.
0: Oh bergending, oke. Okay.
3: Salam untuk Kak Mas, keluarga semoga sehat selalu dan DJ RRI semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
3: Untuknya anak magang semoga sehat selalu. Untuk siapa lagi?
0: Apa lagi?
3: Bingung pula nih dah. Untuknya Galang semoga sehat selalu Galang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar anak-anak semua?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Langsung itu lagu dah. Lagunya dari Joni Iskandar. Aku bukan pengemis cinta.
1: Joni Iskandar.
0: Iya. Ya salam-salamnya untuk Nana dan juga Moonga Singapet, untuk Pak Suhadi Sabah Hau, untuk semua-semua lah, dan untuk Kak Mai sama petugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dua penelpon ya.
1: Iya.
2: Oke. Di siapa lagi? Di mana Dewi? Ya, di
3: 08 2388364742.
2: Oke. Halo Bro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar Mbak Mai Kia?
1: Dan
4: satu lagi siapa tuh?
1: Dewi namanya.
3: Dewi.
2: Ya, Mbak Yati apa kabar? Sehat, Mbak?
4: Alhamdulillah. Lagu Mbak Mai? Dahsyat. Dari Palen.
2: Dahsyat.
4: Iya.
2: Dahsyat. Dahsyat. Itu bukan itu. Dahsyat ya, tak sama Palen.
1: Palen
4: BA.
2: Palen.
1: Fans D Academy.
2: Palen ya.
4: Ya, DA 7.
2: Palen dahsyat. Oke.
4: Nah, salamnya buat Mak Mai beserta Kia dan kawannya itu.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
2: Sama Dewi, dan Mbak, Dewi.
4: Semua taala. Sama Candy.
2: Dewi. Dewi.
4: Dewi you lah kesannya. Dan tetap semangat ya dalam menjalankan tugas. Buatnya semua pendengar RRI tanpa terkecuali dan keluarga besar dinas lingkungan hidup, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Taala dan bahagia bersama keluarga.
2: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Mbak Yati. Oke. Sudah tiga penelpon ya.
1: Iya.
2: Oke, kita puterin lagu dulu. Tetap bersama kami di Prodangdut.

0: Ya, kita bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, di 082388364742. Halo Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar kawan?
0: Kabar baik.
1: Ini vokal agak apa sedikit ini. Ada apa ini? Kurang baik.
0: Oke, kenapa?
1: Gak tahu juga cuaca iklim.
0: Oke.
1: Lagu? Dari Etikus Endang, Malam Minggu Tanggal Muda.
0: Etikus Endang?
1: Dari Etikus Endang, Malam Minggu Tanggal Muda.
0: Ah, Malam Minggu Tanggal Muda.
1: Iya, dari Etikus Endang ya. Kirim-kirim ya. Buat Kamai sama Berduga, buat Aiko ada siapa tadi? Ada Dewi ya. Terus ada Mirza ya. Ada Stea Alba pada Pak Sleming. Ada Galang semua lagi mendengarkan di Pro 1. Salam sehat. Untuk Kamai, terima kasih Kamai ya.
0: Ya.
1: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Tengku Ardiansah ya di Ransang. Okay. Di mana lagi?
2: Di 082388364742.
0: Oke, disapa lagi ya.
2: Iya. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan dari mana nih?
3: Dengan Mama Rudi nih, di Senggoro.
2: Di Senggoro.
0: Dengan siapa? Dengan siapa tadi?
3: Mama Rudi.
0: Oh, Marudi. Oke, okay. Apa lagunya Marudi?
3: Oh, yang ini Mama Rudi. Ini
0: minta
3: lagu.
0: Apa?
3: Secangkir kopi
0: jelah. Secangkir kopi. Ya, ini ada juga Kia dan Dewi nih di sini.
2: Halo.
3: Salam-salamnya buat Mai dan Dewi. Siapa satu lagi tuh?
2: Kia.
3: Kia. Buat Kia, Dewi, dan Maimuna.
0: Iya.
3: Selamat sejahtera. Lagu ini khusus saya tujukan untuk anak-anak di rumah. Dan salam kenal buat semua lah. Dari Mama Rudi ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rudi Kia. Oke, siapa lagi Kia? Di mana? Dewi?
2: 082388364742.
0: Baik, disapa lagi.
2: Halo Pro Dangdut, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
2: Iya.
4: Dengan siapa nih? Abgabo. Kamai mana soal semua. Tak semangat kamai atau tidak dari nyawat nih kamai.
0: Sengaja biar adik-adik di berlatih.
4: Tuhnya anak magang duluan. Di belakangnya.
0: Iyalah biar dia berlatih vokal bagaimana begitu kan.
4: Tapi dia dah biasa. Dah mulai-mulai juga soal keluar dah.
0: Dah keluar dah. Dulu masih malu-malu eh.
4: Lalu malu-malu. Lama-lama sama malu lagi. Biasa habis tiap magang tak ada. Nampuk situ lagi sebelum lambat.
0: Oke.
4: Apa kabar Kamai? Saya Kamai.
0: Sehat.
4: Okay, ya.
2: Alhamdulillah sehat.
4: Dewi, sehat juga.
2: Baik.
4: Dipancing-pancing kan sama ke Dewi itu Kamai. Biar dia keluar suara dia.
0: So, Dewi ni sayup-sayup ni. Mikrofonnya lagi sayup-sayup.
4: Bugi, sayang dah keluar suaranya. Itu. Lagu Kamai? Lagu minta lagu suka sama suka Kak Mai.
0: Suka sama suka.
4: Ojiha remix.
0: Okey. suka sama suka, like and like gitu ya.
2: Oh, like and like.
4: Suka sama suka, penyanyinya OJH Remix.
0: Hah? OJH?
4: OJH Remix.
0: Oke.
4: Jodoh lagunya suka sama suka.
0: Iya lah.
4: Salam sing kamai.
0: Kang kami dengoe.
4: Sedar kamai lagu di kamai. Salam-salam buat semua yang lagi monitor Pokok Dangdut hari ini, mudah-mudahan sehat selalu. Spesial buat Omah sama anak, mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu. Ada pantun satu kamai ini, pantun tahun dimakan sendiri kamai, tak ada pakai buku di kamai.
0: Pantun ngapu,
4: coba dulu.
0: Apa pantun?
4: Coba dulu, ingat dah tahun ini pantun ini kamai.
0: Apa tuh?
4: Anak ite tekede-kede, tekede-kede di bawah tangga.
0: Iya.
4: Ia dan Dewi, gadis yang cantik. Tapi cantik kemai. Sudah berumah tangga.
0: Gaya, betul-betul, betul, mantap-mantap.
4: Bilang masih kemai, Tony ingat kemai. Alhamdulillah hafal kemai.
0: Hafal ya, bagus. Kuat dah yang ingat kemai.
4: Hafal, tapi kebukur kemai. Biar tingkat terpadat.
0: Betul-betul.
4: Dan kemai itu ajalah kemai. Terima kasih banyak kemai waktunya kemai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya, berarti ini sudah berapa lagu nih? Tiga lagu ya? Secangkir kopi. Apa lagi lagu tadi? Ya,
2: suka sama suka.
0: Dua tuh ya.
2: Ada lagi nggak sih satu lagi tadi?
0: Satu lagi
2: ya.
0: Bukan, ada satu lagi sama ibu siapa tadi tuh? Baru dua.
2: Iya.
0: Iya baru dua ya.
2: Oke, siapa lagi?
0: Ya halo.
5: Assalamualaikum Bu Mai. Sehat Bu Mai.
0: Alhamdulillah sehat.
5: Menyambut Isra Mi'raj 48 Hijriah. Selamat ulang tahun RNI September kalau tak salah saya. Kemudian untuk Republik Indonesia ke 81. Merdeka.
0: Sekali di udara tetap di udara.
5: Sekali udara tetap udara. Lupa tadi.
0: Itu dia semboyan RNI.
5: Ya. Lagu Bumai.
0: Apa judul lagu?
5: Lagu Melayu apa sedap Bumai? Lagu Melayu ya.
0: Lagu Melayu banyak semua sedap ni. Melayu lah pula.
5: Apa Bumai? Kita buat mah.
0: Lagu Melayu yang nak dia penyanyi siapa?
5: Penyanyi yang awak lawak dah.
0: Kalau orang awak ada ada Bunda Yet, ada. Ada Harizardi, ada.
5: Siapa
0: Mai? Ada Harizardi.
5: Harizardi yang Harizardi dah lama tak dengar suara.
0: Iyalah.
5: Salam Bu Mai.
0: Okey.
5: Salam Bu Mai sekeluarga, panjang umur dan rezeki. Apa jadi yang dua jadi lupa nak nama.
0: Kia.
5: Kia
0: dan Dewi.
5: Dan Dewi, mudah-mudahan yang diajar Bu Mai dan keluarga-keluarga Ain Kalis menjahan diterapkan. Kemudian untuk masa depan berhasil, berjaya.
2: Amin.
5: Kalau baca tahun ni jadi belum nikah, semua belum nikah lah. Orang magang belum nikah.
0: Kalau dah nikah dah tak sekolah lah.
5: Buat tempu jadi kepi, mudah-mudahan panjang umur. Pak Umar. Wah, itu Pak apa yang ni? Yang di dedak tu.
0: Siapa gak?
5: Siapa ayah Joko? Alah lumpul ayah Joko surga. Itu berganti Pak Alam surga. Wabing dah habis dah. Barang orang dah lama. Alam ibu tu aku Ibu As berganti Ibu As Ibu Eri si surga. Jutik jandaan panjang muda zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti udah tiga
0: telepon
2: ibu.
0: Okay. Baik, kita simak dulu ya. Tiga lagu berikut nanti akan kembali menyapa Anda pendengar Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: setiap pagi melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Apa sih alasan kamu telat?
4: Nah, tuh baca. Ayo, Dila, baca.
5: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini, hari jadi kalau pagi.
4: Loh,
5: saya jadi lambat bangun pagi.
4: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
5: Ya habis tanda bacanya begini nih.
6: Gimana sih?
7: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasinya.
8: Available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Ya, kita masih bersama di Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke. Masih bersama Dewi dan juga Kia ya.
1: Iya.
0: Oke lah. Baik, disapa lagi di mana, Wi?
2: 0823-8836-4742.
0: Oke. Disapa. Halo.
1: Halo Pro Dangdut. Assalamualaikum.
3: Halo Kak Mai.
0: Halo, halo.
3: Iya, Kak Mai kerupaan dari 4 penelpon dari itu.
4: Halo Kak Mai.
0: Iya, iya, iya.
3: Ini Tengku Arjansa ini.
0: Lagu
3: tiga penelpon.
0: Iya, lagu Tengku Arjansa apa tadi?
3: Ya diganti aja lah. Kalau tadi kan apa nih malam minggu tanggal muda.
0: Malam minggu tanggal muda ini udah oke, malam minggu tanggal muda. Mau lagu lain sudah jumpa nih, tinggal nanti diputar.
3: Ya diganti aja lah, tadi kan perdana terus yang kedua itu. Tapi kata kamu macam dia penelpon.
0: Ya lagunya apa nih?
3: Dari Adi SC.
0: Adi SC.
3: Judul lagunya Harta tak dibawa mati.
0: Harta tak dibawa mati.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay, tambah kirim satu orang ya untuk wobeng ya. Untuk wobeng di sepat salam sehat. Terima kasih Kak Mai.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, Tugu Ardiansa tukar lagu. Tadi kan etikus. Apa judul lagu tadi? Udah siap ready yeah. Tadi sebenarnya. Tak mengapalah ya. Baik, disapa lagi.
1: Halo Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita. Apa kabar Mai?
0: Kabar baik, assalamualaikum.
5: Dan apa kabar anak berdua?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
5: Ini dengan Pak Harun ini main dari Tarik Baru, Kampung Rapas Ngapit.
0: Ya Pak Harun, Assalamualaikum Pak Harun.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
5: Ada tunggu request lagu Mai. Kalau dengan main lagu lama nampakan.
0: Lagu baru lah Pak Harun.
5: Main Pak.
0: Lagu baru lah.
5: Ini lagu ni apa Mai mengesahkan Nabi lahir.
0: Lagu
5: betul lah kalau bulan mau duit kutol lagi tu.
0: Oh gitu ya.
5: Lagu lama penyanyinya Mai Peridah Imamin, lagu-lagu Malaysia. Tapi jodohnya Pak lupa.
0: Apa liriknya?
5: Liriknya gini Mai.
0: Nyanyi kejap.
5: Tercik. Nyanyi tapi dia banyak lirik sikit eh.
0: Gimana?
5: Tercik satu lembaran sejarah di sana. Di kota Mekah.
0: Oke, lagu awak dulu punya.
5: Kalau dapat putar lah suai betul main lagu tu kalau putar. Pandu bulan Maulid ni.
0: Oke lah, nanti saya cari dulu lagunya ya, Pak Harun. Ini lagu memang lagu waktu kecil sekolah MDA dulu nampak ni lagunya nih.
5: Waktu itu main sekolah MDA.
0: Saya malah mendengarkan lagu-lagu kayak gini.
5: Tapi mula-mula lagu itu direkam tak mungkin main sekolah di alam. Mula lagu itu dah
0: iya.
5: Tahun 77.
0: Ya, maksudnya seketika saya sekolah MDA kecil-kecil lagu itu dah ado gitu kan.
5: Oh iya. Tapi rasa berapa main itu muda. Semua lagu itu lagu kan malah mau tanya. Lama sampai awak lebih tua juga lagu itu.
0: Aduh.
5: Ya mungkin lah lagu itu rekam main lahir.
0: Dah direkam dulu dah.
5: Lagu itu tahun 76 atau 77.
0: Oh 77. Sekejap.
5: Tahun 76 atau 77 lah lagu itu.
0: Kejap itu saya lahir lah Pak Arun.
5: Dah lahir? Belum dong.
0: Sekejap setelah itu lahir lah tu.
5: Kalau main dah lahir tu. Main belum lagi main muncul lagi.
0: Tua ke kira berapa tu Pak Arun? Iya, langsung
5: kalau salam. Kalau lagu itu dah hampir nak setengah abad lagi lagu itu.
0: Iya.
5: Langsung saya salam Mai.
0: Silakan.
5: Salam pertama. Salam pertama untuk Mai. Semoga sehat selalu. Banyak kumpul merasa juga untuk anak berdua tu. Semoga sehat selalu. Jugo untuk Tony di Banten, Romi di Pegalis, Maongah di Tengah Layang. Romi ya pun tak tergabung.
0: Lagi antri Pak yang masuk mungkin.
5: Itu aja main.
0: Ya Pak Arun.
5: Dah sebab Pak dah dapat main kali itu ya.
0: Ini lagi diusahakan.
5: Nah, itu Insya Allah. Kalau tak apa tak pun main.
0: Iya. Okey.
5: Itu aja main ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Arun ya.
4: Iya.
0: Oke. Baik, di 08
4: di 0823 8836 4742.
0: Oke.
4: Oke, kita sapa tadi, Bu.
0: Iya.
4: Halo Bro Dangdut, assalamualaikum.
6: Dangdut adalah kita. Ya. Waalaikumsalam.
4: Sama siapa nih?
6: Ini dengan Mak Usu di Mekarpas.
4: Oh, Mak Usu.
6: Apa kabar? Ini siapa nih?
4: Kia.
6: Dewi.
4: Kia, Bu.
6: Kia.
4: Iya.
0: Okay. Kia, bersama Kia, Mak Usu.
6: Maya, apa kabar, Maya?
0: Kabar baik, sehat.
6: Langsung lagu, Kia.
4: Oh, lagu apa tuh?
6: Lukamu, lukaku.
4: Lukamu, lukaku. Siapa penyanyinya tuh, Bu?
6: Mila Ayu.
0: Lukamu.
6: Apa?
4: Lukamu, lukaku. Kamu,
6: lukaku.
0: Ya.
4: Lukamu, lukaku.
6: Nah.
4: Salam-salam ya.
6: Salam-salam buat Maya, semoga selalu penyembuh rezeki. Buat anak-anak magang, semoga sukses ya.
4: Ya, amin.
6: Jangan datang tadi, salam kompak selalu. Makasih
4: Maya, makasih anak
6: makan.
4: Iya, sama-sama. Terima kasih.
0: Ya, waalaikumsalam. Ya, ada Mak Usu ya. Baik, sudah 3 penelpon berarti ya.
4: Iya, udah tuh.
0: Oke, 1, 2, 3. Baiklah, kita simak dulu lagu berikut ya. Nanti kalau cukup waktu kita kembali menyapa Bro Dangdut.
4: Dangdut ada.

0: kerja atau belajar di rumah, pasti nggak ngebosanin.
1: Soalnya ada RRI yang selalu nemenin hari-hari kamu.
2: Banyak hiburan, news update, new hits music, dan masih banyak lagi.

0: Ya, pendengar kita di penghujung kebersamaan di Prodangdut Dangdut adalah kita. Satu penelepon ya, singkat saja. Halo Prodangdut. Halo.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa, di mana, apa lagunya?
1: Dari Upat Mandamri.
0: Damri.
1: Lagunya Sebujur Bangkai. Revina, Pak.
0: Sebujur Bangkai Revina. Oke.
1: Ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir kita, Kia.
2: Iya.
0: Yeah. Oke lah. Mm-hmm. Baik, makasih ya udah bergabung pendengar kita.
2: Iya. Yeah.
0: Sebujur Bangkai ya, Dewi.
3: Iya.
0: Yeah. Lagunya Sebujur Bangkai Revina mengakhiri kebersamaan kita di
2: Prodangdut siang ini.
0: Oke lah. Baik, ada yang ingin disampaikan, Wi? Gimana?
2: Ada nggak pesan hari ini untuk siang ini?
0: Ya pasti jaga kesehatan ya.
3: Iya, jaga kesehatan aja.
0: Jaga kesehatan saja. Kalau Kia gimana, Kia?
2: Terima kasih sudah mendengarkan Prodangdut siang ini.
0: Mm-mm.
2: Saya Kia izin pamit. Ya, Bu.
0: Iya.
2: Udah habis kan waktunya kan?
0: Udah. Nah,
2: saya Kia izin pamit. Waktu telah mengantar kita di akhir ke.
0: Iya.
4: Saya pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa.
0: Oke, Dewi. Gimana, Wi? Apa, Wi? Simpati sama sore lah ya, Wi ya. Dewi masih malu-malu. Baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Prodangdut ya. Untuk hari ini, di hari Kamis 27 Agustus 2026, kami bertiga pamit di Prodangdut. Selamat sore, yeah. Sampai jumpa. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan selanjutnya pendengar, kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program Astacita Berjaringan. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta. RRI Indonesia.

0: hari ini, Pak.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Lulah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan, Pak?
2: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Amasari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada 3 sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasiptan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang, Pak, jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya, Pak?
2: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh, ya kan? Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada Big P, yang nyata seperti gunungan, Tapansari Gunungan ini, apa mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik, Pak. Kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih, Pak, prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini, Pak?
2: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak, Pak. Ekskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan. Dan juga pemeliharaan berkala yang jelas. Seperti itu untuk menjaga kelestariannya, ya kan? Seperti itu, Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana, Pak, yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya, Pak?
2: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan, Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya, kan? Kemudian ada 3 itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua, Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berkala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis, Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari, Pak?
2: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
1: itu rehabilitasi.
2: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi agak curam dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang, Pak, dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat, Pak, dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli, Pak?
2: Itu sudah dilakukan, Pak, seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, ini kedepannya kan mungkin apa nih, Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lagi lah, Pak ya. Dan apa saja nih, Pak, informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan, Pak, saat ini?
2: Ya, yang paling santer kita lakukan itu adalah bagaimana membuka yang untuk publikasi seperti itu. Jadi sebenarnya untuk mendatangkan pengunjung seperti itu, dengan kita juga membuat ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih, Pak, yang bisa dilakukan masyarakat, apalagi buat anak-anak muda, Pak ya, supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga gunungan sebagai warisan budaya, bukan hanya datang untuk berfoto aja, bukan buat konten media sosial, tapi juga bisa turut merawat nih, Pak.
2: Untuk anak muda kita juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan, misalnya untuk fotografi juga, misalnya bisa menonton juga di sini kan ada di lapel misalnya theater, mini home theaternya ada di sini. Dan juga perpustakaannya nanti kita akan diadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itu lah, mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi media seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh, sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Astacita Nasional.
3: Beranda Astacita.
4: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
5: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Hasti Wulandari, produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu. Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: tradisional Melayu Jambi yang populer dengan sebutan rumah panggung atau rumah lamu, bukan sekedar tempat tinggal, melainkan warisan budaya yang memuat nilai estetika, adaptasi iklim, dan kearifan lokal. Nah, mempertahankan keaslian bangunan ini sangat penting untuk menjaga identitas visual dan sejarah kawasan Melayu Jambi. Pendengar, untuk mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi, berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah, ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu, tidak membedakan ke situ. Nah, tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan, kalau dia udara panas dia juga akan menetralisir panas tersebut, kalau juga dingin dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari itu, memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah, bilik atau kamar sekarang. Nah, kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah, maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lansia ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya nggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong, ruangnya plong. Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik, terus di bilik nanti ada namanya laren, atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, setelah garang baru namanya pola. Nah, bukan pola, setelah garang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran, maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas, di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini, memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan, ataupun dia sudah mengalami kerusakan nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persaingan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia bisa, kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda itu, anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang. Dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam. Pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut orang itu, setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menyelaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah Pulau Sumba.

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Soekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.

Instagram Beranda Asta Cita Produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarian Duru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku

0: Dalam beranda Astacita, produksi RRI Gunung Stoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional Nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan nih Bu?
1: Oke, baik ya. Alat musik tradisional Nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia gendang, aramba atau gong dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya ya. Itu jadi alat musik genda ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya. Bukan dari aluminium ya, mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya, sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya, sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
0: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
1: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama ya. Tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama, sama setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh ya, musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat, itu artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
0: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
1: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya, susah sekali ya kita mau mengajak kaum muda itu untuk mencintai musik tradisi, karena mereka sudah lebih mencintai musik modern seperti drum, band, gitar listrik, gitar melodis, gitar bass, gitar ritmik gitu loh.
0: Tapi bukan berarti tidak mengikuti perkembangan juga ya Bu ya.
1: Tetap kita anjurkan mereka untuk, cuman bagaimana juga supaya kaum muda ini bisa mencintai musik tradisional ya. Pertama dulu langkah yang kita ambil, memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisional Nias ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal Makanya saya

0: Bayangkan Pak Putra, iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya. Cuman orang tua kan sibuk, ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya, ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi, ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka, ya, awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh, ya, ah, kampungan gitu loh, ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu lainnya, dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek, ya, dengan alat musik doli-doli, ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu, sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna, ya, seperti kolintang lah, ya, kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget, ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuk dia begitu. Kalau kita ini asal bunyi, ya, udah pas gitu loh, ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya, ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu, ya, sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis, ya, salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli, ya, bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga, ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi, ya, ya, seperti biola, cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat enggak tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar, ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ay, tidak mau, saya tidak mau, Bu, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Ah, suka dia. Saya, Bu, malah berlomba itu, saya, Bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau vonrai, tidak, Bu, tidak gitu, ya. Nah, dari kita orang tua, ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak, ya,
0: untuk, iya, keterlibatan, iya,
1: dan mendorong generasi muda untuk bisa mengenal alat, iya, musik tradisional kita, begitu, ya, Bu, ya. Baik. Nah, terkait perkembangan musik tradisional, nah, menurut Ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini, ya. Kadang kita cemburu, ya, dengan daerah lain, ya. Loh, kenapa alat musik mereka yang musik tradisi seperti gondang, ya, di Tapanuli, ya, seperti gamelan tuh di Jawa, ya, kenapa sampai mendunia, ya, mereka punya musik tradisional itu. Nah, sementara kita di Indonesia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia, ya, kita akui itu belum menasional karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu, ya. Contohnya, ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu, ya, aga irau no sino de la, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang, ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Hanya nada C, nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan? Nah, kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Astacita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Astacita. Nah, yang terakhir nih Bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisional nya sangat kaya, banyak sekali jenisnya. Cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya. Hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya. Kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya sesuai dengan hukum not. Jangan sembarang dibuat saja. Ya, nanti dibilang kunci D, padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Astacita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Astacita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Astacita selanjutnya.
0: Ya,

Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ya, pendengar, baru saja tadi kita simak bersama program Asta Cita bersama Pro 1 RRI Jakarta, Asta Cita Berjaringan. Dan pendengar, pukul 16.01 menit waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti berita berjaringan Korem Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Padang. RRI Indonesia.
1: Mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
3: Dari 1160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
4: Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar.
5: Pas Selasa libur kejadian lagi, Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi bakaran itu.

0: Sari berita, kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna perkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Inilah berita Koru 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Lydia Permata.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Koru Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Pekanbaru. Kasus infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, menjadi keluhan kesehatan paling banyak dialami masyarakat terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Dari sekitar 1.160 kasus gangguan kesehatan yang terdata di 10 kabupaten kota, sekitar 900 kasus diantaranya merupakan ISPA, dengan jumlah tertinggi tercatat di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan. Femi Asti Yovani melaporkan.
2: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA mendominasi gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap di Provinsi Riau. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan berdasarkan data yang diterima, dari 10 kabupaten kota tercatat sekitar 1.160 kasus dari berbagai penyakit akibat dampak asap. Dari jumlah tersebut, sekitar 900-an kasus merupakan ISPA. Selain ISPA, gangguan kesehatan lain yang ditemukan antara lain radang mata atau konjungtivitis, iritasi kulit, diare, pneumonia, dan asma. Zulkifli menyebutkan kasus ISPA tertinggi berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan dengan masing-masing mencapai sekitar 500 kasus. Penanganan terhadap warga terdampak hingga kini masih dilakukan di puskesmas dan posko kesehatan. Zulkifli memastikan belum ada pasien yang harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat dampak kabut asap.
3: Itu total data yang masuk 1.960. Dari 1.160 itu yang infeksi saluran pernapasan itu lebih kurang 900-an.
2: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Surya Hartati, mengaku masih merasakan dampak kabut asap, terutama tenggorokan sakit dan mata perih. Dirinya berharap kondisi asap segera membaik sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti biasa tanpa harus menggunakan masker.
4: Agak sedikit terganggu ya, karena asapnya untuk saat ini masih lumayan tebal. Jadi kondisi saat ini itu terasa tenggorokan sakit, mata perih itu masih terasa.
2: Dinas Kesehatan juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, bayi, dan balita serta masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan seperti asma, tuberkulosis paru, dan pneumonia. Serta masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan atau keluhan kesehatan lainnya diminta segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan menghimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kondisi asap masih pekat. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan memperketat larangan pembukaan lahan melalui pembakaran di tengah kondisi cuaca kering. Informasi selengkapnya dilaporkan Analia Widi dari RRI Ranai.
5: Pemerintah Kabupaten Natuna memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla di tengah kondisi cuaca kering yang meningkatkan potensi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan mitigasi larangan pembukaan lahan dengan cara membakar hingga kesiapan penanganan apabila terjadi kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalaksa BPBD Natuna, Raja Darmika, menjelaskan salah satu langkah pencegahan yang akan diperkuat adalah penerbitan surat edaran terkait larangan membersihkan maupun membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan maupun kebun.
6: Dengan larangan membersih, membuka lahan dengan cara membakar, itu tegas itu. Diminta kepada seluruh masyarakat yang memiliki lahan, kebunan, apapun itu, jangan membersihkan atau membuka dengan cara membakar. Dan kemudian malah ibu memberikan suatu motivasi, kalau masyarakat menemukan ada yang membuka membersihkan lain dan cara bakar, laporkan maka dapat hadiah.
5: Sementara itu Bupati Natuna, Chen Swilan meminta seluruh camat segera memperkuat mitigasi karhutla di wilayah masing-masing. Langkah ini diperlukan karena karakteristik dan potensi kerawanan setiap wilayah berbeda, terutama antara kawasan daratan dan kepulauan.
7: Karena itu kita harapkan di Natuna kita harus segera ada solusi antisipasi dan bagaimana pencegahannya.
5: Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam menghadapi potensi karhutla. Analia Widi melaporkan.
0: Masih dari Ranai. Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Erik Muhammad menurunkan laporannya.
8: Memasuki musim kemarau, masyarakat di Kabupaten Natuna diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan serta dampak paparan asap dengan mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selain karhutla yang terjadi di beberapa titik, kiriman asap akibat kebakaran di wilayah Kalimantan juga menjadi perhatian pemerintah kecamatan. Camat Bunguran Selatan, Marzuin mengimbau masyarakat lebih berhati-hati dalam beraktivitas selama kondisi kemarau.
9: Bulan Agustus ini saja sudah dua kali kejadian. Kemarin hari Minggu, Selasa libur, kejadian lagi. Minggu kejadian, Selasa kejadian lagi kebakaran itu.
8: Imbauan tersebut disampaikan menyusul terjadinya karhutla di wilayah Kecamatan Bunguran Selatan yang tercatat sudah dua kali terjadi selama Agustus. Masyarakat juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran, termasuk pembakaran lahan dan sampah secara sembarangan. Sementara itu, Camat Subi, Sarifuddin, turut mengimbau masyarakat mengantisipasi dampak asap kebakaran terhadap kesehatan.
10: Dan terkait dengan suasana atau situasi terkini di Kecamatan Subi, bahwa kabut asap cukup meresahkan, jarak pandang pada saat ini mencapai jarak 300 meter. Oleh sebab itu, kepada masyarakat diimbau untuk melakukan aktivitas ataupun tidak melakukan aktivitas di luar rumah.
8: Pemerintah kecamatan mengajak masyarakat bersama-sama mencegah terjadinya karhutla dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Erik Muhammad terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengedarkan surat gubernur kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan sejak Maret lalu sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Surat tersebut berisi himbauan pencegahan karhutla, sementara pemantauan kualitas udara terus dilakukan, khususnya di wilayah perbatasan dengan provinsi tetangga. Dari RRI Padang, Ellen Sylvia Sari melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla selama musim kemarau. Upaya tersebut sudah dilakukan dari Maret 2026 dengan mengedarkan surat Gubernur Sumatera Barat kepada pemilik usaha perkebunan dan pemilik lahan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Provinsi Sumatera Barat Des Rizal pagi tadi mengatakan surat edaran berisi himbauan dan langkah pencegahan agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi. Surat tersebut telah disampaikan kepada perusahaan perkebunan maupun pemilik lahan di Sumatera Barat. Des Rizal menjelaskan penanganan dampak karhutla juga mengacu pada surat edaran Kementerian Lingkungan Hidup terkait pengaruh asap pembakaran lahan terhadap indeks standar pencemaran udara ISPU. Jika kualitas udara mencapai kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya, pemerintah akan mengambil langkah penanganan sesuai kondisi. Salah satu langkah yang dapat dilakukan apabila kualitas udara masuk dalam kategori tidak sehat adalah menghentikan sementara kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.
12: Perlu kita menghentikan kegiatan belajar mengajar yang secara langsung kalau ini sudah dikategorikan tidak sehat. Dan kalau berbahaya ini kita pantau sementara perkembangannya bagaimana.
11: Menurut Desizal, hingga kini pihaknya terus memantau perkembangan kualitas udara di sejumlah wilayah. Perhatian khusus diberikan kepada daerah yang perbatasan langsung dengan provinsi tetangga, terutama Jambi dan Sumatera Selatan. Des Rizal menyebut, kualitas udara di sejumlah daerah seperti Darmas Raya, Solok Selatan, dan 50 kota masih bersifat dinamis. Meski jumlah titik panas atau hotspot di wilayah tersebut terus menurun, asap kiriman dari daerah tetangga masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara. Ellen Sylviasari melaporkan.
0: Penyaluran makan bergizi gratis di Kabupaten Bengkalis masih disalurkan kemarin. Namun untuk pengambilannya disarankan oleh orang tua wali murid dikarenakan Dinas Pendidikan telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau daring akibat kabut asap. Seperti disampaikan Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
13: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Bengkalis tetap disalurkan pada Rabu 26 Agustus 2026. Meski kegiatan pembelajaran tatap muka telah dihentikan sementara akibat kualitas udara yang masuk kategori tidak sehat. Penyaluran dilakukan dengan ketentuan pengambilan makanan diupayakan oleh orang tua atau wali bukan oleh peserta didik. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan kebijakan tersebut menyesuaikan surat edaran terkait penghentian sementara di distribusi MBG di wilayah yang terdampak kualitas udara yang tidak sehat akibat karhutla. Karena surat edaran baru diterbitkan 25 Agustus dan SPPG telah menyiapkan bahan baku, maka MBG tetap disalurkan untuk dikonsumsi peserta didik di rumah.
14: Sebagian besar SPPG sudah menyediakan stok untuk hari ini. Jadi kami sarankan agar mengikuti surat edaran dari Badan Gizi Nasional. Ini dalam artian yang sudah terlanjur beli stok untuk hari ini tadi itu silakan distribusikan, tapi dengan catatan agar orang tua juga yang mengambil ke sekolah bukan si murid yang dikita untuk mengambil makanannya.
13: Mutu Saili menjelaskan kebijakan tersebut merupakan langkah untuk menjaga keselamatan dan kesehatan peserta didik di tengah kondisi udara yang tidak sehat. Sementara untuk pelaksanaan selanjutnya, distribusi MBG akan menyesuaikan perkembangan kualitas udara serta arahan dari pemerintah dan instansi yang berwenang. Surat edaran tersebut mengatur penghentian sementara distribusi MBG pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bagi SPPG yang berada di wilayah dengan kualitas udara tidak sehat dan berbahaya. Reporter Morfiza, RRI Bengkalis.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Tanjung Pinang. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi keberhasilan aparat dalam upaya pemberantasan narkotika di Provinsi Kepri. Garda Ramadan melaporkan.
15: Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nanyang Haris Pratamura, mengapresiasi keberhasilan aparat gabungan mengungkapkan peredaran narkotika jenis sabu seberat 2,6 ton yang masuk melalui wilayah perairan Kepri. Pengungkapan tersebut dinilai menjadi bukti kuat sinergi antar lembaga dalam mencegah Kepri menjadi pintu masuk peredaran narkotika ke Indonesia. Menurutnya, kolaborasi antar Badan Narkotika Nasional, Bea Cukai, Polri, dan instansi terkait menjadi kekuatan penting dalam memberantas peredaran narkotika.
16: Ya, kita saya ucapkan apresiasi dan terima kasih ya kepada dan penderal beserta jajaran TNI, BNN, Kapolda, Polri yang sangat luar biasa bagaimana mengamankan daerah kita yang ada di perbatasan ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya pencegahan ini menjadi preventif untuk jangan sampai masuk ke wilayah Indonesia.
15: Dukungan masyarakat juga sangat membantu aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkotika. Upaya pemberantasan narkotika harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari mencegah masuknya narkoba melalui jalur perairan hingga meningkatkan pengawasan terhadap titik-titik yang berpotensi menjadi lokasi peredaran. Pemprov Kepri memastikan akan terus mendukung langkah aparat dalam memutus jaringan narkotika dan melindungi generasi muda. Reporter Kadar Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: 1 ton rendang disiapkan pemerintah Kota Padang bersama Himpunan Pengusaha Rendang atau Hipermi untuk dikirim sebagai bantuan bagi masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Rendang tersebut direncanakan dikirim pada Senin 31 Agustus 2026. Selengkapnya dilaporkan Melati Oktawina dari RRI Padang.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran di Padang pagi tadi menjelaskan, bantuan rendang itu dimasak di gedung sentra rendang yang ada di Kelurahan Lubuk Buaya. Rendang sekitar 1 ton ditargetkan selesai dimasak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selanjutnya, kata Fadli, pada 31 Agustus akan dikirim ke NTT menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Ia telah melihat langsung proses memasak rendang kemarin. Selain melihat, Fadli juga mencicipi rendang yang telah selesai dimasak. Ia menilai cita rasa makanan yang disiapkan untuk bantuan tersebut sudah baik. Menurutnya, bantuan rendang tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat Kota Padang terhadap warga NTT yang terdampak bencana. Rendang dipilih karena praktis untuk dibawa dan memiliki daya tahan yang relatif lama sehingga dapat menjadi salah satu pilihan bantuan pangan bagi masyarakat.
18: Pemasakan rendang ini lebih kurang 1 ton dan kita kirim ke NTT, mudah-mudahan dalam sehari dua ini ya, bersama dengan Himpunan Pengusaha Rendang Kota Padang. Pengiringan insya Allah di Senin ya, dengan TNI AU juga akan diterbangkan oleh pesawat.
17: Wali Kota Padang Fadli Amran menambahkan, pemasak rendang yang terlibat merupakan anggota Hipermi. Mereka secara sukarela membantu memasak rendang yang akan dikirimkan ke NTT. Melati Oktawina melaporkan.
0: Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Batam memperkuat koordinasi dengan sekolah agar imunisasi berjalan lancar tanpa mengganggu proses belajar mengajar. Berikut disampaikan Faik Iqbar Muzaki dari RRI Batam.
19: Pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS di Kota Batam tidak hanya mengandalkan tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan bersama Dinas Pendidikan terus memperkuat koordinasi dengan Satuan Pendidikan agar pemberian imunisasi kepada siswa dan siswi dapat berjalan lancar tanpa mengganggu kegiatan belajar mengajar. Koordinasi dilakukan mulai dari penyampaian informasi mengenai jadwal BIAS kepada sekolah hingga pendampingan saat imunisasi berlangsung. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Batam, Joni Satria Putra, mengatakan pihaknya secara resmi memberikan informasi kepada Satuan Pendidikan sebelum pelaksanaan imunisasi dimulai.
20: Melalui koordinasi dengan sekolah untuk memberitahu bahwa akan ada kegiatan BIAS. Yang kedua, kita selalu memberikan berbentuk surat, memberikan informasi bukan melalui lisan, tapi berbentuk surat secara resmi pada Satuan Pendidikan bahwa akan ada pelaksanaan BIAS-nya, seperti itu.
19: Selain menyampaikan informasi, sekolah juga diminta membantu proses pendataan dan pendampingan siswa selama imunisasi. Menurut Joni, keterlibatan guru diperlukan karena masih terdapat siswa yang merasa takut atau bahkan berusaha menghindari imunisasi. Dinas Pendidikan memastikan dukungan terhadap BIAS diberikan pada seluruh satuan pendidikan yang menjadi sasaran program. Sementara pelaksanaan teknis imunisasi tetap dilakukan tenaga kesehatan dari puskesmas melalui koordinasi dengan sekolah. Dengan kolaborasi tersebut, pelaksanaan BIAS diharapkan dapat berjalan tertib dan seluruh siswa yang menjadi sasaran memperoleh imunisasi sesuai jadwal. Dari Batam Kepulauan Riau, Fagi Permuzaki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial P2KB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Dari RRI Bukit Tinggi, Nofri menurunkan laporannya.
21: Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Sosial PPKB P3A terus mengintensifkan sosialisasi pencegahan kekerasan pada anak di lingkungan sekolah. Kegiatan tersebut dilakukan di Mantiga Padang Panjang. Sosialisasi ini menyasar majelis guru dan para pelajar sebagai upaya membangun lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak. Kepala Bidang Pelayanan Penanganan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang, Safriman Taib, menyampaikan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam mencegah kekerasan dan perundungan. Satuan Pendidikan wajib menjadi tempat yang nyaman bagi para peserta didik untuk belajar dan berkembang serta harus menjadi garda terdepan dalam mencegah tindakan bullying. Menurut Safriman Taib, Mantiga Padang Panjang dinilai sudah menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Pihaknya mengapresiasi tidak adanya praktik bullying di lingkungan sekolah tersebut.
22: Kota Padang Panjang, khususnya Dinas Sosial PPKB P3A, melakukan sosialisasi. Ini sekolah yang melaksanakan sekolah di Mantiga Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi tentang perlindungan anak. Di sekolah ini diharapkan nanti ramah terhadap anak. Ramah anak itu adalah tidak ada lagi ya, atau minim ya, melakukan bullying ya, menyampaikan informasi seperti di media sosial itu perlu dijaga sebaik mungkin.
21: Safriman Taib menambahkan, Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang memiliki program curhat. Melalui program tersebut, anak dapat bercerita dan berkonsultasi langsung kepada petugas dinas terkait persoalan yang dihadapi, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nofri melaporkan.
0: Pengurus DPD dan DPC, APETNES serta Sri Kandi Jaga Desa seprovinsi Kepri resmi dikukuhkan untuk memperkuat peran kelembagaan desa dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan Reni Ilda Valantra dari RRI Tanjung Pinang.
23: Pengurus DPD dan DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional atau APETNAS serta Sri Kandi Jaga Desa seprovinsi Kepulauan Riau resmi dikukuhkan. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Reda Mantovani yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas DPP APETNAS mengatakan, keberadaan APETNAS dan Sri Kandi Jaga Desa diharapkan dapat mendukung masyarakat desa. Reda berharap keberadaan APETNAS dan Sri Kandi Jaga Desa dapat memberikan dukungan kepada masyarakat desa agar pembangunan berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
24: Harapannya ya, ini dengan keberadaan asosiasi badan pemusyawaratan desa di sini bisa mendukung ya masyarakat desa di sini sehingga desanya di sini menjadi lebih maju, lebih sejahtera. Dengan desa maju sejahtera, ya Kepri juga akan maju dan sejahtera.
23: Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP APETNAS Aditya Yusma Perdana mengatakan, APETNAS memiliki sejumlah program untuk meningkatkan kesejahteraan BPD dan LPMK di Indonesia.
25: Kami ada program Adak Ayam, bisa ayam mengawal bahagia. Ada program sekali dengan pemerintahkan Kementerian Lembaga Perikanan untuk mendirikan air tawar tematik dan juga ada program jaga air bersih.
23: Adapun dalam pengukuhan tersebut, Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dikukuhkan sebagai Ketua DPD Apetnas Kepri, sementara Neni Dwiana Nyanyang dikukuhkan sebagai Ketua Srikandi Jagadesa Kepri. Danilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru tegaskan integritas, kinerja, dan komitmen tetap jadi tolak ukur dalam membangun pemerintahan profesional dan berkeadilan. Alwi Suryamaja melaporkan.
2: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan bahwa integritas, kinerja, dan komitmen tetap menjadi tolak ukur utama dalam menjalankan tugas serta pembangunan pemerintahan yang profesional. Siva Nuraini, salah seorang mahasiswa di Kota Pekanbaru, mempertanyakan langkah konkret pemerintah daerah dalam menjamin transparansi sekaligus memberikan ruang yang adil bagi generasi muda yang memiliki kompetensi dan integritas.
3: Langkah dan regulasi kontrak apa yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menjamin bahwa iklim kerja dan investasi di daerah kita benar-benar transparan, sehingga mahasiswa yang sudah dibentuk berkarakter jujur dan berintegritas benar-benar mendapatkan ruang apresiasi yang adil tanpa harus kalah oleh praktik-praktik non-meritokrasi.
2: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian atau Diskominfotiksan Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru. Menurut Ardiansyah, prinsip tersebut juga diterapkan dalam proses penempatan pejabat di lingkungan pemerintah kota hingga saat ini.
4: Pimpinan menjaga integritas, kami juga menjaga integritas. Artinya, fenomena ordal gitu. Ordal atau kedekatan. Pak Wali juga sampaikan tadi, benar. Itulah intinya kejujuran seorang pemimpin. Kalau kita menjaga integritas, menjaga keberhasilan tugas atau komitmen pada tugas kita, enggak orang enggak kita, pasti akan memperhatikan.
2: Kedepannya, Pemkot Pekanbaru diharapkan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, profesionalisme, dan integritas dalam setiap kebijakan dan penempatan yang diberlakukan. Demikian, Alwi Suryamaja melaporkan.
0: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irene Umar, terpukau berada di Bukit Tinggi dan melihat langsung jam gadang, sekaligus mendorong ekraf berbasis budaya. Selengkapnya disampaikan Joni Marbeta dari RRI Bukit Tinggi.
5: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irene Umar mengaku takjub saat berada di puncak Menara Jam Gadang Bukit Tinggi. Hadir di Bukit Tinggi pada 26 Agustus 2006, kekaguman Irene semakin terasa ketika dentang lonceng Jam Gadang berbunyi tepat pada pukul 16 WIB sore. Di usianya yang telah mencapai satu abad, Jam Gadang tetap menjadi ikon sejarah yang menarik perhatian. Menurut Irene, Bukit Tinggi tidak hanya memiliki udara sejuk dan panorama alam yang luar biasa, tetapi juga masyarakat yang ramah serta potensi ekonomi kreatif yang sangat luar biasa. Ia menilai kekuatan ekonomi kreatif harus memiliki keunik atau unique selling proposition USP yang lahir dari budaya, inovasi, dan kreativitas masyarakat, termasuk produk handmade buatan tangan.
6: Baik-baik ya, dan makanannya kayaknya enak banget gitu loh, yang kelihatannya enak-enak dan pengen kita makan semua. Tapi kalau naik ke Jam Gadangnya sendiri, sebelum naik aja udah kelihatan kemegahannya. Kalau di aircraft itu yang paling penting adalah USP-nya kita, adalah kebudayaannya kita. Jadi kita bukan menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan dari angin gitu kan, tapi pasti berdasarkan budaya dan inovasi-inovasi yang sudah ada sebelumnya, kita advance supaya sekedepannya lebih relevan buat anak muda dan terhadap dunia.
5: Agenda Irene Umar di Bukit Tinggi berlanjut pada Kamis 27 Agustus 2006 pagi, bertempat di rumah Dinas Wali Kota Bukit Tinggi serta mengunjungi rumah kelahiran Muhammad Hatta. Juga Wakil Menteri Ekonomi Kreatif tersebut menggelar pertemuan bersama para pelaku ekonomi kreatif. Pertemuan itu menjadi momentum untuk mendengarkan aspirasi sekaligus memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Dari RRI Bukit Tinggi, Ceni Marbeta melaporkan.
0: Garuda Spark Innovation Hub di Kota Batam diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk memperkuat talenta lokal, sehingga masyarakat Batam tidak hanya menjadi penonton, tetapi mampu mengambil peran dalam pertumbuhan ekonomi digital. Dari RRI Batam, Renita Suharjana menurunkan laporannya.
7: Peluncuran dan aktivasi Garuda Spark Innovation Hub berlangsung di Nongsa Digital Park Batam. Kehadiran program tersebut mempertemukan pemerintah, industri, akademisi, komunitas, startup, dan talenta digital untuk memperkuat ekosistem digital di Batam. Pemerintah Kota
8: Batam menilai pengembangan sumber daya manusia menjadi bagian penting agar masyarakat lokal dapat mengambil peluang dari pertumbuhan industri digital. Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah menilai pengembangan SDM merupakan investasi jangka panjang untuk menyiapkan masyarakat lokal menjadi pelaku di daerah sendiri.
9: Jadi, pengembangan SDM ini memang tidak akan dirasakan dalam waktu yang cepat. Karena akan membutuhkan ini investasi panjang, akan membutuhkan waktu yang lama. Dan untuk kebutuhan politik ini tidak spektakuler, tapi dalam rangka menciptakan sumber daya manusia tempatan sebagai pemain atau sebagai pelaku, sebagai tuan rumah di negeri sendiri, ini sangat diperlukan.
8: Selain pemerintah, Nusa Digital Park juga mendorong peningkatan keterampilan talenta lokal melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan agar mampu memenuhi kebutuhan industri berstandar internasional. Director Corporate Affairs Nusa Digital Park, Peter Vincent, mengatakan kemampuan talenta lokal telah menunjukkan hasil yang membanggakan hingga mendapat pengakuan di tingkat dunia.
10: Dan pasti hasil karya anak-anak kita untuk di animasinya di belakang kita ini, sudah kita pernah dapat 3 Emmy Award kan, dari Fanterina 1, dari Peter Rabbit 2. Nah, itu kan sudah menunjukkan bahwa anak-anak kita itu adalah levelnya udah kelasnya internasional, levelnya dunia.
8: Melalui Garda Spark Innovation Hub, kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas diharapkan semakin kuat untuk membuka peluang kerja, usaha, dan inovasi bagi talenta lokal Batam. Berita Suarjana melaporkan.
0: Mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia turut menyoroti persoalan kesejahteraan guru non-ASN di Indonesia. Guru tetap yayasan serta guru honorer dinilai masih menghadapi lemahnya posisi tawar dan ketidakjelasan dalam mendapatkan penghasilan yang layak. Seperti disampaikan Nur Fitriani dari RRI Bengkalis.
11: Persoalan kesejahteraan guru non-ASN menjadi salah satu perhatian mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Skotlandia. Hal ini disampaikan mahasiswa PhD University of Dundee, Irawan Faizal, kepada RRI Rabu 26 Agustus 2026. Irawan menyebut guru non-ASN, khususnya guru tetap yayasan dan guru honorer, berada dalam posisi dilematis karena berkaitan dengan rezim hukum pendidikan dan ketenagakerjaan.
12: Jadi guru yang bekerja di lembaga swasta menghadapi ketidakjelasan dalam menuntut hak atas penghasilan yang layak. Karena di satu sisi tidak dapat sepenuhnya mengacu pada standar UMR, namun di sisi lain juga terikat pada kontrak kerja yang sudah disetujui dengan yayasan yang ia kontrak.
11: Menurut Irawan, kondisi tersebut dapat memperlemah posisi tawar guru ketika berhadapan dengan yayasan atau pengelola lembaga pendidikan swasta. Ia menyebut penghasilan guru honorer dalam prakteknya dapat berada pada tingkat yang sangat rendah. Sementara itu, Ketua PPI sekaligus pemandu diskusi Fawaz Rafi menilai persoalan kesejahteraan guru dan dosen tidak hanya berkaitan dengan besaran gaji.
14: Permasalahan kesejahteraan dosen dan guru di Indonesia bersifat struktural dan juga berakar pada Undang-Undang 14/2005 yang memberikan pengakuan normatif terhadap profesi dosen dan guru, namun implementasinya menunjukkan disparitas yang signifikan di antara institusi tersebut.
11: Fawaz menyebut perbedaan kapasitas dan model pembiayaan antar institusi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurutnya, pembahasan mengenai kesejahteraan guru dan dosen perlu melihat persoalan secara menyeluruh, termasuk dari sisi regulasi, kelembagaan, dan kemampuan pembiayaan pendidikan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Kasus ISPA menjadi dampak dominan kabut asap di Riau. Pemkab Natuna memperkuat pencegahan karhutla menyusul terbakarnya sejumlah hutan dan lahan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Berjaringan Korong Nusantara 15 Pedang Prabu bersama Pro 1 RRI Padang. Dan pendengar, kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Media sosial bukan tempat meluapkan amarah. Bukan pula tempat menyebarkan informasi tanpa memastikan kebenarannya. Satu jempol bisa membawa manfaat, namun juga bisa menyakiti. Saring sebelum sharing. Cek fakta sebelum menyebarkan berita. Bijak bermedia sosial. Damai di dunia nyata. Karena jempolmu, tanggung jawabmu.
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
2: Ya, apa kabar?
3: Priben kabar, Cik?
4: Aisyah, rauh gue tali fuse.
5: Kermana kabar, kawan?
6: Besubu, saudara aku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Moha kabar, Muna?
8: Puha barakan rekan mandung.
9: Kuma dama.
10: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
10: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Nasanan toto ngenararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
10: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
13: Ya, selamat sore untuk Anda semua pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Semoga di suasana sore menyenangkan untuk Anda semua dan tetap semangat ya, yang baru saja tiba di rumah setelah beraktivitas di tempat tugas Anda masing-masing. Selamat kembali berkumpul bersama keluarga Anda pendengar ya. Semoga hari-hari yang dilewati selalu menyenangkan, happy, bahagia selalu, senantiasa bersyukur juga. Yang lagi sibuk dengan aktivitas jualan, baik kuliner, makanan, maupun sembako, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat ya, semoga laris manis jualannya dan juga tetap semangat untuk Anda. Di sore hari ini, Kamis 27 Agustus 2026. Ya, tinggal berapa hari lagi berakhir di bulan Agustus, dan tentu banyak kegiatan juga agenda ya yang dilakukan pada bulan Agustus ini, di penghujung bulan Agustus. Semoga dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

0: Cabai merah merupakan salah satu komoditas hortikultura yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bumbu masakan. Selain memiliki cita rasa pedas karena kandungan capsaicin, cabai juga kaya vitamin A, vitamin C, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Di lahan perkebunan di Jalan Batin Alam, Gang Maulana, Desa Kuala Alam, Kecamatan Bengkalis, hamparan tanaman cabai yang tumbuh merupakan bagian dari program budidaya cabai Nusantara yang dikelola oleh badan usaha milik desa BUMDes Kuala Alam. Di desa Kuala Alam, komoditas tersebut kini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program Cabai Nusantara dimulai pada November 2025 dengan penanaman sekitar 5.000 batang cabai. Setelah melalui masa perawatan selama 4 bulan, panen perdana dilakukan pada akhir Maret 2026 dan hingga kini masih terus berlangsung. Proses panen ditargetkan berakhir pada Juli mendatang. Direktur BUMDes Kuala Alam Zulkifli mengatakan Cabai Nusantara merupakan merek cabai yang mengedepankan kualitas hasil panen. Setiap cabai yang dipasarkan terlebih dahulu dipilih dalam kondisi segar dan layak konsumsi agar memberikan kepuasan bagi masyarakat.
1: Kalau nama Cabai Nusantara ini sebenarnya brand lokal, cabai lokal yang kami namakan Cabai Nusantara. Karena selama ini kan belum ada cabai dari lokal ini dinamakan apa itu. Jadi untuk Cabai Nusantara sendiri itu kami jamin dengan kualitas, quality controlnya yang bisa kualitas yang baik itu. Jadi yang kita jual memang kepada konsumen-konsumen kita memang cabai-cabai yang udah bagus gitu. Tidak cabai-cabai yang rusak gitu kan. Dan hari ini Cabai Nusantara juga banyak dinikmati masyarakat, khususnya yang udah beli, dan mereka masih puas. Pertama karena kualitasnya masa ketahanan, jadi cabai ini lebih tahan karena tidak mengandung air yang banyak, lebih daripada 1 minggu pun di luar itu masih aman gitu, tanpa dimasuk kulkas 1 minggu itu masih aman. Terus jumlah bobotnya ketika cabai ini, karena dia memang kering, jumlah bobotnya lebih banyak gitu.
2: Per kilo
1: itu banyak
2: karena dia airnya sedikit.
1: Terus dari testimoni konsumen juga pedas ladeni gitu, jadi bisa dijamin pedas juga gitu.
2: Kalau bibitnya gimana nih, bibit khusus atau yang mana datangkan?
1: Memang bibit kita yang dipakai ini bibit khusus itu ya dengan karakternya cabainya kering, cabainya lebih tahan lama gitu.
2: Dapatnya di mana bibit awal?
1: Beli yang sudah yang bersertifikat lah gitu kan, yang dijamin gitu.
0: Menurut Zulkifli, salah satu keunggulan cabai Nusantara terletak pada kualitas buah yang memiliki kandungan air relatif rendah. Kondisi tersebut membuat cabai mampu bertahan 6 hingga 7 hari pada suhu ruangan tanpa harus disimpan di lemari pendingin. Dari target produksi sekitar 5 ton, panen tahap pertama telah menghasilkan hampir 2 ton cabai. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai harapan karena tanaman menghadapi kendala cuaca kering yang berdampak pada pertumbuhan.

0: dan produktivitas.
1: Jadi kita di lokasi ini adalah lokasi aset pemerintah Kabupaten Bengkalis, bukan lahan Kabupaten Bengkalis ini. Lahan pemerintah yang ada di Desa Kuala Alam kita manfaatkan untuk sarana pertanian, khususnya di cabai lah yang dikelola BUMDES. Jadi di bulan 11 kemarin kita sudah mulai melakukan penanaman cabai ini sampai akhir hari ini di bulan Maret, Januari Maret itu sudah mulai panen gitu, mulai panen perdana di ujung Maret. Sampai hari ini kita melakukan panennya. Jadi target panennya itu kita perkirakan untuk mencapai target BUMDES itu hampir di bulan 7 besok lah gitu, atau bulan 6 atau bulan 7.
2: Oke. Sejak panen dari berapa pohon dan sekarang sudah berapa banyak kilo yang sudah dihasilkan?
1: Jadi untuk jumlah penanaman kami itu sebanyak 5.000 batang, dengan target panennya itu sekitar 5 ton. Jadi kalau untuk sejauh ini, karena memang ada kendala di cuaca kemarin, untuk cabai ini kekeringan, jadi pertumbuhannya kurang maksimal gitu. Jadi mungkin kami akan lebih mengejar di buah kedua nanti gitu. Jadi nanti kan di pasir pertama ini kan, buah pertama ini sudah bisa mencapai mungkin lebih kurang bisa 1 ton. Di pasir kedua nanti, di buah kedua nanti bisa mendapatkan target yang diinginkan BUMDES gitu.
2: Untuk harganya?
1: Untuk harga jual hari ini memang masih kalau kami sebagai petani itu masih rendah, karena harga ini masih belum cocok dengan HPP yang kami keluarkan. Tapi mau tak mau memang kita suka tak suka kan harus kita jual, kita pasarkan dengan harga yang bisa kami katakan ini adalah diskonnya BUMDES gitu, promonya BUMDES. Jadi mudah-mudahan kan harga ini bisa kembali cocok. Kita tidak mau juga harga cabai ini mahal gitu, dan tidak juga ingin murah gitu. Tapi paling tidak kan ada harga standar yang bisa membuat petani-petani itu bisa tersenyum gitu. Jadi kalau hari ini dengan harga cabai yang murah, semangat petani itu agak kurang gitu untuk bisa menanam khususnya di cabai ini gitu, karena tidak akan bisa mengembalikan modal yang dikeluarkan gitu. Jadi memang butuh penanganan lah, macam mana dari pemerintah, dari apa, untuk bisa mengembalikan harga normal cabai ini gitu. Kalau hari ini, kalau kemarin kita pernah jual di panen pertama, kita pernah jual di harga 20.000 per kilo, karena memang harga cabai di luar itu juga 20.000, jadi kita jual juga 20.000. Hari ini udah mulai naik di harga 30.000 per kilo.
0: Keterbatasan air menjadi tantangan terbesar selama musim kemarau. Upaya pembuatan 2 sumur bor telah dilakukan, namun debit air yang diperoleh belum mampu memenuhi kebutuhan tanaman secara optimal. Selain persoalan air, fluktuasi harga jual cabai di tingkat petani juga menjadi tantangan tersendiri. Saat ini harga cabai berada pada kisaran Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Meski demikian, BUMDES tetap berupaya menjaga keberlanjutan usaha melalui berbagai strategis pemasaran. Tim pemasaran khusus dibentuk untuk menjalin kerjasama dengan rumah makan, usaha catering, hingga memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Kuala Alam. Langkah tersebut dilakukan agar hasil panen dapat terserap dengan baik, sekaligus memperluas jaringan distribusi.
1: Kalau untuk pemasaran dari BUMDES itu sendiri, kita telah membuat satu tim marketing. Jadi tim marketing ini yang menjalankan usaha pemasarannya dengan bekerjasama dengan orang-orang yang punya pengusaha-pengusaha catering, rumah makan. Dan tapi kita lebih mengutamakan sebenarnya ini kan program swasembada pangan juga dari pemerintah pusat melalui program dana desa. Kita memang lebih fokus untuk penyediaan stok cabai ini khususnya di desa kita itu. Jadi macam mana untuk cabai ini di Kuala Alam itu aman gitu. Jadi kita lebih memprioritaskan sebenarnya untuk warga-warga Desa Kuala Alam bisa mendapatkan cabai yang bisa lebih baik, murah, standar gitu kan, harga standar di desa kita. Tapi ketika ini memang hari ini dah memang melebihi jumlah permintaan di Kuala Alam, kita lempar keluar gitu. Jadi intinya sebenarnya program ini yang kami juga ingin lakukan, macam mana masyarakat itu bisa mudah membeli dan harganya juga pun tidak terlalu mahal gitu.
0: Pemasaran cabai Nusantara masih difokuskan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar. Namun, apabila produksi meningkat dan kebutuhan lokal telah terpenuhi, pemasaran akan diperluas ke wilayah lain di Kabupaten Bengkalis. Bumdes juga menggagas program gerakan ASN membeli cabai lokal sebagai salah satu strategi memperluas pasar. Melalui program tersebut, hasil panen dipasarkan ke kantor pemerintahan dan organisasi perangkat daerah sebagai bentuk dukungan terhadap produk pertanian lokal.
1: Untuk pemasarannya saat ini, kami melalui tim marketing kami juga melakukan kerjasama dengan beberapa yang di luar, yang seperti rumah makan atau catering, yang hampir setiap hari atau setiap dua harinya mengambil produk kami. Terus dari warga desa Kuala Lam juga sering beli di sini gitu kan. Juga kita melakukan satu inovasi ketika cabai kita juga melimpah untuk setelah panen, kita juga membuat gerakan ASN membeli. Jadi kemarin setelah panen raya kemarin, kita menjual di sekitar di 8 kantor di kantor pemerintah Kabupaten Bengkalis. Itu mereka juga sangat antusias. Jadi ini namanya gerakan ASN membeli. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih kepada ASN-ASN yang ada di beberapa kantor yang sudah bekerja sama dengan kami dalam mendukung program ini. Jadi semangat kami lah di BUMDES untuk bisa terus meningkatkan usaha pertanian lokal di khususnya di Desa Kuala Lam ini.
0: Direktur BUMDES Kuala Lam Zulkifli berharap program budidaya cabai Nusantara tidak berhenti setelah musim panen tahun ini selesai. Ia ingin kegiatan tersebut dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan dengan pengelolaan yang lebih baik sehingga mampu menjadi usaha produktif desa dalam jangka panjang. Menurutnya, keberlanjutan program ini penting tidak hanya untuk menjaga ketersediaan cabai lokal, tetapi juga membuka peluang usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan dukungan berbagai pihak, Zulkifli optimis budidaya cabai ini dapat terus berkembang serta menjadi salah satu penggerak perekonomian masyarakat Desa Kuala Lam.
1: Ya, kita memang merencanakan program khususnya di cabai ini. Program ini tidak hanya setahun ini untuk penanaman siklus ini, tapi dia berkelanjutan. Jadi salah satu yang kami lakukan upayanya, kita mengelola melalui unit, kita memiliki aset-aset pertanian yang dimodali dari penyertaan modal awal. Jadi ketika ini teknisi juga sudah punya, SDM-nya sudah punya, terus alat-alat kerjanya sudah punya, ini harapan kita ketika ini sudah bisa selesai panen, ini dilanjutkan terus itu secara berkelanjutan gitu.
0: Keberadaan kebun cabai Nusantara turut membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Saat musim panen, BUMDES memperkerjakan 5 hingga 6 orang pemetik cabai setiap hari dengan sistem upah berdasarkan hasil panen. Secara keseluruhan, hampir 10 tenaga kerja terlibat dalam kegiatan budidaya hingga panen. Salah seorang pemetik cabai, Zaimah, mengaku bersyukur dapat memperoleh tambahan penghasilan dari pekerjaan tersebut. Perempuan berusia 56 tahun merasa terbantu dengan adanya aktivitas panen yang berlangsung hampir setiap hari. Dengan upah sebagai pemetik cabai dibayar Rp4.000 per kilogram.
3: Kami macam hampir sebulan. Tengok tertentu kalau awak ni perlu 3 hari sekali, kadang 2 hari sekali. Macam ini semalam metik, hari ni metik lagi, dia perlu nak jual dekat pasar terubuk. Jadi kami metik ni dah ceramai kami ni 6 orang tukang petik.
2: Dari pagi
3: jam 7.30 kami dah mulai. Cuma hari ni tak banyak, kena semalam mak sudah metik. Hanya dari ni cuma dapat sebanyak itulah. Biasa kami pagi dengan petang 100 lebih kilo.
2: Semuanya?
3: Semua gabung kami 6 orang.
2: Jadi macam mana tu, Bu? Berapa upahnya?
3: Kami upah 1 kilo Rp4.000 nya nak. Itu yang kami kutipkan, kami pungut. Tapi untung jugalah ada BUMDES ni berbantu masyarakat.
2: Kalau untuk ibu sendiri, sekali petik tu dapat berapa kilo?
3: Tak tentu. Kalau kita cepat, kadang dapat 4-15. Kadang kalau berdua dengan suami, kadang dapat 20. Kalau awak seorang kadang, kadang kita tenaga dah tua kan. Kalau yang muda-muda ni, awak tak terkejut dia. Dia kadang 25 kilo dapat, kadang 18 kilo, 17 kilo.
2: Siap petik, timbang langsung.
3: Bayar. Kadang-kadang petang, bayar.
2: Kendala apa, Bu?
3: Kendala macam mana ni?
2: Kendala ni ketika metik.
3: Rasa-rasanya kendala tu tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa dah.
2: Apa yang ibu inginkan ke depan ni?
3: Kalau keinginan hati kami sama-sama ni, kau dapat janganlah putus-putus. Ha, tapi biarlah dari, tapi kan tidaklah boleh habis-habis ni, kita pasti nanam yang lain. Ha, atau kena nanam semangka, atau kena nanam jagung. Ha, dari esok baru tanam lada balik.
0: Agar kualitas tanaman tetap terjaga, perawatan tetap dilakukan secara rutin. Pemupukan menggunakan pupuk organik dilaksanakan setiap minggu. Selain itu, penyemprotan untuk mengendalikan hama juga dilakukan secara berkala setiap pekan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan air hingga fluktuasi harga jual, semangat para pengelola dan pekerja kebun tetap terjaga. Mereka berharap program Cabe Nusantara tidak hanya menjadi musiman, melainkan terus berlanjut sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ya, selamat sore pendengar dan terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis. Dan pendengar, kami hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Bengkalis untuk Anda pendengar.

Selamat sore pendengar, berjumpa kembali dalam Warta Berita Daerah Sore RRI Bengkalis. Pokok-pokok berita utama. Karhutla Dayun mendekati sumur minyak bumi Siak Pusako. 56.000 UMKM Bengkalis didorong naik kelas lewat koperasi. Inilah Warta Berita Daerah Sore selengkapnya edisi Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Maimunah Ismail.

0: Berita pertama, pendengar, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Siak berada di lahan gambut dan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako. Seluruh tim bersiaga termasuk Bupati Siak hingga Kamis dini hari. Reporter Muhammad Fiza melaporkan selengkapnya.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan gambut sekitar Taman Nasional Zamrud, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Riau pada Rabu malam. Kebaran api bahkan mendekati sumur minyak PT Bumi Siak Pusako atau BSP dengan jarak sekitar 50 hingga 100 meter. Bupati Siak Afni Zulkifli turun langsung memimpin pemadaman bersama tim gabungan yang terdiri dari TNI Polri, BSP, Manggala Agni, BPBD, Masyarakat Peduli Api, dan tim pemadam swasta. Bupati Afni bertahan di lokasi hingga pukul 2 dini hari. Sementara personel TNI terus berjaga hingga pagi untuk memastikan api tidak kembali mendekati sumur minyak. Bupati Afni mengatakan pemadaman malam hari terpaksa dilakukan karena api semakin mengelilingi area sumur minyak. Kondisi tersebut juga menjadi tantangan karena lokasi merupakan wilayah jelajah harimau Sumatera dan terdapat potensi satwa liar lainnya.
2: Ini sumur minyaknya ada 3 ya, dan api sudah mulai mendekat. Kalau malam kita nggak bisa ngapa-ngapain karena ini wilayah jelajahnya harimau Sumatera dan beruang. Jadi kita memang tadi sudah bikin sekat bakar, sudah bikin embung. Besok pagi baru bisa, cuma menunggu 6 jam memang resikonya api menyebar. Jadi saya memohon mudah-mudahan besok prioritasnya tetap di Dayun karena ini merupakan objek vital nasional, sumur minyak BSP dan dekat dengan Taman Nasional. BPBD kita suruh turun lagi.
1: Sementara itu perwakilan BSP mengatakan apabila api mendekati sumur minyak akan dilakukan penembakan air untuk menjaga sumur minyak.
3: Kalau minyak sipil nggak ada di bawah, tapi kalau misalnya api sudah terbang nanti kita akan tembak itu.
1: Terdapat 5 titik yang dinilai berisiko karena berada dekat sumur minyak. Pemadaman juga terkendala minimnya sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi. Tim kemudian membuat embung sebagai sumber air alternatif dan melakukan pendinginan di sekitar pipa minyak serta membuat sekat bakar. Hingga Kamis pagi, tim gabungan masih melakukan pemantauan untuk memastikan bara api terkendali. Luasan lahan yang terbakar belum dapat dipastikan karena masih menunggu pengecekan lanjutan. Perhatian utama petugas saat ini menjaga sumur minyak BSP dari ancaman api di kawasan gambut. Reporter RRI Benggas Muat Fiza melaporkan.
0: Kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis memburuk akibat kabut asap. Masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan tidak melakukan pembakaran yang dapat memperburuk kondisi udara. Berikut laporan Nur Fitriani.
4: Kualitas udara di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis memburuk seiring munculnya kabut asap. Kondisi ini membuat masyarakat diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama anak-anak yang termasuk kelompok rentan. Sekretaris Delha Kabupaten Bengkalis, Margatin, menyebut kualitas udara di Pulau Bengkalis sempat berada pada kondisi tidak sehat. Kondisi serupa juga terpantau di daratan Sumatera, khususnya Mandau dan Pinggir.
5: Merupakan kelompok rentan dan anak-anak ini kan merupakan penerus kita. Demi anak cucu kita, sama-sama kita menjaga lingkungan kita.
4: Margatin juga mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran, baik untuk pembukaan lahan maupun pembakaran sampah rumah tangga. Sementara itu, kondisi kualitas udara yang memburuk juga berdampak pada aktivitas belajar siswa. Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis menerapkan pembelajaran jarak jauh dan meminta orang tua memastikan anak tetap mengikuti pembelajaran dari rumah. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili meminta orang tua untuk mengawasi anak dan tidak membiarkan mereka beraktivitas di luar rumah selama pembelajaran jarak jauh.
6: Di saat proses penerapan pembelajaran jarak jauh ini, kan percuma saja kita terapkan pembelajaran jarak jauh kalau ternyata anak-anaknya masih berbeda. Terus yang kedua, jika memang terpaksa harus keluar, kami mohon untuk menggunakan masker. Ya. Terus juga perbanyak minum air, dan kami sarankan jika ada didapati gejala-gejala seperti batuk, pilek dan segala macamnya, mohon segera langsung ke fasilitas kesehatan terdekat yang dekat rumah.
4: Dinas Pendidikan menegaskan pembelajaran jarak jauh bukan berarti libur. Pihak sekolah diminta memastikan guru tetap melaksanakan pembelajaran secara maksimal, termasuk melalui tugas dan pembelajaran daring. Masyarakat juga diimbau bersama-sama menjaga kualitas lingkungan dengan menghentikan pembakaran dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berita lainnya, pendengar, Kapolres Bengkalis AKBP Parian Saleh Siregar mengimbau masyarakat tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara dibakar. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan selengkapnya.
7: Hujan yang mengguyur sejumlah wilayah di Kabupaten Bengkalis membantu memadamkan titik api dan menekan potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla. Namun, pemantauan di sejumlah lokasi tetap dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Kapolres Bengkalis AKBP Fahrian Saleh Siregar mengimbau masyarakat untuk tidak memanfaatkan kondisi hujan sebagai alasan untuk kembali melakukan pembakaran atau membuka lahan dengan cara membakar. Menurutnya, kebakaran tidak hanya dapat terjadi akibat pembukaan lahan, tetapi juga bisa dipicu kelalaian seperti membuang puntung rokok sembarangan maupun lupa mematikan api saat beraktivitas di kebun. Varian menyebutkan hingga saat ini tidak ditemukan hotspot di wilayah Kabupaten Bengkalis. Kondisi tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dengan keterlibatan seluruh pihak dalam menjaga lingkungan. Kapolres juga mengungkapkan aparat kepolisian juga telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara pembakaran hutan dan lahan.
8: Situasi saat ini yang kita sudah hotspot tidak ada di Bengkalis, bisa kita pertahankan dengan seluruh pihak peduli dengan lingkungannya.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bengkalis Roni Afriadi mengatakan proses pendinginan masih dilakukan di kawasan Pematang Pudu meskipun wilayah tersebut telah diguyur hujan. Ia juga menjelaskan hujan yang turun di wilayah Mandau belum merata hingga ke kecamatan pinggir. Berdasarkan pemantauan, penggunaan drone masih ditemukan di 2 titik yang membutuhkan proses pendinginan.
9: Pagi ini masih ada pendinginan bang di Mampudu, sudah diguyur hujan dari sore sampai malam tadi, masih terdapat 2 titik lah bang yang masih perlu dilakukan pendinginan. Malam tadi di Mandau hujan bang, hujan cuman masih tadi kan sebagian dah masuk ke dalam ngecek lokasi pakai drone, ternyata masih ada ini. Masih ada 2 titik yang perlu dipendinginan bang.
7: Untuk mempercepat penanganan, apel bersama juga telah dilaksanakan pada Kamis pagi. Tim gabungan kemudian bergerak menuju lokasi untuk melakukan pendinginan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

0: Berita lainnya, pendengar, pembelajaran jarak jauh tidak hanya untuk siswa tetapi seluruh warga sekolah termasuk guru. Selain itu juga wali murid diimbau awasi anak selama pembelajaran daring diberlakukan oleh Dinas Pendidikan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis meminta orang tua memastikan anak tidak beraktivitas di luar rumah selama pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau daring. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kondisi kualitas udara yang masih kurang baik di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis Mutu Saili mengatakan pembelajaran daring berlaku bagi seluruh warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah. Pihak sekolah diminta menyusun teknis pembelajaran yang efektif agar kegiatan belajar tetap berjalan selama kondisi udara belum membaik. Mutu Saili menegaskan perubahan sistem pembelajaran tersebut bukan berarti siswa diliburkan. Karena itu orang tua diminta ikut memastikan anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dan tidak keluyuran atau melakukan aktivitas di luar rumah.
2: Dan bagi orang tua, kami harap mohon betul untuk menjaga anak-anaknya semua, jangan sampai ada yang berkeluyuran keluar rumah, terutama selama proses pembelajaran jarak jauh ini. Karena percuma aja kita terapkan pembelajaran jarak jauh, tapi ternyata anak-anaknya justru malah berkeluyuran di rumah.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis Marengatin mengatakan kondisi udara yang tidak sehat tetap perlu diwaspadai meskipun secara kasat mata kabut asap tidak selalu terlihat. Menurutnya, masyarakat perlu memperhatikan informasi indeks standar pencemaran udara atau ISPU sebagai salah satu indikator kondisi kualitas udara.
3: Partikel yang terkecil ini 2,5 ini dia lebih mudah masuk ke lewat organ pernapasan kita, karena memang langsung bisa sampai ke paru-paru. Jadi kami mohonlah masyarakat lebih aware kalau seandainya mau beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker kalau kondisi udara memang lagi tidak sehat.
1: Marengatin juga mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesadaran melindungi kesehatan terutama saat harus beraktivitas di luar ruangan. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Kabupaten Bengkalis mencatat ada sekitar 35 kasus penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Dalam membantu sosialisasi bahaya HIV/AIDS, Kadis PMD tinggal menunggu program dan KPA untuk sosialisasi di pedesaan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Iqbal.
4: Komisi Penanggulangan AIDS KPA Kabupaten Bengkalis mencatat sebanyak 35 kasus baru HIV ditemukan selama periode Januari hingga Juni 2026. Temuan tersebut berasal dari 8 fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar di Kabupaten Bengkalis. Sekretaris KPA Kabupaten Bengkalis Rita Puspita menyebutkan, penemuan kasus baru tersebut paling banyak berasal dari Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau dan 15 kasus. Disusul oleh RSUD Bengkalis sebanyak 9 kasus. Selain itu, Puskesmas Duri menemukan 4 kasus, Puskesmas Batu Panjang 2 kasus, Puskesmas Bengkalis terdapat 2 kasus, sedangkan Puskesmas Sungai Pakning, Puskesmas Tenggayun, dan Rumah Sakit Tursina masing-masing mencatat 1 kasus. Dari sisi jenis kelamin, penemuan kasus masih didominasi laki-laki. Dari total 35 kasus, sebanyak 32 kasus atau 91,4% merupakan laki-laki, sedangkan perempuan sebanyak 3 kasus atau sekitar 8,6%. Berdasarkan pekerjaan, kasus terbanyak ditemukan pada pegawai dan karyawan swasta sebanyak 9 orang. Wira swasta 7 orang, belum diketahui 6 orang dan tidak bekerja 5 orang. Sementara untuk buruh kasar 3 orang, ibu rumah tangga 3 orang, ASN 1 orang, dan pekerja migran 1 orang. Rita menegaskan data tersebut menunjukkan pentingnya memperluas screening dan memastikan masyarakat yang berisiko maupun yang memiliki indikasi tertentu dapat memperoleh pemeriksaan secara rutin atau secara dini. Setelah penemuan kasus baru, KPA Kabupaten Bengkalis juga mencatat 307 orang dengan HIV odif sedang menjalani pengobatan antiretroviral. Menurut Rita, upaya penanggulangan HIV tidak cukup hanya dengan menemukan kasus, akses terhadap pengobatan harus terus diperkuat agar pasien tetap terhubung dengan layanan kesehatan dan mampu menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
5: Nah, kembali di sini, kami coba melihat situasi HIV di Kabupaten Bengkalis, bahwa total kasus baru sampai 2006 saja sudah 35 kasus baru menular. Ini yang dapat di klinik saja gitu. Jadi HIV ini adalah fenomena gunung es. Satu yang kita dapatkan, kita harus urut lagi. Misalnya seorang PSK menularkan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu harus kita urut lagi. Ada istrinya 3. Apakah laki-laki punya selingkuhannya tidak? Jadi banyak sekali batang-batang atau ranting-ranting yang harus kita urutkan gitu.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Bengkalis Ismail menyatakan, pemerintah desa siap membantu mensosialisasikan bahaya serta upaya pencegahan penularan HIV/AIDS di tengah masyarakat. Menurut Ismail, keterlibatan desa penting karena edukasi mengenai HIV harus dilakukan hingga ke tingkat masyarakat paling bawah.
6: Terkait dengan bagaimana kita memprogramkan ke desa, sebenarnya kita memiliki beberapa sumber dana yang pengarahan itu bisa dari kabupaten. Termasuklah juga penggunaan DD yang memang belakang ini juga banyak digunakan termasuk dengan TB ya. Kemudian kita juga memiliki program dana bermasa 1 miliar satu desa. Artinya maksimal satu desa itu akan dapat 1 miliar. Di sini kita bisa memasukkan program itu. Hanya saja mungkin kami berharap kepada Bapak Ibu semuanya menyusun rencana kegiatan seperti apa yang akan dilakukan di tingkat desa tersebut.
4: Ismail juga menyebutkan desa memiliki sumber anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan dan edukasi masyarakat, termasuk kegiatan sosialisasi yang berkaitan dengan pencegahan HIV/AIDS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun ia berharap KPA Kabupaten Bengkalis bersama stakeholder terkait dapat menyusun program yang jelas sehingga pemerintah desa memiliki arah dan menjalankan kegiatan pencegahan dan edukasi. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah RRI Bengkalis. Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendorong koperasi menjadi penghubung dan penguat bagi lebih dari 56.000 UMKM di daerah. Berikut laporan Nur Fitriani.
7: Lebih dari 56.000 UMKM di Kabupaten Bengkalis menjadi potensi besar yang terus didorong pemerintah daerah untuk berkembang dan memperkuat perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkalis, Basuki Rahmat, mengatakan, hingga bulan ini jumlah UMKM di Kabupaten Bengkalis tercatat mencapai lebih dari 56.376 pelaku usaha. Pemerintah daerah kini mendorong koperasi tidak hanya menjadi lembaga ekonomi, tetapi juga mampu menjadi jembatan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha.
8: Pemerintah berharap memang koperasi ini betul-betul dapat hadir dekat dengan masyarakat yang bisa menjembatani UMKM yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, intinya bagaimana koperasi ini ke depan bisa mengkonsolidasikanlah potensi ekonomi masyarakat. Sehingga bagaimana koperasi itu betul-betul dapat meningkatkan juga UMKM dan yang paling penting kesejahteraan masyarakat di sekitar.
7: Basuki menjelaskan, pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha. Menurutnya, keterkaitan koperasi dan UMKM menjadi penting karena koperasi dapat menjadi wadah untuk mengonsolidasikan potensi ekonomi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bengkalis. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Berita terakhir, meski telah menjalankan usaha selama lebih dari 20 tahun, Dirman, pedagang es goncang di pembangunan 1 dekat sekolah MAN masih terus berjualan hingga saat ini. Jumlah penjualan yang tidak menentu menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan usaha. Informasi selengkapnya disampaikan Dewi Manurung, kontributor RRI Bengkalis.
9: Dirman, warga Wonosari Barat, telah menjalankan usaha es goncang sejak tahun 2004 hingga tahun 2026. Usaha tersebut masih terus dijalankan di pembangunan 1 dekat sekolah MAN. Harga es goncang yang dijual bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp6.000 per minuman. Menurut Dirman, jumlah penjualan setiap hari tidak menentukan karena tergantung pada cuaca. Saat cuaca panas, penjualan bisa mencapai 200 hingga 300 minuman dalam sehari.
10: Dapatan per harian kita tak tahu ya, cuaca lah. Kalau cuaca panas, insya Allah dapat lah. Jual belinya 300 atau 200.
9: Sementara itu, saat hujan jumlah pembeli cenderung berkurang. Kondisi tersebut menjadi kendala bagi Dirman dalam menjalankan usahanya. Meski demikian, Dirman masih memilih untuk melanjutkan usaha es goncang yang telah dijalankannya selama lebih dari 2 dekade. Kontributor Dewi Manurung, RRI Bengkalis.

Ya, pendengar, kami kembali mengudara menemani Anda pendengar, dan kami mohon maaf tadi menghilang berapa waktu ya dari ruang dengar Anda dikarenakan terputusnya aliran listrik di studio RR kami, tepatnya di Jalan Antara nomor 123 Bengkalis. Ya, semangat sore untuk Anda pendengar yang lagi OTW, lagi jalan-jalan, selamat sampai ke tempat tujuan. Hati-hati pendengar ya, karena juga dan hati-hati selalu ya, dan karena juga hal itu penting ya, walaupun di mana kita pun berada harus tetap waspada dan hati-hati, apalagi juga kondisi cuaca. Walaupun Bengkalis tadinya hujan ya seketika, tapi yang pasti tetap sehat selalu untuk kita dan menjaga kesehatan. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Bengkalis di

frekuensi 90,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan kami di streaming RRI Bengkalis dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Tinggal klik saja tuh ya, RRI Bengkalis.

Edward Cunningham, seorang pakar komputer dari Amerika Serikat, pernah mengatakan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan jawaban dari internet adalah dengan menuliskan jawaban yang salah. Karena pengguna internet, apalagi media sosial seperti yang saat ini kita akrabi, cenderung lebih suka untuk mengkoreksi jawaban orang lain. Sekilas, ini adalah tindakan yang lazim dan lumrah. Ketika ada seseorang yang berkata keliru atau salah, kita memberitahukan yang benar. Namun yang seringkali tidak disadari adalah apa motif dan tujuan dibalik tindakan mengkoreksi tersebut. Apakah murni untuk meluruskan sesuatu

atau ada kesombongan di situ yang menunjukkan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Apakah pernah merasa atau berpikir seperti itu? Eits, tapi jangan tersinggung dulu. Ini bukan tuduhan kok. Karena selain motivasi untuk memberitahu yang tidak tahu dan meluruskan yang keliru, kesombongan seringkali muncul dalam bentuk yang paling halus dalam batin kita. Misalnya, kita memang tidak memiliki niat untuk merendahkan orang lain. Tetapi di balik itu, kita terlampau bangga atas apa yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kepintaran, pengetahuan, wawasan, referensi, termasuk teori-teori atau argumen yang awalnya kita sampaikan untuk meluruskan sesuatu yang salah di awal tadi, yang pada akhirnya bisa memunculkan kesan bahwa saya lebih tahu daripada kamu. Jadi, apa yang dapat kita lakukan? Pertama, tetap selalu sadar terhadap apa yang muncul dalam batin kita dan kemudian bisa mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Dalam bentuknya yang paling kasar, kesombongan atau keangkuhan mendorong kita untuk memamerkan sesuatu atau untuk menunjukkan sesuatu. Kita haus akan pengakuan orang lain. Kita haus akan pujian dari orang lain terhadap apa yang kita miliki. Manakala dorongan untuk memamerkan sesuatu itu muncul, jangan buru-buru memuntahkannya dengan cara mengendalikan diri kita. Pikiran itu muncul, tetapi tidak perlu sampai kita keluarkan lewat ucapan atau lewat perbuatan. Kita coba lihat seberapa bermanfaat sih apabila kita mengucapkan atau melakukan sesuatu. Manfaat itu untuk siapa? Untuk ego kita atau untuk orang lain? Jika tidak bermanfaat baik bagi diri kita maupun bagi orang lain, maka sesuatu itu tidak perlu disampaikan atau tidak perlu dilakukan. Inilah bentuk pengendalian diri dengan cara mencegah bibit kesombongan termanifestasi dalam ucapan atau dalam perilaku kita. Kemudian, selalu ingat bahwa sehebat atau sepandai apapun kita, kita tidak mungkin 100% memahami keadaan orang lain. Kita hanya mampu melihat orang lain dari sudut pandang kita sendiri. Dan karena itu, semua yang kita sampaikan atau lakukan belum tentu valid. Inilah langkah-langkah awal untuk melatih diri kita agar tidak bersikap sombong atau angkuh, baik yang kita sadari maupun yang tidak. Dari titik ini, semoga kita semua bisa menjadi orang yang lebih bijaksana dalam berucap dan benar-benar memiliki simpati

0: Tahukah Anda, selain di Indonesia, jengkol juga ada di berbagai negara lain. Jengkol merupakan tanaman jenis khas wilayah tropis Asia Tenggara. Pohonnya bisa kita temukan di Indonesia, Malaysia, Myanmar, dan Thailand.
1: Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

Tahukah Anda asal-usul kolam susu di lagu Kus Plus? Istilah kolam susu diambil dari kolam susuk, sebuah destinasi wisata di Belu, Nusa Tenggara Timur. Kolam yang sebenarnya berbentuk danau ini terbentuk secara alami dan tanahnya berwarna putih. Kalau terkena sinar matahari, airnya memantulkan cahaya putih seperti susu. Jadi disebut kolam susu. Kus Plus mendapat inspirasi dari kolam susuk saat melakukan perjalanan dari Kupang.

Ya, pendengar, selamat sore pendengar. Masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Dan juga yang sudah merasa kelelahan setelah pulang bekerja seharian. Ya, memang pendengar, ketika tubuh dan pikiran terasa lelah, cobalah berhenti sejenak dan bersyukur. Ingatlah bahwa masih ada banyak hal kecil yang patut dihargai dan disyukuri. Kesempatan untuk bernafas ya, sepertinya kesehatan, keluarga, pekerjaan, makanan, dan orang-orang yang masih hadir dalam hidup Anda. Ya, rasa syukur ini tidak selalu menghilangkan masalah, tetapi dapat membuat hati menjadi lebih tenang dalam menghadapinya. Saat kita fokus pada apa yang masih kita miliki, beban yang terasa berat perlahan menjadi lebih ringan. Jadi ketika lelah datang, jangan hanya bertanya, mengapa ya hidup begitu berat? Tapi cobalah berkata, terima kasih Tuhan, aku masih diberi kekuatan untuk melewati hari ini. Ya, istirahatlah jika perlu, tarik nafas dalam-dalam, tenangkan hati, kemudian lanjutkan langkah dengan keyakinan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk bersyukur dan menjadi lebih kuat. Penat. Ya, penat, kelelahan, oke, yang dirasakan hari ini ya semoga menjadi ladang amal ibadah bagi kita, karena sesuatu yang kita kerjakan ya mengharapkan pahala yang berlipat ganda ya, terutama juga cari nafkah tuh, bekerja apapun pekerjaan profesi Anda pendengar. Memang banyak permasalahan dalam hidup ya, tapi begitulah kehidupan pendengar yang tidak semulus kita bayangkan.

Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca, kita menambah wawasan dan membuka pikiran. Tak perlu lama, cukup luangkan 10 menit saja setiap hari membaca buku, artikel, atau cerita favoritmu. Yuk, mulai membaca dan siapkan masa depan.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Bait Al-Hikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait Al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: sahabatku, setiap kita pasti pernah terjatuh, gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Ya, peringat sudah berakhir kebersamaan saya Maimunah Ismail menemani Anda peringat di hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Nanti peringat kita dengarkan mimbar Islam dan juga pengajian ayat suci Al-Quran tepat pukul 18:18 nanti akan kita dengarkan kumandang azan maghrib. Akhir kata, selamat sore, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Mohon maaf, silap kata-kata dan bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar RRI dimanapun anda berada, semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada seorang ulama besar ya, bernama Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau mengatakan dan memesankan setidaknya ada 3 resep hidup dalam menjalani kehidupan di atas dunia ini. Pertama, kata beliau, rumus yang harus kita pegang teguh adalah kullama jadatis sadaqah jadaris. Tak kala orang itu semakin menambah bobot sedekahnya, pasti Allah juga akan menambah rezekinya. Artinya apa? Ini adalah pembuktian dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ma naqasa malun min sadaqatin bal yasdad yasdad yasdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, dia pasti positif nambah. Yang penting kita yakin bahwa kita mampu bersedekah. Makanya Imam Ali karramallahu wajha, beliau membiasakan di dalam hidupnya sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Fawaid Al-Mukhtar yang ditulis oleh Habib Zain bin Semin, tebal kitabnya 656 halaman, bahwa Imam Ali ini memiliki kebiasaan yumfiku sirran wa alania, berimpak terang-terangan dan berimpak ketika sembunyi-sembunyi, lailan wa naharan, malam dan kemudian siang. Jadi beliau mengatakan, Imam Ali, bahwa impak yang terbaik itu kalau kita mampu melakukan pada 4 fase. Fase yang pertama, terang-terangan. Kalau kita udah impak terang-terangan, kita juga impak diem-diem. Lalu setelah itu apa? Impak di waktu malam atau impak di waktu siang. Artinya kata Imam Ali gini, kalau misalnya kita memiliki harta, anggaplah 100 ribu, kita mau impak nih 100 ribu, maka 100 ribu kita bagi 4, 25 ribu kita nampakkan impaknya. Anggaplah misal di masjid, tapi gak juga mesti diumumin. Contoh kayak misalnya Haji Muhyiddin, tukang bubur naik haji 25 ribu, gak juga mesti kayak gitu. Intinya kasih aja deh, pokoknya kita nampakin. Yang kedua, gak usah kita liatin, artinya diam-diam, gak mesti ada orang yang tahu. Yang ketiga, kita impakin 25 lagi waktu malam. Kemudian yang keempat, kita impakin waktu siang. Jadi itu kata Imam Ali yang bakalan membuat rezeki kita itu akan bertambah. Jadi berbicara tentang sodakoh, sodakoh ini memang dianjurkan di dalam Islam. Artinya berbagilah. Bahkan Imam As-Suyuti pun membagi level-level dalam bersedekah misalnya. Sedekah yang paling tertinggi, ya, yang paling terendah. Bahkan dianjuri misalnya kita bersedekah kepada orang dekat kita. Ini kan kadang-kadang anak-anak zaman sekarang ini, mohon maaf lah, anak-anak apa sih namanya, Citayam Fashion Week gitu. Ini kadang-kadang sedekah sama kawan, itu royalnya luar biasa. Tapi kepada orang tua pelitnya na'udzubillah, ini juga salah dalam memaknai sedekah. Jadi berusahalah kita menjadi orang yang mampu saling berbagi di dalam sedekah. Yang kedua, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa kullama zadal khusu, tak kala kita mengkhusukkan di dalam ibadah kita, artinya fis shalah, di dalam salat kita, percayalah, jadatis sa'adah, Allah akan memberikan kepada kita tambahan ketenangan. Jadi saat kita mengkhusyuk atau kemudian saat kita mampu khusyuk di dalam ibadah salat kita, Allah pun akan tambahkan kepada kita ketenangan di dalam hidup ini. Kita kan kadang-kadang, mohon maaf, kalau kita boleh jujur, Allah berikan kepada kita waktu kan 24 jam. Dalam 24 jam itu, ya, kita anggaplah misalnya kita beraktivitas 16 jam, masih sisa 8 jam lagi. 7 jam kita anggap kita tidur. Lah, 1 jam ini kita harapkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Artinya kan beginilah, kita kan diwajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Bunyal Islam ala khams, bahwa Islam ini bangun atas 5 pondasi. Asyhadah, antasyhadu illaha illallah wa tuqimus shalah. Syahadat, mendirikan salat. Jadi artinya saat kita ibadah salat, 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kan anggap 10 menit satu salat. Berarti kalau 5 itu anggap saja misalnya 50 menit. Ya 1 jam lah. Dalam satu hari satu malam yang Allah minta. Cuma kan dalam prakteknya kadang-kadang takbir saja kita udah enggak ingat gitu lah. Waktu takbir Allahu Akbar, dalam hati ngomong, tadi kunci Honda di mana sih, Buan? Lanjut tuh salat.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kayaknya saya taruh tadi di dekat pintu lah. Iya kana budu ya kana sayyid ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin. Enggak juga kayaknya dibawa sama kawan. Ini bahaya kalau tinggal. Lanjut salat tapi lanjut ngomong di dalam hati sampai enggak ada khusus-khususnya. Sehingga wajar saja ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dia sendiri pun bingung. Ternyata loh kok udah selesai sholat? Dia sendiri yang sholat, dia sendiri yang kebingungan. Sebab kenapa? Ya memang karena kurang khusyuknya. Itu mohon maaf, belum sholat. Kalau misalnya kita, kadang-kadang kan kita sholat nih, lalu di depan kita itu mohon maaf, ada orang yang pakai baju. Apalagi baju sekarang ini kan labelnya luar biasa. Mata lu, gak usah nengok-nengok. Akhirnya kita nengok, wah ini ke gua nih. Atau kemudian kita nengok begini, oh cinta itu memang berat, tapi tak seberat cintaku padamu. Oh, sehingga kita langsung melambai dan berpikir. Ya akhirnya kacau dah. Jadi mohon maaf lahir batin. Khusukkanlah, belajarlah khusuk di dalam sholat. Kata para ulama kita, khusuk di dalam sholat itu setidaknya Al-Fatihah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala saat kita membaca Al-Fatihah sampai tuntas. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah wa kullama zada birrul walidain, tagala engkau mampu berbuat baik terhadap orang tuamu, zada taufik fi hayatika, maka Allah akan memberikan tambahan taufik di dalam hidupmu. Artinya apa? Ini pentingnya kita mengingat pesan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Kata Nabi, ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ingatlah para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau engkau masih punya orang tua, kita masih punya orang tua, hargai, muliakan, sayangi, berikan yang terbaik kepadanya. Ada saatnya nanti, mohon maaf lahir batin, engkau bawa segudang prestasimu ke rumahmu. Engkau bawa sebanyak-banyaknya kado oleh-oleh untuk kemudian kau berikan kepada ibu dan ayahmu. Tapi saat engkau mengetuk pintu rumah, saat engkau masuk ke dalam, ternyata ayah dan ibumu tidak ada di kasur yang biasa dia tiduri. Ada saatnya di mana engkau berharap bahwa mobilmu dinaikin oleh orang yang telah melahirkanmu, tapi ketika itu dia sudah tidak ada. Maka dengan segala keadaanmu yang sekarang, buat dia bahagia, maka engkau juga akan dibahagiakan oleh Allah. Buat dia senang, maka engkau juga akan disenangkan oleh Allah. Buat dia tersenyum, maka insya Allah rezekimu juga akan tersenyum. Saat engkau melukai hatinya, mungkin dia tidak berkata. Saat engkau melukai hatinya, mungkin dia sabar. Bahkan kadang-kadang kita sangat naif sekali, luar biasa sekali. Ada seorang anak yang orang tuanya mengajarinya untuk bercakap. Ada seorang anak yang orang tuanya mengajarinya untuk menendang. Ada seorang anak yang orang tuanya mengajarinya untuk menulis dengan tangannya. Tapi tangan, kaki, dan mulutnya dia gunakan untuk menghardik, menghantam, lalu mencemeeh orang tuanya dengan mulutnya sendiri. Orang tuanya yang telah membiayainya sekolah sampai jadi sarjana, bahkan doktor, tapi dengan biaya yang orang tuanya beri, dianggap orang tuanya terbelakang gara-gara pendidikannya sudah tinggi. Mudah-mudahan itu jadi renungan untuk kita semua. Seberhasil apapun kita, sehebat apapun kita, ingatlah, di mata ayah dan ibu, kita tetaplah seorang anak kecil yang puluhan tahun dia telah lahirkan kita. Fatabiru ya ulil abasar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya.
2: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah dan mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.

adalah sosok yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Kita menjadi saksi perjuangan mereka yang begitu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cucuran keringat yang keluar. Perginya ayah kita dari rumah kita untuk mencari nafkah. Pagi, siang, malam, kadang tak pulang. Ternyata semua itu dilakukannya untuk kita. Lalu bagaimana dengan bunda? Tidak pernah dihiraukannya rasa sakit yang mendera. Apalagi saat kita dikandungnya. 9 bulan kita berada di dalam perutnya. Saat-saat yang menegangkan saat kita dilahirkan. Itu adalah saat yang paling berat yang dirasakan oleh ibunda kita. Yang ada di pikirannya hanya bagaimana kita bisa keluar dengan selamat menatap dunia ini. Maka yang pantas bagi kita adalah apa? Kita mengangkat tangan. Kita bermunajat. Kita meminta kepada Allah untuk ayah dan bunda kita. Duhai Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta, ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami harapkan untuk ayah dan bunda kami. Ya Allah, selamatkan mereka, ya Rabb. Jikalau mereka masih hidup, kami hanya memohon, ya Allah, panjangkan umur taat mereka, umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka. Bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah, ya Rabbana, untuk mereka, ayah bunda kami yang sudah berada di alam kuburnya, kami memohon kepada Engkau, ya Allah, jangan siksa, ya Allah. Jangan diazab. Jadikan kuburnya teman-teman surga. Berikan harum-haruman surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya adalah sahabat di dalam kuburnya. Kami menjadi saksi, ya Allah, bahwa mereka adalah orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jikalau nanti, ya Allah, Engkau betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami lagi. Rindu, ya Rabb. Rindu hati

Bahan, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka, ya Allah. Mereka yang telah membuat kami seperti ini. Mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan ini. Maka ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah. Jangan biarkan kami tidak lagi bisa melihat wajah keduanya, ya Allah. Ya Rabbana.

kawan. Siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

0: Sari berita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM STNK hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kami sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin.

0: punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mau rusaka, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Fandi, LR Report 3, terus mudahlah untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh. Nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: Jika tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal pastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama kawal. Kita sama-sama kawal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita kawal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Para muslimis agama
4: sensi dengan
3: pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum saya sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH. Nah, itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot, sampaikan dulu Pak Gatot.
4: Iya Pak, ada yang mau disampaikan dikit Pak.
3: Pak, terkait moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
5: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
5: Pak Gatot, Pak Bapak kenapa naruh?
3: Ngomong aja Pak, ngomong aja Pak.
5: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
5: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Pak, kotor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anne Kusuma.
6: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
7: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
6: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitolha, menilai bahwa halogan tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
8: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal, karena dari dua kriteria ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sisi skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian Om Papa yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
6: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugusua, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, satu, menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. Dua, memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. Tiga, menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Espa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IHRSI juga menghadirkan sebanyak 65.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSE 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSE 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSE juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSE 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan ini akan ditinggal konsumen.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan Otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara Hari Ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradita Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Cukup Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk membeli target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Permisi bang, mau nanya, ada lihat perempuan pakai baju Melayu cantik lewat sini gak?
1: Entahlah, tahu dong, mau jambu aduh nih.
0: Oh, ya bang.

0: Assalamualaikum, Kek.
1: Waalaikumsalam. Engkau nak mengapa?
2: Mau betul ke listrik, Kek?
1: Listrik aku dah menyalur dari tadi ni dah.
2: Ada kabelnya, Kek?
1: Tak ada. Engkau kalau orang PLN aku tak ada pesan, no.
2: Ada, Kek, tu.
1: Tak ada. Kalau orang bank datang hantar duit, tak apa dah kalau engkau tak. Engkau pergi
2: kayu,
1: dah.
2: Kayu,
1: listrik aku menyalur. Nah.

0: Tunggu dulu. Abang mau kenalan, boleh?
1: Boleh.
0: Nama abang Robi. Nama adik siapa?
1: Nama awak Gadis.

0: Assalamualaikum, Ma.
1: Waalaikumsalam, Nak.
0: Robi mau menikah, Ma.
1: Robi, kamu jangan macam-macam nikah sama anak kampung.
0: Ini bukan soal di mana dia tinggal, Ma. Tapi ini soal akhlaknya, Ma. Assalamualaikum, Ma.

Manusia lahir berbeda-beda dengan keunikan masing-masing yang menjadikannya istimewa. Keberagaman ini membuat kita bisa saling melengkapi dan mengisi celah kekosongan yang orang lain tidak punya. Kita tidak mungkin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, bukan? Namun sayang, belum semua orang mau menerima perbedaan ini. Belakangan, kita sering dengar berbagai kasus kekerasan seksual dan perundungan yang berakar dari intoleransi. Data survei Koalisi Ruang Publik Aman KRPA menyebutkan, 3 dari 5 perempuan dan 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik termasuk di sekolah. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI menemukan, pada 2019, 123 kasus kekerasan seksual di sekolah terjadi pada siswa dan siswi. Riset Nama Baik Kampus di tahun 2019 mencatat, 174 kasus berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Sementara terkait perundungan, studi dari Program for International Student Assessment PISA 2018 menunjukkan 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia pernah mengalami bullying beberapa kali dalam satu bulan. Sementara Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2018 juga mengungkap 2 dari 3 anak berusia 13 hingga 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Mulai dari kekerasan fisik seperti dipukul atau perusakan barang,

Berikan strategi agar tidak jadi sasaran. Setiap menjadi sasaran si perundung, timbul kecemasan. Gangguan mental semakin buruk ketika ia melaporkan ke pihak yang seharusnya melindunginya. Namun sang otoritas acuh dan berkata, "Ah, kan dia cuma bercanda. Nah, namanya juga teman, biarin aja. Kamu itu jangan lemah. Kamu dong yang berubah biar lebih disukai." Atau mungkin kamu yang salah sikap atau salah cara berpakaian. Perilaku agresif di kalangan anak muda hanya menambah bencana. Kekerasan yang berlangsung baik sekejap atau dalam kurun waktu tertentu tetap bisa berdampak panjang pada korban. Berbagai penelitian global menunjukkan perilaku agresif antar remaja, termasuk kekerasan dan perundungan, berkaitan dengan meningkatnya risiko gangguan jiwa di sepanjang hidup. Kemampuan sosial lemah, dan minat belajar turun hingga terhambat proses pendidikan. Korban perundungan meningkatkan pertahanan diri, membatasi aktivitas dan mengubah rutinitas. Ia merasa terisolasi, kesepian, tertekan, dan takut akan masa depan. Ia juga cenderung menyalahkan diri, bahkan mengkritik diri dengan kejam. Kesenjangan, perbedaan kelas sosial, gender, agama atau kepercayaan, dan usia selalu saja dijadikan pembenaran untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain. Apakah itu bentuknya intoleransi, perundungan, atau kekerasan seksual? Saatnya bebaskan diri dari jebakan mental yang salah kaprah ini. Dengan cara, pahami, maklumi, dan terima bahwa setiap orang punya latar belakang berbeda tanpa merendahkan. Tempatkan diri di posisi orang lain, karena empati akan menghentikan kita mencibir atau melakukan tindak kekerasan. Kenali nilai-nilai dalam diri yang bisa jadi akar bias. Cara pikir kelompok atau norma yang tidak lagi relevan biasanya tumbuh dari lingkaran keluarga atau pertemanan yang suka membandingkan perbedaan, entah suku atau gender dengan nilai patriarki yang kental, sehingga mudah melontarkan kata-kata melecehkan pada kelompok yang berbeda. Gunakan kekuasaan dan hak istimewa yang kita punya bukan untuk menindas, tapi untuk membantu menciptakan kesetaraan dan membantu hidup orang lain yang lebih rentan daripada kita. Tumbuhkan empati. Kita akan tergerak untuk meringankan kesulitan hidup orang lain karena tahu kita pun butuh welas asih ketika menjalani kesulitan hidup kita. Perluas pergaulan dengan mereka yang berbeda. Latih diri untuk bersikap baik, tidak berprasangka dan melabel negatif mereka yang terlihat berbeda. Ajak kenalan, bicara, kenali latar belakang mereka dan keinginan mereka. Kita memperkaya diri ketika belajar tentang kehidupan dari kacamata atau cara pandang yang berbeda dari biasanya. Jika Anda mengetahui atau menemukan seseorang menerima tindakan intoleransi, kekerasan seksual atau perundungan, ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan untuk membantu. 1. Pastikan berpihak pada korban kekerasan. Beri dukungan dengan tidak membenarkan sikap pelaku dan menyudutkan atau mempermalukan korban. Dengarkan korban tanpa menghakimi. Tunjukkan mereka tidak sendirian. Tanyakan situasi dan kebutuhannya. Perlu kita ingat, seberapapun semangatnya kita membantu korban, kita tetap perlu memprioritaskan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan korban. Jangan sampai semangat untuk membantu malah memberi masalah baru. Salah satu contoh paling nyata dari memberi masalah baru dalam semangat membantu korban adalah fenomena spill the case di media sosial. Meskipun kita berniat baik, namun banyak yang tidak sadar tindakan ini justru rentan membuat korban dilaporkan balik oleh pelaku menggunakan Undang-Undang ITE. Tentu kita tidak ingin membahayakan korban, bukan? Dokumentasikan dan bila korban setuju, laporkan kejadian yang Anda lihat. Tidak sedikit korban yang cenderung diam, tidak melapor saat menjadi korban kekerasan seksual dan perundungan. Untuk menghargai dan menjaga keamanan korban dan Anda, pastikan korban memberi izin bila Anda membantu melaporkan kejadian yang korban alami pada pihak yang memiliki kewenangan untuk menindak, seperti kepala sekolah, pimpinan universitas, manajer HRD, atasan, atau kepolisian. Hargai keputusan korban bila ia memilih untuk tidak melaporkan dan menyimpan semua dokumentasi yang ada. 2. Alihkan perhatian.
92% orang merasa terbantu saat ada orang lain yang mengintervensi kejadian.

0: pelecehan seksual. Ketika pelecehan terjadi, hindari bersikap heroik melawan pelaku untuk menyelamatkan korban. Riskan, karena ada potensi ego pelaku terluka, kemudian membalas dendam baik pada korban atau pada Anda. Alihkan perhatian dengan memanggil nama pelaku jika Anda mengenalnya, ajak bicara, atau minta salah satu di antaranya pergi meninggalkan lokasi karena alasan tertentu. Apakah itu dipanggil orang tua, guru, atau atasan. Apapun strateginya, pastikan situasi dan kondisi saat itu tidak membahayakan diri Anda dan korban lebih lanjut. Bersikap tegas untuk tidak membenarkan perundungan yang sudah menjadi tradisi turun-temurun di lingkungan tertentu. Salah satu alasan mengapa perundungan terjadi terus-menerus, karena kita kerap mendiamkannya. Ini memberi kesan bahwa perundungan diterima. Tindak tegas perundungan dalam bentuk apapun, dan tanamkan nilai-nilai kebajikan. Semisal di sekolah, jalankan pendekatan yang ramah dan konstruktif dalam kegiatan inisiasi murid baru. Atau, buat pertandingan olahraga atau kesenian yang menyatukan angkatan yang berbeda. Sudah nggak zaman memarahi atau memberi sederet tugas dengan tujuan yang sebetulnya hanya merendahkan atau mempermalukan murid baru. Nggak ada manfaatnya, bukan? Berikutnya, hentikan segala jenis kekerasan. Dimulai dari diri sendiri. Ambil momen untuk refleksi. Biasakan diri untuk berpikir sebelum bertindak. Pikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan kita terhadap orang lain. Perlakukan orang lain selayaknya kita ingin diperlakukan, dengan kebaikan dan welas asih. Mari sungguh-sungguh bergerak bersama mencegah dan menangani kekerasan. Lihat perbedaan bukan lagi sebagai ancaman, tapi sebagai kesempatan untuk membuat perubahan. Mari kita gerak bersama, ciptakan ruang aman bersama. Stop perundungan, karena kita semua sayang teman. Mari saling mengenal, agar kita toleran.
1: Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI. Tanda inspirasi. Pendengar, saatnya kita akan hadirkan Sandiwara Radio yang akan kami sajikan untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Ah, mama kau stop sudah. Kau bikin macam Tuhan saja, jadi kau bicara begitu.
2: Eh, kita kasih tahu, Bapak.
1: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh.
2: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak, bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak.
3: Ya Tuhan, Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali. Maria, Ibu, kita semua berduka. Pak Obed, Pak Obed juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.
4: Inilah Duka Maria, teguran alam, persembahan Radio Republik Indonesia Biak.

Nama saya Maria. Hari ini 5 tahun sudah saya kehilangan orang yang paling saya sayang, sosok bapak yang paling saya kagumi, dan beberapa teman yang saya rasa dekat sekali seperti saudara. Waktu begitu cepat berlalu. Andai saja saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak akan biarkan semua terjadi. Saya tinggal di Kampung Rur. Sapu bapak nama Obed. Beliau adalah seorang nelayan, tapi sulama meninggal dunia akibat tragedi yang memilukan hati 5 tahun lalu. Saat itu,

0: Bapak ya. Mana? Bapak su pergi melaut kah?
1: Iya anak, kok punya bapak tuh sudah pergi dari tadi. Ada apa anak?
0: Terhadap mama, tidak ada apa-apa. Cuma sama aja masih tidak setuju saja dengan bapak pu cara-cara tangkap ikan itu.
1: Aduh, itu sudah anak. Mama ini juga tidak pernah suka dengan bapak punya cara-cara itu. Kok punya bapak nih sudah terlalu sering menyalahi aturan penangkapan ikan anak.
0: Iya ma. Selain itu juga besok-besok takutnya nanti bapak sendiri yang akan celaka mama.
1: Hah? Apa? Maksudnya? Celaka bagaimana anak?
0: Iya toh mama. Bapak pu cara-cara tangkap ikan di laut dengan bom dan pukat harimau begitu, kan bisa saja nanti bapak yang kena sendiri. Apalagi kalau bapak tidak hati-hati.
1: Iya anak. Dengan bom dan pukat harimau yang bapak pakai tangkap ikan begitu, bisa saja toh bukan ikan banyak yang bapak dapat, tapi bisa juga celaka yang akan bapak terima .
0: Itu sudah ma. Belum lagi bom itu merusak karang laut, risiko besar sekali. Kasian kalau saja karang laut itu bisa bicara, dia pasti akan berteriak menangis minta tolong ma.
1: Hei Maria, kok bicara apa anak? Bah. Maksudnya apa anak? Mama tidak mengerti.
0: Ji, maksudnya begini mama. Seandainya karang laut itu manusia, nanti dia bicara tuh. Kalau bapak punya cara tangkap ikan dengan bom itu bikin hancur.
1: Iya.
0: Coba mama bayangkan. Satu kali bom saja sudah berapa banyak karang laut yang patah dan rusak.
1: Betul, betul. Anak, betul sudah yang kau bilang anak. Aduh, kupu bapak nih. Mama juga kadang kasih ingat, tapi tidak pernah mau dengar. Hanya pikir bisa dapat ikan dengan cepat, jual, terus ada uang. Hanya uang saja yang bapak pikir.
0: Itu sudah mama. Iyo. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah kalau tong cari uang toh.
1: Iyo.
0: Itu wajar mama. Apalagi sekarang ini torang tidak bisa hidup kalau tidak ada uang. Tapi caranya bapak itu yang salah karena rusak alam.
1: Aduh anake, kau punya bapak tuh memang dari dulu keras kepala. Mama nih sering bicara baik-baik supaya bapak tuh stop sudah dengan bapak punya perbuatan itu. Tapi ya sama saja.
0: Bapak nih, harusnya bapak juga bisa sadar kak. Kalau bapak punya perbuatan begini sudah termasuk dalam pelanggaran peraturan penangkapan ikan. Belum lagi tuh merusak terumbu karang yang mana itu menjadi habitat atau rumah-rumah bagi ikan-ikan di laut, toh mama?
1: Oh, begitu kah, anak?
0: Iyo.
1: Mama baru tahu kalau karang laut itu rumah untuk ikan-ikan, anak.
0: Betul, mama, itu sudah. Kalau saja bapak tahu dan sadar, yang bapak lakukan ini sangat salah dan bahaya sekali, mama. Karena bom atau bahan peledak itu merusak karang laut yang mengakibatkan abrasi atau pengikisan air laut.
1: Oh, begitu Terus, anak, apalagi yang terjadi?
0: Iya tuh, jadi akibatnya secara tidak langsung bisa terjadi bencana alam yang berdampak pada tsunami atau gempa. Aduh, itu bahaya sekali. Wah, kalau terjadi tsunami, akan banyak korban yang meninggal di kampung ini. Jadi mama, lebih baik mencegah daripada menyesal tuh.
1: Itu sudah anak, betul-betul. Kupu bapak nih, sebentar pulang, mama kasih ingat dia dulu. Terserah bapak, mau marah juga, tetap mama kasih ingat.
0: Oke, sudah mama. Saya tidur dulu, Ane.
1: Iya, aku tidur sudah.
0: Mengantuk sekali, selamat malam lagi. Selamat tidur, mama.
1: Iya, anak, selamat tidur juga.

0: Ma, Mama, buka pintu dulu, Ma.
1: Be, malam Bapak, kok baru pulang kah? Apa yang ada tinggal banyak-banyak di sana itu, Bapak? Ikan kah?
0: Iya, Mama, itu ikan. Biar besok orang jual. Uang juga banyak, Mama. Mari, Mama, bantu bawa ikan-ikan ini ke dapur.
1: Iya, Bapak. Mari, Mama bantu.

0: Ma, bikin kopi dulu, Kak.
1: Bapak, ini Bapak. Bapak punya kopi nih. Bapak, betul sudah dengan ikan yang Bapak jual besok. Nanti orang dapat uang banyak. Tapi, Bapak, masih pakai bom kah untuk tangkap ikan ini?
0: Iya, Mama. Kenapa jadi? Mama mau larang lagi kah? Bapak malas dengar, Mama.
1: Begini, Bapak. Sebaiknya Bapak stop sudah tangkap ikan dengan cara-cara yang begitu. Bapak tidak kasihan kah? Tadi itu ada ikan-ikan kecil yang mati, yang Mama bawa masuk dengan ikan-ikan yang tadi Bapak suruh bawa masuk itu. Mama juga takut, Bapak. Yang sampai Bapak kok kena bahaya dengan bom yang Bapak pakai itu. Jadi, Bapak, stop sudah.
0: Ah, Mama kok banyak bicara saja. Aduh. Nanti kalau teraduan bicara. Kalau Bapak tidak begitu, mau dapat uang dari mana? Mau bayar Maria punya sekolah bagaimana? Kebutuhan yang lain bagaimana? Mama itu bicara banyak saja. Sudah, Bapak capek, Bapak mau tidur.
1: Betul, Bapak. Mama ingatkan saja, selama ini Bapak terasa sadar kalau yang Bapak lakukan ini bahaya sekali, Bapak. Tapi terserah Bapak sudah. Mama juga capek, kasih ingat. Jangan Bapak menyesal nanti,

Satu bulan berlalu. Siang itu, setelah Bapak selesai jual ikan, sampai di rumah, sempat ada pertengkaran antara Bapak dengan Mama karena persoalan yang sama. Mama selalu khawatir kalau sampai terjadi bahaya sama Bapak. Tapi Bapak selalu saja tidak mau dengar dan keras kepala.

0: Siang, Mama. Buka pintu dulu.
1: Siang juga, Bapak baru pulang dari pasar, kah?
0: Yo, betul, Mama. Ma, ada masak apa, kah? Bapak lapar sekali. Ini, Ma, uang yang Bapak dapat dari jual ikan hari ini. Ya, syukurlah, lumayan banyak, Ma.
1: Bi, banyak sampai Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkatmu hari ini. Mari, Bapak, ada makanan nih. Mari Bapak makan sudah.
0: Makasih Mama sayang.
1: Sama-sama.
0: Ma, Maria mana? Macam apa terlihat Maria kah?
1: Oh, Maria. Ada tuh. Ada di kamar Bapak. Mungkin ada di kamar. Kenapa jadi Bapak?
0: Terada, macam Bapak sedih kah? Maria tidak sayang Bapak kah? Atau Maria masih marah Bapak?
1: Maksudnya Maria marah. Marah Bapak kenapa jadi?
0: Jadi waktu itu Bapak pulang baru sempat ada luka di badan. Karena bom yang Bapak buang itu ya kena perahu. Jadi Bapak sempat jatuh ke dalam air laut. Terus Bapak kena karang laut yang patah itu. Bapak sampai di rumah terus Maria yang rawat. Nah, Bapak cerita yang terjadi sama Bapak sampai dapat luka ini. Sampai Maria jengkel, marah sama Bapak. Terus dia larang Bapak untuk stop bom ikan, Ma. Bapak bingung. Kalau Bapak tidak begitu terus orang mau dapat uang bagaimana?
1: Oh, begitu kah Bapak? Ya jelas saja toh Maria marah toh. Karena Maria tidak mau sampai terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, tahukah tidak? Sering Maria bilang untuk Mama, Mama, ingatkan Bapak supaya stop dengan kebiasaan Bapak yang tangkap ikan dengan bom itu. Karena itu berbahaya, Bapak.
0: Ih, Mama kenapa bicara baru tekan-tekan Bapak? Ih. Pakai nada kasar begitu. Maksudnya apa, Mama?
1: Terada maksud apa-apa. Bapak, tapi Mama sayang sama Bapak. Makanya Mama kasih ingat Bapak terus. Karena Bapak punya cara tangkap ikan ini berbahaya sekali, Bapak. Nanti bikin bencana besar. Terus orang semua di kampung ini bisa meninggal. Jadi, Bapak, stop dengan cara-cara begitu.
0: Ah, Mama aku sembarang saja. Stop bikin diri pintar sudah. Terlalu mungkin bisa terjadi bencana alam kah, tsunami kah itu.
1: Bapak, Mama bukan sok pintar. Bapak telah dengar kemarin kah? Itu Ibu Kades ada bilang di balai desa, stop untuk para nelayan di kampung Rur sini tangkap ikan pakai bahan peledak seperti bom atau pukat harimau. Bapak telah dengar kah? Karena bom itu merusak ekosistem laut, baik ikan kecil dan habitat lainnya, Bapak. Selain itu dapat merusak karang laut, hingga bisa mengakibatkan abrasi atau pengikisan laut. Bapak tahu tidak? Itu bisa mengundang bencana alam, seperti tsunami. Akhirnya orang semua nanti yang rugi dan menyesal. Bapak kok tahu kan tidak? Bapak, kok dengar di berita-berita, di radio, di TV, di daerah lain itu bencana alam sampai banyak korban yang meninggal dunia karena kebiasaan buruk ini, Bapak. Jadi, Bapak, kok stop sudah?
0: Mama, kok stop sudah? Kok bikin macam Tuhan saja jadi kok bicara begitu?
1: Kita enggak tahu, Bapak.
0: Semua itu terjadi atas kehendak Tuhan, toh. Jadi, Mama, kok stop sudah? Mama juga, kerjanya hari-hari bicara Bapak terus. Bapak tidak tuli, Bapak dengar Mama. Ma itu kenapa kah? Terlalu sibuk dengan bencana alam terus. Masih banyak ya Mama kerja, jadi stop sudah.
1: Tolong kasih tahu saja. Betul Bapak. Yang Bapak bilang itu orang bukan Tuhan. Tapi Mama dengan saya ini peduli sama Bapak. Makanya orang ingatkan Bapak terus. Bapak terlihat sana kah? Bapak puteman itu Omali. Tangan putus tuh karena bom ikan. Itu kan termasuk bencana karena ulah sendiri. Bapak sadarkah tidak? Hal-hal yang terjadi di sekitar Bapak itu caranya Tuhan tegur Bapak. Itu caranya Tuhan ingatkan Bapak sebelum Bapak menyesal nanti. Palingan yang sakit hati, yang sedih kalau sesuatu terjadi sama Bapak, kan saya sama Mama tuh. Jadi Bapak stop sudah. Kalau Bapak sayang sama saya dengan Mama.
0: Jadi Maria aku sudah bisa marah Bapak. Ku sudah tahu nasihat Bapak,
1: Bukan begitu,
0: Bapak. Terserah kau dengan Mama sudah, anak. Kau terah kasihan Bapak yang susah cari uang untuk bayar kau punya sekolah, anak.
1: Bapak
0: kecewa sama kau.
1: Bapak, saya juga kecewa sama Bapak. Bukan saya marah Bapak. Bukan saya nasihat Bapak. Tapi saya ingatkan Bapak karena saya sayang Bapak. Saya tidak mau terjadi sesuatu sama Bapak. Bapak, Mama jangan marah-marah sudah. Saya minta maaf, Bapak bukan salah.
0: Terserah Mama Bapak. Dengan Maria. Bapak pusing dengan kamu dua.
1: Bapak. Bapak.
0: Lebih baik Bapak keluar dari rumah
1: Bapak.
0: Saja.
1: Bapak jangan begitu. Ya Tuhan Bapak ini kelakuan telah berubah. Orang kasih tahu baik, telah terima baru marah-marah. Aduh, Bapak ini susah sekali.
2: Mama.
1: Ayo.
2: Biar sudah.
1: Aduh.
2: Macam semua serba salah, Kak. Tuhan punya maksud baik, tapi Bapak tidak mau terima.
1: Aduh,
2: biar sudah Mama, mudah-mudahan Bapak bisa sadar.
1: Yo, sabar ya anak, sabar.

0: Setelah siang itu terjadi keributan antara Sam, Mama, dan Bapak, Bapak tetap bertahan dengan pendirian sendiri. Di saat itu juga, Sa sempat saling diam sama Bapak. Tidak seperti hari-hari biasanya, semua berubah begitu cepat. Tidak terasa sudah 1 tahun berlalu. Atas kehendak Tuhan, tanda-tanda alam mulai nampak. Hutan bakau di sekitar kampung Rur sudah mulai kering. Air laut mulai surut. Alam marah karena perilaku manusia yang sering merusak alam. Disitulah terjadi tsunami. Banyak korban yang meninggal di kampung Rur sini. Salah satunya, Sa Bapak sendiri yang paling Sa sayang.
1: Pak Cejoni,
2: Be, kenapa?
1: Kenapa ya? Hampir malam ini tidak ada ikan satupun yang Toran 2 dapat ya.
2: Itu lagi.
1: Macam cuaca tidak bagus sekali. Padahal saya sudah buang bom juga, ikan sedikit sekali.
2: Itu sudah Pak Cobet. Bicara tapi, macam cuaca ini terasa seperti biasanya. Nih Pak Cobet, angin tapi terasa panas sekali. Aduh Pak Cobet,
1: ya.
2: Ini juga macam gelombang kuat sekali. Toran 2 pulang sudah kah? Saya takut sekali.
1: Ah, berapa apa Pak Jejoni? Saya juga rasa begitu, tapi Torang 2 sabar sedikit dulu. Ini juga Torang belum dapat ikan. Sabar ya Pak Jejoni, sedikit lagi. Saya buang bom 1 kali lagi dulu.
2: Ya

kenapa ya? Kenapa tiba-tiba angin kencang sekali? Ih, Johnny! Johnny! Suara-suara apa dari dalam laut ini? Ih, apa yang terjadi ini? Kenapa mulai gelombang sekali ini? Aduh, guncangan apa ini? Gempa! Gempa! Gempa! Tuhan, tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Tolong! Obit! Obit! Obit! Tolong!

0: Aduh, Tuhan, tolong sapu bapak di mana? Mama, bapak di mana, mama?
1: Aduh, oh Tuhan, selamatkan sapunya suami.

0: Aduh syukur deh Mama Tunggu selamat. Kasihan Mama orang-orang di kampung dong hidupkan tidak. Aduh ya Tuhan, orang bu kampung sebagaimana ini. Bapak, aduh Bapak.
1: Oh Tuhan, anak, anak orang punya kampung yang rusak ini.

0: Satu minggu kemudian, kita yang selamat diberikan bantuan dari petugas kesehatan dan bantuan sosial lainnya. Saat itu juga, Sabapa punya jenazah ditemukan dari petugas SAR yang saat itu mengevakuasi korban.
1: Kades, baru saya punya bapak selamat tuh.
2: Iya ibu, saya punya suami ada tuh, dia selamat tuh.
0: Maria, ibu, kita semua berduka. Pak Obet, Pak Obet juga telah meninggal. Saya berharap kita semua yang sabar.

0: Selamat pagi. Terima kasih Bapak, Ibu untuk kehadirannya yang telah mengikuti sosialisasi kita pagi ini terkait penanggulangan bencana. Semoga kita bersama bisa menjaga kelestarian alam di Kampung Rur. Jadi peristiwa kemarin yang dialami oleh Kampung Rur ini penyebabnya adalah terjadinya abrasi atau pengikisan air laut. Nah, namun ketika terjadi abrasi, maka hutan bakau akan rusak serta tidak berfungsi menahan air pada musim badai. Ada beberapa perilaku manusia yang ikut menjadi penyebab terjadinya abrasi pantai. Salah satunya itu adalah illegal fishing dengan bahan peledak atau bom. Jadi mari, sekali lagi sebagai Ibu Kades, saya ingin untuk kita menjaga kelestarian alam.
1: Itulah sapunya kisah 5 tahun lalu. Sebuah kenangan pahit yang tak terlupakan dalam sapunya hidup. Duka saya adalah teguran alam. Disitulah saya sadari bahwa alam berikan banyak kebaikan untuk kita, tetapi alam akan marah ketika kita merusaknya. Akhirnya, Desa Rur kembali dibangun. Disitulah semua warga sadar dan hidup berdampingan bersama alam dan menjaganya dengan baik untuk menanggulangi teguran alam yang kesekian kali. Saya berharap agar torang semua sebagai penghuni alam ini, mari torang jaga dan melestarikan alam yang sudah diberikan Tuhan untuk kita.
2: Demikian Sandiwara Radio dengan judul Duka Maria Teguran Alam. Persembahan Radio Republik Indonesia Biak. Naskah ditulis oleh Yapi Burdam. Para pemain, Maria Mai sebagai Mama, Fidel Kondorura sebagai Maria, Daniel Istia sebagai Papa, Dwi Masani sebagai Ibu Kades, Yapi Burdam sebagai Pace Joni, dan Editing Mixing Eta Rungevor. Sampai jumpa di lain cerita.

Pada saat ini, saya sedang berada di salah satu lokasi bencana. Untuk saat ini, informasi yang kami terima dari BMKG, gempa yang melanda Kota Padang beberapa saat lalu berkekuatan 7,6 skala Richter. Hal ini mengakibatkan kerusakan di sebagian besar perumahan warga yang memakan banyak korban jiwa. Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat saya sampaikan juga bahwa beberapa warga yang berada di perumahan ini telah banyak yang melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman karena ditakutkan akan terjadi tsunami. Pendengar, dimanapun pun Anda berada, gempa kecil juga masih terasa di sini. Kemudian juga warga begitu panik, berhamburan keluar rumah. Bantuan beberapa sudah datang dari pihak kepolisian, dari tim SAR. Kemudian

0: tahun berlalu. Usia Putih kini telah memasuki 25 tahun. Putih yang kini tinggal bersama pamannya masih hidup dalam bayang-bayang trauma masa lalunya akan bencana gempa. Namun demikian, Putih tetap melanjutkan hidup hingga dia bertemu Baim, yang juga seorang penyintas bencana gempa tahun 2009.
1: Saudara-saudara, masih teringat diingatan kita dengan gempa bumi 2009 dengan jarak 50 km lepas pantai Sumatera Barat dan kedalaman 87 km sudah bisa memberikan dampak yang cukup mengerikan. Bayangkan saja untuk korban yang meninggal lebih dari 1.000 jiwa itu, belum lagi korban yang terluka dan bangunan yang hancur. Kehancuran massal seperti ini menunjukkan kepada kita bagaimana penting pengenalan atau mitigasi terhadap bencana. Kota Padang ini terletak di beberapa sesar yang mengarah kepada patahan Megatrust. Ya, ini merupakan patahan pembatas antara dua lempeng tektonik yang terus bergerak dan kapan saja bisa terjadi. Berbicara mengenai gempa, kita tidak saja berbicara tentang berapa kekuatannya, tapi juga berbicara tentang sikap kita saat dan setelah gempa itu terjadi. Untuk itu, penguatan terhadap kelompok siaga bencana harus kita perkuat.
2: Tapi Pak, selama ini sebanyak apapun sosialisasi yang dilakukan oleh BPBD tentang kebencanaan, masyarakat terkesan tidak serius. Namun di saat bencana terjadi, yang menjadi korban tetap masyarakat.
1: Nah, karena itu kami tidak pernah menyerah untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya mitigasi kebencanaan di level masyarakat dan masyarakat. Ya, halo.
3: Ini laporan Pak.
1: Ya.
3: Pak, barusan kita mendapat tanda-tanda dari patung Megatrust.
1: Baik. Pantau dan terus kabarkan ke saya perkembangannya ya.

0: jalan payo bumbuh bumbuh bumbuh babelo jalan kapus saro saro saro
1: biaro Pak De biaro
0: hehehe alah ganti toh kiranya ambo kiro masih pusaro duduklah dulu nak bakir nak putih ayo makan apa kini kok
1: nasi gorengnya dua Pak De yang satu pedes ya Pak De
0: oke sabar dulu deh Pak De buean dulu
2: Im, nanti sore jadi ya ke Tugu Gempa?
1: Insya Allah jadi Put. Kebetulan pihak BPBD sudah mempersiapkan semuanya untuk nanti sore. Kamu ikut ya?
2: Enggak lah Im.
1: Kenapa? Katanya udah gak trauma lagi. Kok masih gak mau aku ajak ke acara sosialisasi bencana seperti ini?
2: Iya sih, cuman
1: udahlah ikut aja. Pokoknya nanti sore itu bakalan seru kok. Banyak hal yang bisa kamu dapat.
0: Ikonyo, nasi goreng pedas satu, nasi goreng biasa satu. Ha, makanlah dulu, masih ange-ange. Beko kalau lah dingin, ndak lama nasi gorengnya.
2: Makasih ya Pak De.
0: Je, sami-sami.
2: Ayo, pacaran, gak ngajak-ngajak ih. Masa pacaran dibagi-bagi sama kamu, Syar? Siapa tahu Baim mau dibagi-bagi, ya nggak, Im?
3: Siapa ini?
2: Bercanda kali, Put. Kalau gitu, bagi aku nasi gorengnya ya. Put. Tadi aku baca WA grup loh. Katanya akan ada gempa besar di Padang. Takut aku, Put.
3: Kamu masih juga percaya berita hoax gitu, Syar? Kemarin dapat SMS 300 juta, girangnya minta ampun. Ujung-ujungnya ketipu. Tahu nggak, Syar? Menurut penelitian, gempa besar di daerah ini tuh siklusnya setiap 200 tahun sekali. Dan hari ini belum dalam lingkaran siklus.
1: Tapi kita harus tetap waspada, Put. Bencana itu kan nggak gempa aja. Masih banyak bencana lainnya. Jadi setiap detik bisa aja terjadi, Put.
2: Iya. Kalian ini memang pasangan yang cocok kalau urusan ceramahin orang.
4: Put, Budi, Put, kamu sudah catat berapa kali gempa yang terjadi hari ini, Bud?
5: Sudah, Pak. Total semuanya yang tercatat ada sebanyak 9 kali gempa kecil, Pak.
4: 9 kali? Ini termasuk gempa yang terbanyak dalam satu hari. Ini aneh. Daerah mana saja, Bud?
5: Hampir di semua patahan gempa yang ada di Sumbar, Pak. Sesar Semangko, Sesar Selat Mentawai, dan semuanya mengarah dan mempengaruhi patahan Megatrust, Pak.
4: Kalau gitu, coba kamu rekap lagi. Hingga detik ini rekaman data seismografnya. Saya mau mempersiapkan anggota dulu untuk penyuluhan sore ini.
5: Siap, Pak.

0: mau ibu tambah?
1: Iya bu, Adi tambah pop ice-nya satu ya bu.
0: Ibu bikinin dulu ya, kamu tunggu sebentar. Aneh, meja ini kok goyang tiba-tiba. Padahal aku tidak menyenggolnya. Perasaanku jadi tidak enak. Apa mungkin ini gempa? Ya Tuhan, selamatkanlah hambamu ini dari mara bahaya. Di, ini minumannya. Bagaimana, Di? Papa kamu sudah di mana?
1: Kata papa sih udah di perempatan jalan dekat sekolah.
0: Oh, ya udah. Ibu sambil beres-beres kantin ya. Kamu duduk aja sambil menunggu papa kamu datang.
1: Iya, Bu. Makasih banyak ya, Bu.
2: Di, maaf ya. Papa agak telat jemput kamu. Tapi kok tuh ben gantinya tutup cepat? Bukannya masih ada siswa yang sekolah?
1: Gak tahu, Pak. Mungkin ibu kantinnya mau pergi, Pak.
2: Bu, terima kasih ya, Bu, udah mau jagain Adi di sini.
0: Iya, Pak.
2: Tapi, Bu, kok tumben ibu tutupnya jam segini? Biasanya ibu tutupnya selalu sore, kan?
0: Iya, Pak. Perasaan saya nggak enak, Pak. Tadi waktu membuatkan minuman Adi, meja ini bergoyang sendiri. Padahal saya tidak menyenggolnya. Saya takut kalau itu gempa. Saya masih trauma, Pak, kalau masalah gempa-gempa ini. Makanya saya tutup cepat.
2: Apa betul, Bu, tadi gempa? Kok saya tidak merasakannya ya?
0: Iya, Pak. Masa saya bohong sama Bapak?
2: Baiklah. Kalau begitu, terima kasih infonya, Bu.
0: Iya, Pak.
2: Saya juga harus cepat-cepat bawa Adi pulang. Iya. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Iya, sama-sama, Pak. Sama-sama.
2: Permisi, Bu.
0: Iya, Pak. Mari.

0: Makasih ya Im, udah antarin aku ke kantor.
1: Iya, sama-sama Put. Oh ya, nanti sore aku jemput kamu jam 4 ya.
0: Iya Im, tapi...
1: Sudah, gak apa-apa kok Put. Acara nanti sore itu bagus kok. Nambah wawasan kita juga kan untuk mitigasi bencana. Biar kamu gak kaku lagi kalau ada bencana.
0: Ya sudah, kalau gitu aku masuk dulu ya Im.
1: Iya Put, aku jalan dulu ya.
0: Hati-hati ya.

0: gempa. Putih, kondisi Putih gimana? Guncangannya juga semakin kuat. Aku harus segera mencari Putih. Putih! Astagfirullah, Putih tertimpa langit-langit gedung. Aku harus segera menyelamatkannya. Suara Putih mulai hilang. Aku harus cepat-cepat memindahkan reruntuhan ini.
1: Tolong!
0: Itu suara Putih. Putih! Syukurlah, suara Putih kembali terdengar.
2: Cepat, cepat!
0: Keadaanmu gimana, Put?
1: Pak Im, tolong aku, Im. Aku terkurung di dalam ruangan ini. Oh, Ibu yang ngelompon di depan pintu ini menghalangi pintu.
0: Di sana, Put. Aku akan coba membuang puing-puing ini. Syukurlah, kamu masih selamat, Put.
1: Aku takut, Im. Aku takut.
0: Tenang, sayang. Tenang. Kamu sudah aman. Sekarang, kita harus cepat-cepat keluar dari gedung ini. Aku takut akan terjadi gempa susulan yang lebih besar. Biasanya gempa kuat sekarang ini baru permulaan. Kita harus segera keluar. Kita harus segera ke tempat aman. Mari, mari aku bimbing kamu keluar.

0: dari gedung ini, Put.
1: Aku takut, Ir.
0: Put, gak apa-apa kok. Sekarang kamu keluar duluan ya, Put, ke kamp pengungsian. Aku harus menolong orang itu.
1: Jangan, Im, jangan. Aku takut kenapa-napa. Jangan tinggalin aku, Im.
0: Put, kamu ikuti aja rambu-rambu yang sudah dipasang. Kamu gak akan kenapa-napa, Put. Selama kamu ikuti rambu itu, insya Allah akan aman. Aku harus segera menolong orang itu, Put.
1: Tapi, Im.
0: Put, dengerin aku sekali ini aja. Kamu pasti selamat. Dan aku akan segera temui kamu setelah ini.
1: Tapi kamu janji ya, akan temui aku lagi di pengungsian. Janji gak akan tinggalin aku.
0: Iya, insya Allah aku janji, Put. Ya sudah, kamu jalan duluan ya. Aku tolong orang itu dulu. Habis itu, aku akan segera menemui kamu di kamp pengungsian.

Sudah beberapa kali aku coba, tapi masih tidak bisa terhubung dengan Mbak Im. Sinyalnya masih tidak ada. Bagaimana keadaan Mbak Im sekarang ya? Mbak Im, angkat Mbak Im.

0: Mas, Bapak, tolongin saya, Mbak.
1: Pak De.
0: Loh, Nak Putih. Kamu disiko. Syukurlah, Bapak tamu Nak Putih disiko. Nak Putih, bisa menghubungi orang tua jasadku enggak?
1: Emang ini jasad siapa, Pak De?
0: Iko jasadnya Nak Baim.
1: Baim? Enggak mungkin, Pak De. Enggak mungkin. Ini enggak mungkin jasad Baim, Pak De. Aku enggak percaya.
0: Sabar, Nak Putih, sabar. Kamu itu harus terima kenyataan, Iko. Pak De pun kaget saat tahu Iko jasad Baim, Nak Putih.
1: Im, bangun, Im. Kamu sudah janji akan menemani aku, Im. Im, bangun.
0: Sudah, Nak Putih. Jangan ditangisi lagi, Nak. Baim tidak mati sia-sia. Sebelum dia meninggal, dia itu sudah menyelamatkan banyak nyawa, Nak.
1: Bagaimana bisa Baim menjadi korban, Pak De?
0: Saat itu, Ambo Pasopo Baim sedang membantu orang yang minta tolong tertimpa bangunan. Saat melewati puing-puing bangunan, kakinya tergelincir dan Baim jatuh. Puing-puing yang dia injak tadi tidak stabil. Dan akhirnya jatuh menimpa Baim. Ambo langsung mengangkat puing-puing itu. Tapi jawa Baim tidak tertolong. Besi puing itu tertancap tepat di jantung Baim.
1: Apalagi yang bisa saya lakukan tanpa Baim, Pak De? Saya banyak belajar melawan trauma saya karena dia. Dan karena dia pula, hidup saya berwarna kembali, Pak De.
0: Nak Putih, Baim sosok anak muda yang perhatian dan berani. Ampo salut dengan dia, Nak. Semangatnya untuk membantu orang yang kesusahan sangat tinggi.

0: ini harapan itu terasa pudar di antara puing-puing retakan.
1: Iya Pak De, Naim selalu mengatakan kepada saya untuk selalu berani melawan ketakutan. Melihat senyum dia yang damai, saya yakin masih ada harapan itu. Saya akan melanjutkan.

Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Harapan di Puing Retakan, dimainkan oleh Sanggar Angkasa RRI Padang. Penanggung jawab produksi M. Lahar Rubiarso. Produser Darius. Penulis naskah Arif Pratama Putra dan Agung S. Yukaswara. Ilustrasi musik Tito Oktri Rosdi. Teknik dan montase Arif Icak Pratama. Pengantar cerita Hatwarman M. Daud. Dan sutradara Wah.

0: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Cerita ini dimulai dari perjalanan sekelompok mahasiswa yang datang ke sebuah desa untuk melakukan penelitian terkait mata kuliah di kampus mereka, di mana desa yang dulunya dikenal hutan yang hijau dan air sungainya yang jernih, hingga para penebang pohon ilegal pun datang dan memanfaatkan hutan desa sebagai tempat penebangan kayu untuk pembuatan perabot dan bahan-bahan mebel untuk dikirim ke kota, hingga hutan yang hijau pun menjadi gundul. Melihat kondisi hutan dan gunung yang rusak, mereka pun ingin melakukan reboisasi hutan bersama warga desa untuk kelestarian hutan. Inilah drama radio Hijau yang Hampir Hilang. Naskah Ahmad Ferdian.
3: Ayo, ayo, semua kerja. Ayo, apalagi yang kalian tunggu?
4: Iya pak, siap pak, siap.
3: Kau Petrus, kemari dulu.
4: Iya pak, ada apa pak?
3: Bagaimana dengan stok persediaan kayu kita?
4: Entahlah pak, saya belum ngeceknya pak.
3: Bagaimana kau ini? Harusnya kau lebih tahu itu.
4: Maaf pak, iya pak, nanti saya akan lihat lagi ya pak ya.
3: Aku tak mau tahu. Pokoknya pesanan kayu hari ini itu harus tersedia. Kau paham?
4: Iya pak, iya mengerti pak, mengerti.
3: Ya sudah, sana kembali kerja.
4: Baik pak, baik. Tapi
3: tapi apa lagi kau ini?
4: Bagaimana dengan kami di sini pak?
3: Bukannya kemarin kan sudah saya kasih?
4: Tapi pak,
3: sudah, kerjaan kau belum selesai, sudah minta tambah.
4: Ya, baiklah pak, baik.

0: Apa lokasinya masih jauh, Pak?
1: Sebentar lagi sampai kok, Nak. Gak usah khawatir, pasti sampai.
0: Syukurlah kalau begitu.
2: Astaga, kok jadi begini ya?
0: Ada apa, Jun?
2: Kau lihat dulu itu dari tadi. Di sepanjang jalan aku perhatikan, udah gundul hutan-hutan itu. Itu kenapa ya, Pak?
1: Itulah masalah yang terjadi di desa kami.
0: Maksudnya, Pak?
1: Ya, sejak adanya pademangan liar di desa ini, yang seperti kalian lihat.
2: Wah, itu tak bisa dibiarkan, Pak. Bisa menimbulkan bencana itu nanti.
1: Ya, mau gimana lagi coba? Aparat desa saja diam.
0: Apa? Berarti mereka tahu kejadian ini ya, Pak?
1: Saya juga kurang tahu pasti.
2: Ah, itu tidak bisa dibiarkan, Pak. Kita harus cari tahu siapa penebang liar itu.
0: Iya, betul. Itu ilegal namanya, melanggar hukum.
1: Kalau boleh saran, kalian jangan sembrono ya mencari tahu hal itu.
0: Maksud Bapak?
1: Saya hanya khawatir dengan keselamatan kalian.
0: Pak Kusno gak perlu khawatir. Kita akan baik-baik aja kok, Pak.
2: Pokoknya, Pak, aku pribadi tak akan terima kalau hutan itu dijadikan sebagai ladang uang untuk kebutuhan pribadi.
0: Tumben kau peduli seperti ini, Jun. Tidak seperti biasanya.
2: Ya, jelaslah. Percuma aku kuliah di jurusan kehutanan kalau aku sendiri tak peduli akan hutan. Apalagi soal penebangan pohon. Itu bisa mengakibatkan bencana longsor, banjir, banyaklah.
0: Hah, akhirnya sampai juga.
1: Ya sudah, mari ikut saya. Kita istirahat di rumah.
2: Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak.
0: Jun, jangan lupa ya, tas yang di belakang itu dibawa.
2: Iya.

0: Apa lagi yang kalian tunggu? Cepat naikkan kayu itu. Naikkan ke mobil.
1: Iya pak, baik pak, baik.
0: Kau ini bagaimana, Petrus? Sebagai mandor kerja, harusnya kau bisa paham dengan pekerjaan ini.
1: Saya minta maaf pak.
0: Alah, selalu saja minta maaf. Hutan ini tak akan memaafkanmu.
1: Apa saya tidak salah dengar pak?
0: Apa maksud perkataanmu?
1: Bukannya semua pekerjaan ini untuk bapak juga?
0: Sudahlah, jangan banyak bantah. Ayo cepat.
1: Kalau begini terus, bisa-bisa saya dan teman lainnya nggak bisa istirahat.
0: Oh, maksudmu aku ini tidak perhatian dengan kalian, begitu?
1: Bukan begitu Pak Rusdi. Tapi apa kami harus bekerja terus tanpa ada istirahat?
0: Sekarang kau ini mau uang apa tidak?
1: Siapa yang tak mau uang Pak? Bahkan merusak hutan pun saya lakukan.
0: Lantas apa lagi coba? Sebaiknya kau cepat kembali kerja agar kayu-kayu itu cepat dikirim.
1: Terserahlah. Saya cuma minta sedikit perhatian bapak saja.
0: Ya sudah, tunggu apa lagi? Ayo kerja.
1: Baik pak, baik.

0: Kamu kenapa, Jun?
1: Sangat disayangkan sekali ya, kalau hutan yang indah menjadi gundul karena ulah manusia.
2: Padahal dulunya desa ini indah, hutannya asri, air sungainya jernih. Tapi sekarang...
1: Kamu tahu dari mana, Polman?
2: Ya, buku ini. Coba kau lihat.
1: Iya, ya. Benar kamu, Polman.
2: Lalu, bagaimana dengan rencana kita menanam bibit pohon itu?
1: Maksudmu reboisasi itu?
2: Gimana kalau kita jumpai saja Pak Kades? Kita sampaikan rencana itu kepada beliau.
1: Iya, ya. Aku setuju.

0: Selamat malam, Pak Kades.
1: Selamat malam. Ada apa ya? Ada yang bisa saya bantu?
0: Begini, Pak Kades. Kami ada rencana untuk membantu desa ini.
1: Wah, bagus itu. Tapi, kalau boleh tahu, rencana apa itu?
0: Rencananya, kami mau melakukan reboisasi, Pak.
1: Itu rencana bagus. Kapan bisa dimulai?
2: Tapi masalahnya, Pak Kades, kami belum punya bibit-bibit pohonnya, Pak.
1: Kalau masalah itu nggak usah khawatir. Kita punya banyak bibit pohon di sini. Kalau perlu, semua bisa dibawa untuk ditanam.
2: Kalau begitu, terima kasih lah, Pak Kades.
1: Sama-sama.
0: Kalau boleh, warga dilibatkan juga, Pak, dalam rencana kita ini.
1: Bisa. Nanti akan saya ajak para warga untuk membantu kalian. Ada yang lain?
0: Cukup, Pak Kades. Terima kasih.

0: Petrus! Petrus! Kemari!
1: Iya pak, ada apa?
2: Saya dengar ada yang mau menanam bibit pohon di desa ini. Kau tahu itu?
1: Saya kurang tahu pak.
2: Kamu harus cari tahu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Mengerti?
1: Baik pak, saya akan cari tahu.
2: Bagus kalau begitu. Ayo, kerjakan.
3: Pasti ini yang dimaksud Pak Rusdi itu. Akan kurusakkan semua bibit pohon ini.

0: bibit-bibit pohonnya pada berantakan begini? Siapa yang sudah berani merusak semua ini?
1: Sepertinya ini ada kaitannya dengan penebangan liar itu.
2: Lebih baik kita cari tahu saja siapa pelaku semua ini.
0: Bagaimana caranya?
2: Nanti aku cari tahu siapa pelakunya.
1: Iya. Aku setuju. Kutemani kamu.
0: Ya udah kalau gitu, kita pulang aja yuk.

0: Petrus, bagaimana? Apa pekerjaan yang saya suruh itu sudah kamu kerjakan?
1: Kau lihat di sana, Polman.
2: Sudah, Pak. Kami sudah merusak semua bibit pohon itu.
1: Berarti dugaanku benar. Pasti mereka yang merusak bibit-bibit pohon itu.
0: Bagus kalau begitu. Ternyata kamu memang orang yang bisa diandalkan. Ini bayaranmu.
3: Apa yang diberikan orang itu ya?
1: Aku yakin sekali, Polman. Pasti mereka orangnya.
2: Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada pekerjaan lain lagi, Pak?
3: Jangan berprasangka buruk dulu.
0: Tidak, cukup. Cukup. Lanjutkan saja pekerjaanmu.
1: Kalau memang mereka pelakunya, akan kupaksa kembali mereka menanam bibit-bibit pohon itu.
2: Baik, Pak. Baik.
3: Ya sudah, ayo kita pergi sebelum kita ketahuan.
4: Selamat sore semua.
5: Selamat sore, Pak Kades.
4: Ada apa ya?
5: Sepertinya ada masalah.
6: Begini, Pak Kades. Bibit-bibit pohon yang sudah ditanam itu semuanya dirusak orang.
7: Jangan-jangan mereka pelakunya.
5: Pak Kades tahu siapa pelakunya? Dan ini ada kaitannya juga dengan penimbangan itu.
4: Maksud kalian?
5: Ya, sedikit banyaknya kan Pak Kades tahulah persoalan ini.
7: Saya pun sama seperti kalian. Tapi saya harus berbuat apa?
6: Saya hanya khawatir kalau penebangan liar ini diteruskan, bisa-bisa mengancam keselamatan desa kita ini, Pak Kades.
7: Sebenarnya saya juga tidak menginginkan hal itu terjadi.
5: Demikian pula lah dengan kami, Pak Kades. Kami hanya ingin kelestarian hutan di desa ini tetap terjaga.
6: Nah, reboisasi itulah salah satu caranya, Pak Kades.
7: Saya paham maksud kalian itu. Tapi
5: apa lagi, Pak Kades?
7: Bagaimana kalau mereka tahu dengan rencana kalian ini?
6: Itu tak penting, Pak Kades. Yang kami tahu, desa ini dulunya indah, hutannya hijau. Tapi sekarang
5: hijaunya hampir hilang karena ulah manusia yang suka merusak hutan itu.
7: Lalu bagaimana dengan penelitian kalian?
6: Masalah itu tak perlu Pak Kades risaukan. Kami bisa tunda. Terpenting, desa ini kembali hijau. Kami sudah senang.
7: Ya, baiklah kalau begitu. Terserah kalianlah.
5: Segera kita datangi tempat penebangan liar itu.
0: Kumpulkan semua kayu-kayu itu. Ayo, tunggu apa lagi?
4: Baik, Pak, baik. Ayo, teman-teman, kita kerja lagi.
6: Apa yang sedang kalian lakukan itu?
0: Loh, kalian siapa? Berani-beraninya masuk lahan ini?
5: Itu tak penting. Yang terpenting sekarang, kenapa pohon-pohon ini kalian tebang?
2: Jaga bicaramu, anak muda. Kau pikir kau siapa?
6: Kalian sadar dengan yang kalian lakukan ini?
0: Itu bukan urusan kalian.
5: Hei, ini sudah melanggar hukum. Ini ilegal namanya.
2: Lebih baik kalian pergi dari sini sebelum kami usir.
6: Baik, kami akan pergi. Tapi hentikan aktivitas ini.
0: Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting pekerjaan ini tetap kami lanjutkan.
5: Wah, oke. Kami juga tak akan tinggal diam. Apa perlu kami laporkan?
2: Kalian mengancam kami.
5: Asal kalian tahu, ini lebih dari ancaman. Bila perlu, kami bisa datangkan mereka kemari. Biar kalian semua ditangkap. Apa kalian mau?
0: Oh, silakan. Saya tidak takut. Laporkan saja.
6: Harusnya kalian tahu pekerjaan kalian ini bisa membahayakan desa kami.
8: Itu bukan urusan kalian. Tapi kami peduli dengan desa ini. Hentikan semua ini. Kami minta hentikan.
9: Sudahlah, percuma saja kau teriak-teriak. Takkan ada yang mendengar.
8: Berarti kalian sudah merasa kebal hukum. Begitu. Sehingga kalaupun terjadi bencana, kalian tidak peduli.
9: Bagi kami, uanglah yang utama. Jadi kalau ada masalah bencana itu urusan belakangan.
6: Kalian belum tahu siapa kami. Akan kami bubarkan aktivitas kalian.
4: Hei, suara apa itu?
10: Hah? Polisi?
4: Pak, ada polisi, Pak. Ada polisi, Pak. Lari, Pak. Lari, Pak. Ada polisi, Pak.
11: Ayo. Ayo semua lari. Semuanya lari. Selamatkan diri kalian.
12: Rasakan.
6: Rencananya berhasil.
4: Rencana siapa, Pulman?
9: Oh, ini semua rencananya Weni. Supaya tidak ada lagi penebangan liar di hutan ini.
8: Idemu memang cemerlang ya, Wen.
12: Ya, mau gimana lagi? Daripada bentrok dengan mereka, lebih baik cari cara yang lain untuk mengusir mereka dari hutan ini.
6: Nah, kayu-kayu ini gimana?
7: Biarlah, selanjutnya ini akan menjadi urusan kami selaku aparat desa. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kalian semua.
1: Sama-sama, Pak. Nah, masalah sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan lagi tugas penelitian kita.
12: Oh iya.
6: Yo yo yo yo.
12: Hah, gara-gara penebang pohon, kita hampir lupa dengan tugas kita.
13: Demikian drama radio Hijau yang Hampir Hilang, produksi RRI Sibolga. Naskah Ahmad Ferdian, sutradara Abdul Jalil, asisten sutradara Joy Sihotang, dengan pendukung cerita Joyful Sihotang sebagai Juna, James Franciscus sebagai Polman, Elvi Sarina sebagai Weni, Edi Suheri sebagai Pak Kades, Abdul Jalil sebagai Pak Rusdi, Ahmad Ferdian sebagai Pak Kusno, Joni Sihombing sebagai Betrus. Sampai jumpa.

90,6 MHz Radio Republik Indonesia, Bengkalis Program 1. Pendengar, pakaian juga menjadi salah satu penunjang kualitas tidur seseorang. Jika kamu memakai yang kurang sesuai, tentu dapat memicu ketidaknyamanan sehingga membuat harus mengalami insomnia, di mana kondisi ini termasuk ke dalam pola hidup tidak sehat. Oleh karena itu, Anda perlu tahu cara untuk memilih pakaian tidur agar jadwal istirahat tersebut dapat terpenuhi sesuai porsinya. Nah, pendengar, ada beberapa tips untuk memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu, pilih yang berbahan adem dan mudah menyerap keringat. Anda perlu memilih pakaian tidur berbahan adem dan mudah menyerap keringat, misalnya sutra atau silk yang memiliki karakteristik tebal, licin, tidak mudah kusut, serta anti gerah. Ditambah adanya sifat hipoalergenik yang dapat mencegahmu dari alergi kulit. Lalu Anda juga bisa memilih pakaian tidur berbahan katun berkualitas yang berasal dari serat kapas alami. Bahan seperti ini memiliki sensasi sejuk, mampu menyerap keringat, tahan lama, dan tidak mudah rusak. Dengan begitu, Anda bisa beristirahat dengan lebih nyaman.

Pendengar, selanjutnya tidak bisa sembarangan memilih warna baju. Nah, warna baju juga disebut memiliki pengaruh dalam menentukan kualitas tidur. Disarankan memilih warna yang kamu sukai atau pastel lembut, di mana dipercaya akan memicu rasa kantuk lebih cepat. Beberapa di antaranya ungu muda, koral, dan krem yang membuat suasana semakin tentram dan tenang. Selanjutnya, Anda bisa memilih ukuran yang longgar. Tidur merupakan momen di mana Anda harus menenangkan tubuh serta pikiran. Maka dari itu, usahakan memilih pakaian yang ukurannya longgar atau lebar. Tujuannya agar bebas bergerak dan nyaman selama waktu istirahat tersebut. Selain itu, pakaian tidur yang longgar juga dapat memperlancar sirkulasi darah serta membiarkan kulit bernapas secara bebas. Beda halnya dengan ukuran pas badan, di mana Anda tidak akan merasa nyaman, bahkan membuatmu terbangun.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program 1. Pendengar masih dengan tips cara memilih pakaian tidur yang nyaman untuk Anda. Di antaranya yaitu tentukan model yang membuat Anda nyaman. Model juga mempengaruhi kenyamanan sebuah pakaian, termasuk yang digunakan untuk tidur. Bagi para wanita disarankan memilih tipe dress karena cenderung lebih tipis, sederhana, dan terkesan girly. Pakaian tidur seperti ini juga memungkinkan sirkulasi udara ke kulit menjadi lebih baik. Selain itu, mampu memberikan sensasi sejuk dan nyaman di kulit saat Anda menggunakannya. Tak hanya dress, model kaos dan celana pendek juga disarankan untuk berbagai kalangan karena dikenal paling nyaman memilih bahan seperti ini. Nyatanya lebih mudah menyerap keringat serta selalu membuat pemakai merasa adem meski warnanya sudah agak pudar. Dan yang terakhir pendengar, pilih pakaian serba panjang di saat cuaca dingin. Nah, pendengar, sudah diketahui bahwa di Indonesia jarang menyediakan penghangat ruangan seperti negara empat musim. Selain mengandalkan selimut, Anda perlu memilih pakaian tidur serba panjang saat cuaca dingin atau hujan. Pastikan seluruh tubuh Anda tertutup oleh pakaian tersebut agar dapat merasakan kehangatan. Dengan begitu, tidur akan menjadi lebih nyenyak dan Anda akan terhindar dari insomnia yang kerap mengganggu. Itulah tadi beberapa tips yang saya berikan untuk Anda dalam memilih pakaian tidur yang nyaman agar Anda bisa terhindar dari insomnia.
1: Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi.

0: Encik Tuan dan Puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk-tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk-tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk-tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan, adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan Puan, berikut ini ramuan penabur, yaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, yaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik Tuan dan Puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa Puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai ringkisan.
2: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya ter

0: Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung. Kemudian beras atau bedak beras dibuat dari tepung beras yang diadun bersama larutan wewangian alami tumbuhan yang mempunyai makna sebagai pendingin, peneduh kalbu dan kesuburan. Limau purut diiris tipis bermakna pemberi kekuatan dan kesabaran sekaligus membersihkan makna keseluruhannya sebagai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian ketiga bahan ini diaduk menjadi satu wadah dan direnjis dengan menggunakan gabungan alat penepuk terdiri dari dedaunan tersebut. Selanjutnya, perdupaan dengan kemenyan atau setanggi yang dibakar. Ini diartikan dengan pemujaan atau doa kepada Yang Maha Kuasa supaya permintaan tersebut dikabulkan. Namun perdupaan ini sangat jarang dilakukan pada upacara tepuk tepung tawar yang ada saat sekarang ini. Encik Tuan dan Puan, berikut ini adalah urutan penepuk tepung tawar, iaitu dimulai dari ibu bapaknya dan kemudian diteruskan oleh ahli keluarga yang tertua dan terdekat sampai jumlah yang telah ditentukan. Mulai dari yang menepung tawari kaum laki-laki, kemudian baru giliran kaum perempuan. Setelah selesai melakukan tepung tawar, kepada beliau diberikan bunga telur berkat.
1: Begitu dia lahir, nanti ada acara akikah namanya. Akikah tadi dimasukkan acara tepuk tepung tawar. Kemudian dia, kalau yang laki-laki, sunat rasul. Sebelum sudah masuk, juga dilaksanakan acara tepung tawar. Kemudian dia memasuki alam rumah tangga, dia menikah. Ketika dia turun dari rumah ayahnya, menuju ke rumah pengantin perempuan, dia ditepuk tepung tawari dulu. Lalu nanti sampai ke rumah pengantin perempuan, setelah akad nikah, kembali dia ditepuk tepung tawari. Demikian juga yang pengantin perempuan. Lalu nanti setelah dia menikah, dia hamil 7 bulan, menuju bulan namanya, dia kembali ditepuk tepung tawari. Seseorang mau naik haji, nah sebelum dia berangkat ditepuk tepung tawari. Nah begitu juga orang yang ingin merantau menuntut ilmu, sebelum dia berangkat pergi menuntut ilmu, dia ditepuk tepung tawari. Nah kemudian dia pulang nanti, dia disambut lagi dengan tepuk tepung tawari.

0: sudah sebulan lah ya, kira-kira sebulan kamu ini nggak pakai smartphone gitu.
1: Iya.
0: Cerita dong.
1: Ya, yang pasti aku ingat banget sih 16 Desember itu adalah hari pertama aku benar-benar udah nggak pakai smartphone, karena itu aku udah matiin, aku udah simpen, dan hari itu aku ngerasa sunyi banget, sunyi, sepi, kayak, dan waktu itu di hotel di Cirebon kan, jadi kayak pikiranku cuma ada di sepetak kamar itu aja. Kalau sebelumnya, kalau masih pakai smartphone, itu selalu pikiranku, mungkin karena ini ya, suka scrolling Instagram, jadi pikiranku nggak bener-bener ada di situ. Jadi kayak aku mikirin, wah si ini dia lagi di sini, terus ini kegiatannya lagi. Jadi pikiranku selalu mengembara kemana-mana gitu. Tempat yang jelas ada beberapa kesulitan ya, kayak misalkan waktu itu aku perlu ke apa Indomaret atau ke, sama ke untuk tarik uang waktu itu kan. Terus abis itu dari hotel ke Indomaret itu kan, karena itu tempat baru kayak gitu dan aku nggak tahu. Jadi sebelum aku pergi, aku lihat dulu di Google Maps tempatnya kemana gitu. Jadi aku pakai Google Maps tapi yang ada di tablet kayak gitu kan. Nah setelah itu aku bawa lah HPku yang kecil itu kan untuk HP dumb phone itu, untuk kalau ada apa masalah, yang penting ada yang bisa dipegang. Udah akhirnya pas aku jalan itu aku mencoba untuk nginget tadi yang udah aku pelajari di Google Maps sambil jalan dan ketemu gitu. Jadi sebenarnya hal yang bagus adalah tanpa smartphone kita justru dipaksa untuk smart gitu, karena kita akhirnya kayak maksa banget otak kita untuk menghafal jalan akhirnya. Jadi waktu itu aku kayak, karena selama ini memang ngerasa justru smartphone itu buat aku malas berpikir karena apa-apa udah ada semuanya kan sebenarnya. Tapi ada beberapa juga sih kerepotan-kerepotan ketika nggak punya smartphone, kayak misalkan waktu itu sempat balik ke Jakarta terus harus balik ke Cirebon lagi, itu kita sempat ada tes swab untuk antigen gitu tapi drive thru gitu mbak, dan aku kesana itu waktu itu pakai GoCar gitu. Jadi kayak itu ribet banget, maksudnya kayak aku harus ngeluarin tablet dari tas terus kayak mesen GoCar, terus pas apa-apa kayak harus nunjukinnya itu kayak harus ngeluarin tablet. Tapi nah karena selalu ada effort untuk mengeluarkan tablet itu, sehingga tablet itu aku gunakan hanya untuk hal-hal yang bersifat praktikal aja ya, secara fungsinya aja gitu.
0: Nah tapi di tablet kamu itu kamu nggak ada SIM card?
1: Ada, jadi sebenarnya gini kan, kalau smartphone sama tablet itu sebenarnya hampir sama kan ya. Hampir sama, yang membedakan hanya ukurannya saja sebenarnya. Tapi pun dulu sebenarnya masalah utamaku tuh ada di WA sama Instagram gitu. Alasan kenapa aku sangat aku ngerasa mungkin karena smartphone itu sangat handy gitu, sehingga kemampuan dia untuk mendistraksi orang tuh sangat cepet gitu. Lagi pula kalau untuk email sama baca naskah itu lebih enak pakai tablet karena lebih gede gitu.
0: Tapi kalau aku masih merasa bahwa WhatsApp itu adalah alat produktivitas gitu, karena ketika aku koordinasi kan lewat WhatsApp gitu, lewat chat aplikasi lah. Betul. Nah, apa yang membuat WhatsApp itu menjadi distraksi buatmu kan?
1: Iya, ini aku merasa kayak zaman sekarang ini tuh orang tuh untuk menghubungi orang tuh sangat gampang sekali gitu loh mbak. Jadi kayak untuk meminta nomor WhatsApp itu semudah itu gitu. Kayak misalkan ada orang ngechat aku di IG kayak gitu kan, terus tiba-tiba boleh dong minta WhatsApp kamu gitu, kayak aku kasih minta WhatsApp. Terus kemudian ketika tiba-tiba dia ngasih pesan gitu, tapi pesan-pesannya tuh sifatnya pesan-pesan yang kayak apa ya, kayak chat-chat yang basa-basi yang nggak, menurutku nggak penting, kayak misalkan kayak lagi apa gini-gini. Jadi kayak aku merasa ada beberapa apa ya jenis-jenis komunikasi seperti itu yang membuatku sangat terganggu. Yang kedua, di WhatsApp itu kan banyak sekali WhatsApp group kan. Terus aku sebenarnya aku tuh agak mulai terganggu sama WhatsApp group, dan mungkin itu yang disebut dengan FOMO itu, kayaknya aku mungkin juga sempat mengalami itu, karena seolah-olah aku selalu khawatir kalau misalkan aku ada kelewatan chat gitu. Jadi kayak keinginan untuk selalu ngecek HP itu selalu dilakukan berulang-ulang, bahkan sampai kadang itu kayak mindless gitu loh. Kayak aku berpikir gimana ya caranya supaya aku nggak ada di WhatsApp, tapi aku punya alasan yang tepat kenapa aku nggak punya WhatsApp gitu. Kalau misalkan kayak sorry aku aku nggak ada WhatsApp gitu, tapi kamu ada smartphone, kenapa nggak install WhatsApp, pasti kan kayak gitu. Tapi kalau misalkan sorry aku nggak punya WhatsApp, aku soal HP aku seperti ini aja gitu kan, udah selesai gitu, orang nggak akan tanya lebih lagi gitu.
0: Lalu dengan profesimu sebagai seorang aktor, bagaimana kemudian orang menghubungimu gitu. Director kan yang biasanya nge-WhatsApp dulu gitu. Nah, kamu ngerasa kehilangan kesempatan atau terus bagaimana kamu menjembatani kebutuhan kamu untuk terus bekerja tanpa teknologi yang dihadirkan oleh smartphone?
1: Ya, itu menarik banget sih. Sebenarnya dulu waktu sebelum aku kepikiran untuk nggak pakai smartphone, itu orang pertama yang aku hubungi itu Nikita, manajer aku. Jadi aku waktu itu bilang sama Nikita, Nik, aku pengen ngobrol nih, aku pengen telepon gitu. Aku cerita ke dia, aku tuh lagi ngerasa apa galau gini, sampai akhirnya aku menceritakan kegelisahanku dan aku pengen nggak pakai smartphone, kira-kira kamu gimana, kira-kira akan menyulitkanmu atau enggak. Dan aku sangat kaget sekali sama jawaban Nikita waktu itu. Dia malah sangat mensupport banget gitu. Dia sangat mensupport 100%. Dia bilang, aku, oh kalau itu yang paling nyaman buat kamu, ya ayo kita coba. Tapi kamu kasih aku waktu 1 minggu untuk mempersiapkan sistem yang baik untuk kita nanti gimana, supaya bisa komunikasi dengan lancar kayak gitu kan. Instagram aku sekarang itu cuma ada 9 postingan aja. Jadi kayak dulu kan IG aku tuh ada 300 berapa postingan, itu udah aku archive semua, jadi kayak tinggal 9 postingan yang menurut aku penting untuk portofolio aja. Yes. Sama di profilnya itu aku kasih kontak Nikita dan aku kasih keterangan jangan DM kontak ke Nikita atau kirim aku email gitu. Jadi ada kayak ada keterangan seperti itu. Jadi nah, hal itu menurut aku sangat membuat perubahan cukup besar juga ke aku, karena akhirnya
0: dalam hal apa? Orang,
1: dalam hal kalau dulu kan aku selalu sibuk untuk bentar-bentar posting, aku sarapan ini bentar, kayak aku selalu aktif di dunia, selalu di dunia sosial media itu aktif gitu, lapor ada hadir gitu. Nah, semenjak aku nggak hadir itu pun 1 minggu 2 minggu nggak ada kok orang yang nanyain gitu. Terus kayak ya udah gitu kan. Tapi ada sih sebenarnya 1-2 orang yang bilang, mas kok aku aku kok tiba-tiba kepikiran kamu, kok kamu nggak pernah ini lagi gini. So, aku bilang, oh ya aku lagi berjarak sama sosial media, aku bilang kayak gitu. Dan yang buat aku seneng adalah ternyata bener sih, aku tuh banyak nontonin video dari TED Talks gitu mbak, tentang alasan kenapa orang tuh keluar dari sosial media dan kenapa orang tuh nggak pakai smartphone. Ternyata katanya bisa lebih bahagia, tuh aku ngerasain itu sih. Karena dulu aku selalu setiap kali ngecekin Instagram, aku tuh selalu ngerasa kayak hidup aku tuh damn, aku I have my life is shit gitu kan, karena hidup orang tuh semua bagus gitu, kayak karena kan yang diposting di Instagram pasti hal-hal yang bagus-bagus aja kan gitu. Karena orang itu nggak, aku yakin mereka nggak benar-benar jujur 100% dengan apa yang mereka posting, karena itu persoalan pencitraan gitu. Nah, maksudnya jarang sekali buka Instagram dan melakukan endless scrolling itu, aku sehingga nggak tahu, bodo amat deh sih ini lagi ngapain lah, aku nggak tahu kehidupan mereka seperti apa. Dan kalaupun aku ingin tahu, aku bisa telepon mereka dan kita ngobrol. Itu cara menurut aku itu cara membangun komunikasi yang baik, tidak lewat sosial media.
0: Adakah hal-hal yang kamu kangenin dari menggunakan smartphone?
1: Ada sih, pasti ada. Yang aku kangenin sebenarnya adalah kepraktisannya dia gitu. Smartphone yang paling aku kangenin cuma Google Maps sama Gojeknya doang. Aplikasi dua itu yang aku selalu kangen dari smartphone. Karena untuk menggunakan Google Maps sama Gojek itu lebih enak kalau di smartphone karena kecil gitu. Karena aku sekarang pakai tablet itu, kayak tadi aku habis kirim barang ke JNE terus mau balik lagi ke sini gitu, di depan Indomaret gitu kayak buka tablet pesan Gojek itu tuh kayak ribet. Tapi justru dengan keribetan itu sehingga aku akan malas untuk attach dengan barang ini gitu, karena ribet kan. Jadi sehingga aku ingat banget kemarin waktu malam tahun baru itu momen malam tahun baru aku pertama kali yang aku kayak, kalau dulu ya, kalau selalu malam tahun baru itu selalu ada handphone di tangan, karena kalau misalkan ada petasan kayak gitu selalu pengen di videoin atau ambil gambar gitu. Dan ternyata gambar-gambar yang aku ambil sama itu pun kayak nongkrong aja tuh di HP, nggak pernah aku posting juga kayak gitu. Jadi kayak kemarin aku ingat banget itu momen tahun baru pertama aku tuh indah banget. Ternyata bener ya bahwa kita nggak butuh kamera untuk apa ya, maksudnya justru kamera yang paling bener itu ya hati dan pikiran kita untuk merasakan momen saat itu, dan itu indah banget gitu ternyata gitu. Itu sih, itu kayak satu hal aku merasa sekarang hal-hal seperti ini sih yang menurut aku itu sangat berharga, itu adalah hadir, being present, itu yang menurut aku hal yang luar biasa sih Mbak. Yang
0: kalau misalnya dari pertemanan, ada yang berubah nggak dari pertemananmu?
1: Banget, aku merasa setelah aku nggak pakai smartphone, aku seperti kayak nggak punya teman gitu. Karena ternyata aku baru sadar, ternyata orang-orang tuh lebih senang berkawan itu di sosial media daripada berkawan secara real gitu. Maksudku aku berkawan secara real itu ya misalnya kayak kita ini, menurut aku kita berkawan secara real karena kita pertemanan kita tidak dibangun lewat sosial media gitu. Kalau misalkan kita benar-benar teman, biarpun kita nggak pernah ketemu di sosial media pun kita akan masih teman gitu. Tapi kalau misalkan ya kadang ada beberapa orang tuh yang sukanya berteman tuh di sosial media gitu. Bahkan
0: berteman di sosial media tuh maksudnya kayak gimana sih, Kak?
1: Maksudnya gini, kayak gini Mbak, misalkan ya dulu aku pernah ngerasain ada 1-2 orang kayak gitu. Kalau dia aktif banget di sosial media, kalau misalkan untuk komen, kalau misalkan postingannya dia di komen apa, dia aktif langsung ngebalesin, tapi di WhatsApp itu jarang ngebales gitu. Jadi padahal WhatsApp itu kan lebih personal, jadi kadang aku nggak habis pikir, oh ternyata karena kalau di sosial media itu kebutuhannya ada pencitraannya. Jadi kalau misalkan kalau aku ini sama ini, itu seolah-olah kan kita berteman gitu, gitu loh Mbak, ngerti nggak sih? Kayak ada image yang sedang ingin dibangun gitu. Jadi kayak okay, berarti ternyata kalau berteman di sosial media itu terkadang ada kepentingan-kepentingan khusus gitu. Nah ternyata karena kalau di WhatsApp kan pertemanan kita nggak dilihat oleh siapapun gitu. Maksudnya kita nggak tahu, kita jadi itu lebih real menurut aku. Ada salah satu teman aku yang akhirnya notice kalau aku ada yang missing dari aku gitu. Dia tiba-tiba kirim email. Oke, so aku mikir, oke, berarti dia baca profil Instagram aku, karena di profil Instagram aku bilang jangan DM tapi kirim email. Akhirnya dia kirim email, tapi kirimnya email tuh kayak ya cuman kayak orang WhatsApp sih. Dia bilang, "Men, piye kabarmu? Nomor WA-mu ganti po," gitu kan. So aku bilang, aku kirimnya panjang banget. "Hey, Men, kabar aku baik. Aku tuh sejak 16 Desember kemarin udah gak pakai smartphone. Aku cerita lah soal hidupku selama ini, gini. Aku cerita kayak satu paragraf gitu. So, kamu gimana, apa kabar? Semoga jawabanmu gak cuma kabarku baik aja, tapi ada hal lebih yang kamu ceritakan, karena kita udah lama banget gak komunikasi." Aku bilang, sampai sekarang gak dibales. Jadi kayak aku mikir, dan mungkin dia lupa atau apa, aku nggak tahu, dia pakai email akun bisnisnya dia. Maksudnya kayak dia punya kerjaan furniture gitu, terus dia pakai akun itu. Terus aku mikir, ya kalau orang lupa terhadap sesuatu, berarti sesuatu hal itu nggak begitu penting gitu. Atau mungkin dia nggak mau, mungkin karena mindsetnya dia adalah kalau menulis email itu kan butuh effort gitu loh, kayak butuh bener-bener kita kayak butuh duduk terus kayak mikir dan nulis gitu, dan itu butuh effort, beda sama WhatsApp dan DM-an Instagram yang... Dan aku yang jujur sebenarnya nggak terlalu suka chattingan dalam bentuk Instagram ataupun WhatsApp itu, karena itu sangat banyak membuang waktu gitu loh Mbak. Karena
0: betul, kan back and forth
1: yang namanya
0: kan?
1: Iya gitu. Jadi kayak nggak sekalian gitu loh, kayak icrit-icrit gitu, dikit-dikit informasinya tuh. Kayak misalkan nanti gini, terus habis itu orangnya kita tunggu lama, kita sambil nunggu akhirnya ya udah aku sambil apa browsing apa lainnya nanti. Jadi itu menurut aku sangat nggak efektif. Itulah kemudian yang aku terapkan sama Nikita itu. Nik, kita mendingan setiap hari kita jadwalin telepon paling nggak 2 menit, 3 menit setiap hari untuk laporan. Hari ini ada kabar apa gitu, ada progres apa gitu. Itu yang aku lakuin sama Nikita waktu itu lewat telepon. Jadi aku setiap malam aku telepon sama dia kayak gitu. Soal kerjaan. Jadi sehingga informasinya nggak satu, enggak apa sih, sekalian aja.
0: Transisimu ke dumb phone ini akan menjadi fase saja atau akan menjadi sesuatu yang permanen dalam hidupmu?
1: Aku sebenarnya enggak pernah merasa kehilangan fungsi dari smartphone itu, karena aku selalu punya tablet ini, dan menurut aku itu sama banget gitu. Sehingga aku enggak pernah berpikir untuk ingin kembali lagi ke smartphone sebenarnya gitu. Kemungkinan untuk pakai smartphone ada aja sih, maksudnya kayak ada kemungkinan untuk akan pakai smartphone kalau misalkan katakanlah aku udah nggak kerja sama Nikita lagi misalkan.
0: Biasanya kalau misalnya orang mau meninggalkan kebiasaan lama dan membentuk kebiasaan baru, itu pasti ada kegiatan yang menggantikan atau apa, replacement activities gitu. Nah sekarang waktumu itu yang dulu digunakan untuk berkutat dengan ponsel, itu kamu ganti dengan aktivitas apa?
1: Yang pasti aku tetap harus punya gadget. Jadi sekarang gadget aku tuh ada 3, tablet, terus Kindle, sama MP3 player. Jadi ketiga hal ini tuh yang udah jadi gadget aku sekarang. Sebenarnya kalau dulu ketika aku masih punya smartphone, itu waktu aku banyak sekali aku habiskan di Instagram sebenarnya, Mbak. Jadi Instagram sama WhatsApp, kayak dua aplikasi ini tuh benar-benar menyita waktuku banget waktu itu gitu. Udah berjarak banget sama Instagram dan WhatsApp kayak gitu. Itu justru aku punya banyak waktu untuk mendengarkan audiobook. Aku sekarang aku masuk buku kedua, aku baca, aku sekarang mulai membangun habit lagi untuk baca buku lewat Kindle kayak gitu. Terus aku sebenarnya agak kesel sama HP dumb phone ini tuh karena sinyalnya susah banget. Mungkin karena dia cuma mengcover sinyal 3G kan. Jadi kemarin aku sempat beli deterjen di Burgreen di Kemang Village itu kan. Terus itu baru maksudnya kayak cuma di lantai 3 aja tuh udah gak ada sinyal gitu. Padahal kalau biasanya kalau pakai smartphone itu selalu ada, maksudnya sinyal 4G itu emang kayak keren sih, karena baik di dalam gedung pun kadang tuh kayak jadi. Tapi ya dari sisi itu pun ada nikmatnya juga gitu, maksudnya kayak akhirnya gak gampang ke distract juga, karena orang gak semudah itu akhirnya kayak menghubungi itu.
2: Satu kanal inspirasi.

0: 90,6 MHz Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masatu. Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkalis dalam Lintas Bengkalis Malam. Sebelum mengakhiri kebersamaan kita, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dan rangkaian lagu nasional untuk Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: A'udzubillahiminasyaitonirrojim.

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka menanyakan kepadamu tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul.

Sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah benar-benar orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kami akan jumpai Anda esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi 90,6 MHz. Saudara pendengar, selamat malam dan sampai jumpa lagi. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Programa 1.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkalis Program Masa 1, mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz, menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Pendengar dari kawasan Jalan Antara 123 Bengkalis, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringkat syukur alhamdulillah peringkat di hari ini Jumat, hari yang penuh berkah, 28 Agustus 2026. Kembali saya Maimunah Ismail hadir menemani Anda. Salam sapa dari kami untuk Anda, sihat selalu dan pendengar, selamat melaksanakan sholat fardu subuh untuk wilayah Bengkalis dan wilayah lain yang sudah masuk saat ini pendengar ya. Semoga amal ibadah kita, sholat fardu subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengajian ayat suci Al-Quran pendengar kami hadirkan untuk mengawali kebersamaan suadi pagi hari ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang nyata dari Allah. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan diwahyukan Al-Quran kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jangan awali hari ini dengan penyesalan hari kemarin, karena akan mengganggu hebatnya hari ini dan akan merusak indahnya hari esok. Sukses tidak akan datang bagi mereka yang hanya menunggu tidak berbuat apa-apa, tetapi bagi mereka yang selalu berusaha mewujudkan mimpinya. Percayalah, hari ini akan lebih indah daripada kemarin jika kita mengawalinya dengan doa dan senyuman.

Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.

Anda masih bersama kami Pro 1 RR Bengkalis mendengar. Selamat pagi untuk Anda pendengar ya. Semoga di pagi Jumat ini ya membawa ketenangan, keberkahan dan doa-doa yang perlahan menemukan jalan untuk dikabulkan. Ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan melapangkan rezeki dan menjaga langkah kita dalam kebaikan. Dan semoga juga hari ini ya kita bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk memperbanyak amal ibadah dan mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hari ini penuh dengan rahmat dan keberkahan ya di hari Jumat. Dan pendengar, jangan lupa senantiasa berdoa dimanapun Anda berada dan juga jalani hari dengan penuh syukur. Kami masih menemani Anda pendengar dengan menghadirkan rangkaian lagu-lagu

Kawan, siapa bilang pemuda gak bisa sukses? Pemuda adalah orang yang sukses, di mana kita menemukan potensi diri, mengembangkan bakat kita, dan merajut cita kita. Banyak loh orang-orang yang sukses di usia muda. Nah, kalau kita ingin sukses, maka jangan nunggu sampai tua. Yuk, mulai dari sekarang kita kembangkan potensi dan juga terus berkarya hingga suatu saat nanti kita bisa menjadi orang yang sukses dan memberdayakan. Selamat menikmati masa muda.

Dia adalah orang biasa. Namun ia adalah orang yang tidak pernah melupakan. Dia yang rela tidur beralaskan tikar. Namun ia yang tidak pernah lupa dengan dirimu. Dialah orang yang papa. Namun ia yang sering memikirkan dirimu. Dia adalah orang yang yatim piatu. Namun ia yang paling banyak memuliakan orang-orang yang yatim dan piatu. Dialah yang sampai di akhir hayatnya masih tetap memikirkanmu, mendoakanmu. Dia yang saat dirinya harus dicabut nyawa masih mengatakan, Umatku. Kita yang disebut, kita yang dipikirkannya. Namun sudahkah kita benar-benar bersolawat padanya? Sudahkah kita sungguh-sungguh memperjuangkan agamanya? Mari kita bersolawat bersama untuknya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala

Ya, semangat pagi dan terima kasih masih bersama kami Pro 1 RRI Bengkalis ya. Dan selamat mengawali aktivitas Anda yang sudah melaksanakan berbagai pekerjaan, juga ibu rumah tangga rutinitas di pagi hari ya, sebelum melakukan pekerjaan di luar rumah, yang mempersiapkan segala sesuatu, yang memasak dan lain sebagainya. Semoga diberikan kemudahan untuk

Ya, pendengar, rangkaian lagu-lagu religi kami cukupkan sampai di sini. Pendengar, kita akan ikuti Mutiara Pagi Berjaringan bersama Pro 1 RRI Gunung Stoli, dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kita ikuti pula Warta Riau Pagi bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berjumpa dalam program acara siaran berjaringan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini, pendengar, bersama Ibu Kartini Zebua MAPD yang akan menyampaikan terkait dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan program acara ini live dari Facebook RRI Gunung Sitoli, RRI Pro 1 RRI Gunung Sitoli, pendengar. Dan program acara Mutiara Pagi di pagi hari ini merupakan siaran berjaringan bersama teman-teman di Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan Korwil Nusantara 16 Megatol. Langsung saja kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ibu Kartini Zebua MAPD terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan, Ibu.
1: Baik, terima kasih Mbak Put Ayu ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Selamat pagi pendengar setia RRI di saluran inspirasi dimanapun Anda berada. Ya ahovu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan, ketentraman dan kedamaian bagi kita semua. Salawat berangkai salam senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahirannya kita peringati dengan rasa syukur dalam momen Maulid Nabi yang kemarin sudah kita peringati bersama-sama. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan sebagaimana operator menyampaikan tadi bahwa mengambil tajuk meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selama 30 menit ke depan, mari kita merenung sejenak, mengambil hikmah dari indahnya akhlak sosok yang diutus bukan hanya untuk satu kaum, melainkan untuk seluruh alam. Rasulullah adalah rahmatan lil alamin bagi kita semua. Pendengar yang budiman, mengapa kita menyambut gembira kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya ada dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam. Kata rahmat di sini, kata rahmat di sini merupakan kasih sayang, kedamaian dan solusi bagi kehidupan kita. Pendengar Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, kita bersama-sama merasakan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di muka bumi adalah untuk mencairkan kebekuan hati, menghapus permusuhan dan merajut tali persaudaraan sebagai masyarakat yang hidup dalam keberagaman. Nilai kasih sayang ini menjadi modal utama kita. Rasulullah mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan atau latar belakang bukan alasan untuk saling memusuhi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan misi utama beliau. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya, keberagaman masyarakat akan terasa indah, aman dan damai jika masing-masing individu memiliki fondasi akhlak yang kokoh. Jadi kita harus menghormati yang tua, menyayangi yang muda dan bertoleransi dengan tetangga dan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, para pendengar dimanapun Anda berada pada saat ini, bahwa hubungan hablum minannas kita harus baik dan juga hablum minallah kita juga harus baik. Jadi keseimbangan ini, para pendengar, harus tetap kita meneladani akhlak Rasulullah dalam bersosial ya, dalam masyarakat. Para Para pendengar dimanapun Anda berada, baik itu di Korwil 15 Pedang Prabu dan Korwil 16 Megatol, marilah kita buka lembaran sejarah emas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah, kota tersebut dihuni oleh masyarakat yang sangat majemuk. Ada suku Khazraj, suku Aus, kaum Muhajirin, kaum Ansar, serta komunitas Yahudi dan Nasrani. Jadi potensi konflik di sana sangat besar. Apa yang dilakukan Rasulullah sebagai pemimpin? Beliau tidak mengusir atau menindas kelompok yang berbeda. Sebaliknya, beliau mengumpulkan seluruh elemen masyarakat dan merumuskan sebuah kesepakatan agung yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam piagam tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin kebebasan beragama, hak-hak sipil dan keselamatan seluruh Madinah tanpa terkecuali. Bayangkan para pendengar, kita sudah saat ini menggaungkan moderasi beragama, toleransi beragama, tapi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama telah menegaskan bahwa kebebasan seluruh penduduk Madinah apapun agamanya adalah satu kesatuan komunitas yang wajib saling melindungi jika ada ancaman dari luar. Ada satu kisah menyentuh hati tentang bagaimana Rasulullah mempraktikkan langsung piagam ini. Suatu hari rombongan jenazah lewat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Spontan Rasulullah langsung berdiri memberikan penghormatan. Melihat hal itu, seorang sahabat berbisik, "Wahai Rasulullah, itu adalah jenazah seorang Yahudi. Apakah Rasulullah duduk kembali?" "Tidak. Beliau justru memberikan jawaban yang sangat menggetarkan hati. Beliau bersabda, 'Bukankah dia juga seorang manusia?'" Masya Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang universal, yang sekarang ini terkenal dengan moderasi beragama, toleransi beragama, yang sering kita gaungkan, sering kita sosialisasikan di sekolah, di mana-mana. Tapi Rasulullah sekian abad yang lalu, beliau sudah menerapkannya dalam kehidupan dan kesehariannya. Jadi kisah ini mencerminkan besar bagi kita di Indonesia ini, di masyarakat ini, kerukunan harus tetap terjaga dengan sangat baik di daerah kita. Ini adalah warisan nilai selaras dengan apa yang dicontohkan Rasulullah 14 abad yang lalu. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, menyambut maulid Nabi bukan sekedar rutinitas tahunan atau seremonial belaka. Esensi utamanya adalah bagaimana kita membawa pulang akhlak Nabi kita ke dalam rumah kita, ke tempat kerja kita, ke lingkungan kita, dan keseharian kita, para pendengar. Bagaimana cara kita meneladaninya secara konkret hari ini? Kita mengaku mencintai Rasulullah, menyayangi Rasulullah, namun kita tidak punya secara konkret hari ini tidak bisa meneladani. Jadi apa yang motivasi kita? Yang pertama itu yaitu adalah mulailah dari lisan kita, ya. Rasulullah bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Di era digital ini, marilah kita jaga jemari dan lisan kita dari berita bohong, hoaks, dan ujaran kebencian yang bisa merusak kedamaian masyarakat di sekitar kita. Yang kedua, apa itu? Tebarkan kepedulian sosial. Rasulullah sangat mencintai anak yatim dan fakir miskin, para du'afa, para janda miskin. Jadi jika kita memiliki rezeki, lebih tengoklah tetangga kanan kiri. Pastikan tetangga kita tidak kelaparan tanpa memandang apa latar belakang mereka. Jadi itulah dapat bagaimana kita meneladani akhlak Rasulullah itu. Beliau adalah orang yang sangat menjaga anak yatim, para du'afa. Jadi inilah tingkat kesosial, bagaimana kita menjaga persaudaraan sedangkan kita tidak ada empati kepada masyarakat di lingkungan kita. Jadi para pendengar, kita memang sedang menyambut maulid Nabi, kita mengaku cinta kepada Nabi, namun akhlak Rasulullah yaitu fatanah, tablik, amanah, tidak kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Malah kita menjadi sebalik dari akhlak-akhlak Rasulullah tersebut. Kita menjadi sosok pribadi yang frontal, yang tanpa empati kepada sesama. Jadi dalam tausiah pada pagi ini, kesimpulan kita adalah dalam menyambut Maulid Nabi ini, mari kita jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk menyalakan kembali api kasih sayang di dalam hati kita. Mari kita jaga bangsa ini, kita jaga masyarakat ini penuh dengan rasa aman, toleran, dan religius dengan meneladani kelembutan namun tegas, yaitu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa sejenak agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negeri kita, khususnya masyarakat kita masing-masing dari segala bencana dan perpecahan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi para pendengar RRI dimanapun berada pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu ya Allah, mampu meneladani kesucian akhlak Nabimu. Eratkanlah tali persaudaraan di antara kami, dan penuhilah hati kami dengan rasa kasih sayang sesama manusia. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini dapat, walaupun singkat tausiah yang disampaikan pada hari ini, kita dapat menimbulkan kembali rasa kerinduan kita, rasa cinta kita kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampaikanlah terus pesan-pesan kebaikan ke seluruh penjuru tanah air. Wabillahi taufik walhidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Sebelum kita tutup ya acara ini ya, Ibu. Tentunya kita selalu menyapa juga untuk pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara Padang Prabu ya. Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, yaitu RRI Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bukit Tinggi, Ranai, Batam, Stasiun Produksi Bengkalis, dan Korwil Nusantara 16 Megatol, ada RRI Medan, Sibolga, Gunung Stoli, Stasiun Produksi Nia Selatan, dan Stasiun Produksi Tanjung Balai. Menarik sekali tadi ya terkait dengan meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Iya, benar, Mbak.
0: Tapi mungkin di zaman yang saat ini ya, Ibu ya, sebelum kita tutup program acara kita ini, tentunya tidak terlepas dari perselisihan ya antara teman, sahabat begitu ya. Dan tentunya kita ingin tahu nih

0: jadikanlah Rasulullah itu sebagai teladan penuh. Jangan ragu untuk meneladani apa yang selalu disampaikan oleh Rasulullah. Jadi para pendengar, kiat-kiatnya adalah sebagaimana saya sampaikan tadi, kita harus meneladani sepenuhnya, ya, meneladani sepenuhnya. Yang pertama itu menghidupkan ukhuwah Islamiyah, yaitu menghilangkan ego kelompok, golongan atau organisasi. Sekarang kita kan ada melihat, oh ini Muhammadiyah, ini NU. Jadi kita jangan ada saling menghujat, bukan saling menjatuhkan, tapi kita harus saling menopang satu dengan yang lain. Yang kedua adalah memperkuat ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Jadi kita tetap harus menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang beragam suku, agama dan budaya dengan semangat toleransi yang tinggi, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Piagam Madinah tadi yang merangkul berbagai elemen masyarakat saat itu. Jadi yang ketiga adalah menjaga ukhuwah basyariyah, ya, persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang, sara, suku, agama dan ras. Jadi ketika sahabat kita atau teman kita atau masyarakat kita di NTT sana, itu bukan dari pihak kita, ini sukunya suku Dayak, suku Papua atau suku Aceh, kita tidak melihat itu, tapi kita melihat bahwa mereka adalah hamba Allah, ya, yang sama-sama kita menjalankan kehidupan kita dalam sehari-hari. Jadi kita kesimpulannya, kita bersaudara bukan sekedar hanya manis di lidah saja, melainkan kita wujudkan dari ketulusan hati untuk berbagi. Ini kan kita ada korban di NTT kemarin, kita dihalu-halukan untuk mengumpulkan donasi. Kita jangan hanya melihat latar belakang, ini bukan suku kami, bukan daerah kami, tapi kita harus tetap menjaga persaudaraan dengan, ya sudahlah, sekedar berikanlah rezeki, sisihkanlah rezeki kalau kita itu dapat menolong secara finansial. Dan kita juga harus mendoakan agar bencana alam ini tidak akan hadir lagi di daerah masing-masing. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai paduan hidup dalam merajut kerukunan baik di lingkungan keluarga, tetangga maupun dalam kehidupan berbangsa. Itu Mbak Ayu, ya.
1: Baik, luar biasa sekali yang pastinya dengan meneladani akhlak, ya, persaudaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya kita tidak terjerumus dengan keburukan-keburukan, gitu ya, atau kita juga bisa menghindari pertengkaran dan juga segera berdamai dan selalu memberikan maaf, gitu ya.
0: Betul.
1: Baiklah pendengar siaran berjaringan Mutiara Pagi, Koril Nusantara 15 Pedang Prabu dan Koril 16 Megatol. Demikianlah program acara kajian Islami Mutiara Pagi di pagi hari ini yang mengangkat tema yang sangat luar biasa sesuai dengan momentum Maulid Nabi kemarin, meneladani akhlak persaudaraan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Ibu, kita jumpa lagi kalau ada waktu dan kesempatan, insyaallah ya. Kami akhiri. Pendengar dimanapun Anda berada, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, baru saja kita ikuti Mutiara Pagi Berjaringan dari Pro 1 RRI Gunung Sitoli, ya, Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dan Korwil 16. Saat ini pendengar, Anda kembali lagi bersama kami RRI Bengkalis.

0: Setiap kita pasti pernah terjatuh. Gagal dalam hidup, kalah dalam pertandingan, atau terpuruk dalam kesendirian. Namun yakinlah, yang membuat kita tercatat sebagai pemenang bukanlah dinilai dari seberapa sering kita terjatuh, namun seberapa sering kita bangkit dari kegagalan kita. Tak ada manusia yang sempurna, namun jadikan ketidaksempurnaan itu menjadi keunggulan dirimu. Beethoven, yang musiknya begitu indah, ternyata hanyalah seorang yang tuli. Thomas Alva Edison mengalami 1999 kali kegagalan sebelum menemukan bohlam lampu. Tugas kita bukan untuk berhasil, namun tugas kita adalah untuk mencoba. Karena saat mencoba, ada kemungkinan besar untuk berhasil. Orang-orang besar bermimpi besar dan bekerja besar, maka energinya bukan untuk meratapi kegagalan, namun untuk terus mencoba, mencoba, dan mencoba. Untuk itu, bangunlah sahabatku. Karena aku bisa, kamu bisa, kita bisa, semua pasti bisa.
1: Ya, pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RR Pekanbaru untuk mengikuti Warta Riau Pagi.

plastik kayak jeruk dulu. Untuk pengejaran dia semakin selama ada asap ini semakin banyak yang beli buah. Untuk jeruk, ada dia harga 2.15, 8.000 sekilo, ada dari 10, 13, 18, 20.

Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah gelar rapat koordinasi bersama perusahaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyiapkan sejumlah langkah penanganan untuk meminimalisir dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Selain mengaktifkan tim medis darurat di puskesmas, juga disiapkan posko kesehatan dan rumah oksigen sebagai pertolongan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan. Warta Riau Pagi juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya, Pranoto.

0: Kita awali kabar pertama, pendengar, di mana pemerintah gelar rapat koordinasi bersama perusahaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Selengkapnya Santi Yunus melaporkan.
1: Pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pihak dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Hal itu disampaikan PLT Gubernur dalam rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Mapolda Riau pada Kamis siang. Menurutnya upaya pengendalian karhutla yang dilakukan secara bersama-sama telah menunjukkan hasil yang positif, yakni jumlah titik panas atau hotspot di Riau menunjukkan penurunan yang signifikan.
2: Dari jumlah yang disampaikan di Riau yang ada di Indonesia ini sangat jauh menurun. Ini artinya kerjasama kita semua ini. Dan walaupun hotspot itu, tapi kita berhubungan pada itu. Dan kita juga, kami yang sempat menurut mencantarasi untuk Polri juga berusaha yang bisa kita selesaikan dengan semua kita.
1: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan meminta seluruh perusahaan dan pelaku usaha memperkuat sistem deteksi dini karhutla. Perusahaan diminta membangun command center sebagai pusat pemantauan dan pengendalian untuk mendeteksi potensi karhutla sejak dini.
3: Jadi sekali lagi saya minta kepada Bapak Ibu pihak perusahaan terus memastikan sistem deteksi dini, pastikan sarana pemadaman yang tersedia dan berfungsi, laksanakan aturan-aturan yang sudah diatur, baik itu dari Kementerian Lingkungan Hidup, dari Kementerian Kehutanan. Ya kalau tidak salah, yang menjadi tanggung jawab perusahaan konsesi ada 50 km, tanggung jawab untuk alat pemadam kebakaran di perusahaannya, tanggung jawab bagaimana kita punya tim reaksi cepat di perusahaannya untuk segera memadamkan. Jangan anggap sepele. Karena kalau anggap sepele, sanksi yang diberikan oleh pemerintah itu sangat tegas. Ya Pak Jerry, sanksi yang diberikan pemerintah sangat tegas. Ya, jadi jangan karena alpanya pasukan respon cepat yang ada di perusahaan-perusahaan itu, nanti dampaknya seluruh perusahaan akan tutup dan berdampak juga dengan seluruh pekerja akan kehilangan pekerjaannya.
1: Pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar kebakaran hutan dan lahan dapat dicegah dan ditangani sedini mungkin. Reporter Santi Yunus, RRI Pekanbaru.
0: Selanjutnya, pendengar, Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyiapkan sejumlah langkah penanganan untuk meminimalisir dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Selain mengaktifkan tim medis darurat di puskesmas, juga disiapkan posko kesehatan dan rumah oksigen sebagai pertolongan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan. Selengkapnya Femi Astiovani melaporkan.
4: Dinas Kesehatan Provinsi Riau mengintensifkan penanganan dampak kabut asap dengan menyiagakan fasilitas dan tenaga kesehatan di sejumlah daerah. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli mengatakan seluruh puskesmas di kabupaten kota telah diminta mengaktifkan emergency medical team yang telah dibentuk. Tim tersebut disiapkan untuk memberikan pertolongan sewaktu-waktu apabila terjadi peningkatan kasus gangguan kesehatan akibat kabut asap. Selain puskesmas, Zulkifli meminta rumah sakit dan klinik utama tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap dengan mengutamakan keselamatan pasien. Selain itu, Zulkifli menuturkan pihaknya juga telah menyiapkan posko tim kesehatan dan rumah oksigen di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Rumah oksigen tersebut dilengkapi 3 tempat tidur dan fasilitas oksigen untuk memberikan pertolongan awal kepada warga yang mengalami sesak nafas.
5: Kita sudah berhimbauan kepada seluruh dinas kesehatan di kota, kita sudah menyurati agar seluruh puskesmas untuk mengaktifkan emergency medical team yang sudah dibentuk, ya sewaktu-waktu itu bisa difungsikan. Nah, mohon nanti seluruh puskesmas juga itu sudah diarahkan, ya kita sudah surati seluruh dinas kabupaten kota. Dan kita berharap juga kepada seluruh rumah sakit dan klinik utama, ya ketika ada pasien yang masuk dengan dampak asap, ya tetap dilayani, ya utamakan keselamatan pasien. Kita sudah menyiapkan rumah oksigen, ya, dan posko tim kesehatan, tapi kita nanti lihat perkembangannya. Kalau memang sudah masuk ke tahapan yang level tinggi, tapi kita tetap standby di sana. Sudah kita siapkan ini tenda kita.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Ayu, mengharapkan kabut asap dapat segera hilang dan pemerintah lebih cepat dalam menangani kebakaran hutan dan atau karhutla yang terjadi.
6: Harapan saya mungkin kedepannya cepat diinin oleh pemerintah ya, apalagi banyak kebakaran hutan gitu, terus mungkin kemarau gitu kan, jadi tingkat kebakarannya itu lebih besar. Jadi mungkin semoga lebih ditindaklanjuti oleh pemerintah.
4: Dengan kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pekanbaru dan daerah lainnya di Riau, Dinas Kesehatan Provinsi mengimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan jika pun harus keluar rumah, tetap memakai masker serta untuk daerah dengan kondisi asap yang lebih pekat, masyarakat juga diminta mengatur ventilasi rumah agar paparan asap di dalam ruangan dapat diminimalisir. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Anda masih mendengarkan Warta Riau Pagi, pendengar. Kabar selanjutnya, di mana BMKG deteksi penurunan hotspot namun asap masih selimuti Riau yang berasal dari selatan Sumatera. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Jumlah titik panas atau hotspot di Provinsi Riau saat ini sudah mengalami penurunan signifikan. Namun asap masih terpantau menyelimuti sejumlah wilayah Riau karena adanya asap kiriman dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Warjono mengatakan, berdasarkan pemantauan, asap yang masih masuk ke Riau sebagian besar merupakan sisa pembakaran dari titik panas maupun api yang sebelumnya muncul. Selain berasal dari sisa kebakaran sebelumnya, asap yang terpantau di Riau juga berasal dari provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Lampung. Saat ini masih terdapat sejumlah titik api di wilayah Riau yang berpotensi membawa asap menuju Riau.
7: Kalau dari deteksi yang titik hotspot ya, tentunya banyak kiriman. Memang karena dari selatan ya. Nanti di citra satelit itu ketahuan. Ya, asap ini sebenarnya di awalnya dari mana, kemudian menyebar sampai ke utara. Pagi itu ada berada di selatan, di wilayah di Riau pun bagian Pelalawan bagian selatan. Dan begitu siang, sekarang sudah mencapai utara, artinya sudah di bagian utara Riau. Tentunya ini berasal dari sana, karena dan titik api atau hotspot ini juga sudah berkurang. Sehingga sumber dari Riau sendiri sebenarnya sangat relatif sedikit ya,
1: dibandingkan. Di tengah menurunnya jumlah hotspot tersebut, aparat kepolisian tetap melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan, usai rapat koordinasi penanggulangan karhutla di Mapolda Riau mengatakan, hingga saat ini sudah ada 35 kasus karhutla yang ditangani dengan total 38 tersangka. Ia menyampaikan, angka tersebut merupakan pembaruan penanganan kasus karhutla di Riau di tahun 2026.
8: Untuk tahun ini, tadi saya sama Pak Pandem Karohil, kita melihat langsung upaya penegakan hukum mangrove, ya, ada 4 kasus, tetapi dalam penegakan hukum karhutla di tahun ini, update dari kemarin adalah ada 35 kasus yang sudah diungkap. Kemudian ada 38 tersangka. Tadi laporan dari Kapolres Rohim, mereka baru menetapkan satu tersangka lagi di Sinaboi. Ada 30 hektar yang dibuka lahannya dengan cara dibakar. Jadi total tadi saya ulangi ada 35 kasus dan 38 tersangka. Oke, terima kasih.
1: Penurunan hotspot di Riau menjadi perkembangan positif dalam upaya pengendalian karhutla. Namun pergerakan asap dari wilayah selatan Sumatera masih berpotensi mempengaruhi kualitas udara di Riau selama masih terdapat titik api dan angin bergerak dari selatan menuju utara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: DPRD dan Pemprov Riau godok regulasi baru soal investasi, pajak, dan CSR. Alwi Suryatmaja melaporkan selengkapnya.
9: PLT Gubernur Riau menyampaikan apresiasi dan pandangan positif terhadap inisiatif DPRD Riau dalam rapat paripurna terkait penyampaian rancangan perda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan hukum lingkungan hidup di Provinsi Riau. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPRD Riau Abdullah dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kondisi lingkungan di Riau semakin kompleks. Persoalan kebakaran hutan dan lahan serta gambut terus menjadi ancaman serius yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat.
10: Bahwa kondisi lingkungan di Provinsi Riau saat ini semakin kompleks, termasuk persoalan kebakaran hutan dan lahan gambut yang mempunyai dampak terhadap kesehatan masyarakat dan membutuhkan penanganan secara terpadu lintas pemerintahan dan lintas lembaga. Di sisi lain, sejak ditetapkannya berbagai kebijakan nasional, khususnya perubahan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, telah terjadi perubahan mendasar dalam rezim penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut tentu harus diikuti dengan penyesuaian regulasi daerah. Perda Provinsi Riau nomor 8 tahun 2014 yang telah menjadi salah satu landasan penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup di daerah perlu ditinjau kembali agar tetap harmonis dan sinkron dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
9: Menanggapi hal tersebut, PLT Gubernur Riau SF Haryanto memaparkan tantangan geografis krusial yang dihadapi daerah Riau yang menyebutkan bahwa Riau memiliki 5 juta hektar kubah gambut yang mencakup 50% dari total luas daratan. Wilayah ini rentan mengalami kebakaran setiap tahunnya akibat aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.
11: Secara geografis, Riau memiliki 5 juta hektar kubah gambut 50% luas daratan yang setiap tahun selalu terbakar akibat ulah manusia memenuhi kebutuhannya. Kebakaran hutan dan lahan gambut Riau sangat berpengaruh pada kesehatan masyarakat setempat antar provinsi bahkan antar negara. Pembangunan dan perlindungan lingkungan tidak boleh ditempatkan sebagai dua kepentingan yang saling bertentangan. Justru sebaliknya, pembangunan ekonomi harus berjalan bersama dengan perlindungan lingkungan. Untuk itu, penyelesaian masalah ini dilakukan secara terpadu lintas pemerintahan dan lintas lembaga.
9: Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian persoalan lingkungan secara komprehensif melalui kolaborasi terpadu lintas pemerintahan serta lintas lembaga demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan keamanan lingkungan di Provinsi Riau. Demikian Alu Suryatmaja melaporkan.

0: Pendengar, harga sejumlah jenis buah di Pasar Pekanbaru saat ini relatif stabil. Pedagang menyebut permintaan buah meningkat di tengah kondisi kabut asap. Selengkapnya Dian Septi Norani melaporkan.
1: Ajang pertarungan Begaduh Championship Fall 3 siap dimulai di Kota Pekanbaru. Sebanyak 150 peserta akan ambil bagian dalam event yang menggabungkan pertandingan bela diri dan
2: rangkaian kegiatan diawali dengan penimbangan berat badan relatif stabil. Pedagang menyebut permintaan buah meningkat di tengah kondisi kabut asap. Pedagang buah Tika mengatakan harga jeruk bergantung pada ketersediaan buah di pasar. Saat pasokan banyak, harga cenderung turun, sementara ketika pasokan berkurang, harga bisa meningkat. Harga jeruk bervariasi mulai dari Rp2.15 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara pir dijual sekitar Rp27.000 per kilogram dan apel berkisar Rp30.000 hingga Rp65.000 per kilogram. Buah naga dan jeruk dipasok dari daerah sekitar, sementara buah lainnya didatangkan dari agen di Pekanbaru.
3: Kalau untuk jeruk, melihat situasi dan kondisi, karena kalau banyak buahnya tentu murah, kalau lagi drop dia tentu mahal. Sudah pasti, kayak jeruk dulu. Untuk pengeceran dia selama ada asap ini, semakin banyak yang beli buah. Untuk jeruk, ada dia harga Rp2.15, Rp8.000 sekilo, ada dari Rp10, Rp13, Rp18, Rp20 sampai Rp25. Harapannya beli buah banyak-banyak, biar kami bisa masukkan lagi barang banyak-banyak. Itu aja, biar masyarakatnya sehat, kami sebagai penjual senang, banyak lagi keuntungan kami kalau banyak laku.
1: Sementara itu, salah seorang pembeli, Gary, mengatakan harga buah saat ini masih relatif stabil. Perbedaan harga tergantung pada jenis dan ukuran buah, salah satunya jeruk dan pir. Menurut Gary, buah seperti jeruk dan pir juga mengandung banyak air, sehingga baik dikonsumsi untuk membantu menjaga hidrasi tubuh, terutama di tengah kondisi kabut asap.
4: Harga buah sekarang lumayan stabil. Palingan buah jeruk sama pir gitu. Kalau buah beda-beda ya harganya. Ada yang besar kecil itu beda-beda harganya. Harga yang 20 lah jeruk. Karena kabut asap ini ya, ya karena dia banyak air gitu. Karena semua memperbanyak makan buah agar tidak kering dehidrasi.
1: Harga buah di pasar saat ini masih stabil dengan harga yang berbeda sesuai jenis, ukuran, dan ketersediaan. Pedagang berharap masyarakat semakin banyak membeli buah sehingga penjualan meningkat dan masyarakat tetap menjaga kesehatan. Kontributor RRI Pekanbaru, Dian Septinurani melaporkan.
0: Selanjutnya pendengar, kita ke kabar olahraga di mana ajang Begaduh Championship Fall 3 siap memanaskan Kota Pekanbaru. Sebanyak 150 peserta akan unjuk kemampuan dalam 2 hari pertandingan yang digelar di Gor Tribuana Pekanbaru 29 dan 30 Agustus 2026. RRI Januari ini melaporkan selengkapnya.
1: Ajang pertarungan Begaduh Championship Fall 3 siap dimulai di Kota Pekanbaru. Sebanyak 150 peserta akan ambil bagian dalam event yang menggabungkan pertandingan bela diri dan hiburan tersebut. Rangkaian kegiatan diawali dengan penimbangan berat badan peserta Jumat siang di Hotel Arya Duta Pekanbaru. Ketua penyelenggara Begaduh Championship Fall 3, Alif Alfi, mengatakan seluruh persiapan pertandingan telah dilakukan. Setelah proses penimbangan, pertandingan atau match day akan berlangsung selama 2 hari, yakni Sabtu hingga Minggu 29 hingga 30 Agustus 2026 di Gor Tribuana Pekanbaru. Yang menyebut tahun ini terdapat sekitar 150 peserta yang siap menunjukkan kemampuan mereka. Pertandingan juga akan terbagi dalam 2 kelas, termasuk juga kelas fun match. Selain pertandingan, panitia turut menghadirkan guest star Aziz Kalim untuk memeriahkan jalannya event.
5: Begaduh Championship Fall 3 ya kan. Nah ini kita mulai di hari Jumat, itu timbang berat badan atau face off di Hotel Arya Duta. Kemudian untuk matchnya, untuk pertandingan hari pertama itu di tanggal 29 kak, di hari Sabtu. Finishnya di hari Minggu tanggal 30 di Gor Tribuana 150 peserta nih kak. Nanti ada 2 kelas fun match juga, ada Mini Hulk versus Caul sama Farel Slebeu versus Rido Ganteng nih kak. Nanti untuk di partai hiburan nih.
1: Sementara itu, koordinator event Begaduh Championship Fall 3, Kenny, mengatakan pelaksanaan tahun ini juga akan menghadirkan sejumlah rangkaian pertunjukan bela diri. Sebelum pertandingan utama dimulai, penonton akan disuguhkan Muay Mat atau bela diri boxing freestyle yang berasal dari Thailand. Selain itu, panitia juga menyiap pertunjukan Muay Thai amatir serta sejumlah penampilan lainnya. Rangkaian tersebut diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi penonton sekaligus semakin memeriahkan pelaksanaan Begaduh Championship Fall 3.
6: Nanti kita mulai dulu di partai Muay Mat, bela diri boxing freestyle berasal dari Thailand, Kak. Nah, nanti kita selang-seling dengan main Muay Thai, Kak. Muay Thai amatir. Ada kelas pro amatir juga, dan ada juga pro belt, Kak. Perebutan sabuk. Totalnya ada 6 sabuk, Kak. Sama ada sabuk spesial untuk Bapak Kapolda, Kak. Bertema menjaga tuah, melindungi marwah, Kak.
1: Dengan jumlah peserta yang mencapai 150 orang dan beragam kelas pertandingan, Begaduh Championship Fall 3 diharapkan menjadi wadah bagi para atlet bela diri untuk mengasah kemampuan sekaligus memperluas pengalaman bertanding di tingkat kompetisi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Berikan informasi tadi sekaligus menutup seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah gelar rapat koordinasi bersama perusahaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau. Dinas Kesehatan Provinsi Riau menyiapkan sejumlah langkah penanganan untuk meminimalisir dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Selain mengaktifkan tim medis darurat di puskesmas, juga disiapkan posko kesehatan dan rumah oksigen sebagai pertolongan awal bagi warga yang mengalami gangguan pernafasan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pranoto, selamat pagi dan sampai jumpa.

Ingin hidup sehat tanpa ribet? Mulai dengan jalan kaki. Cukup 30 menit saja setiap hari dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Tak perlu alat mahal, cukup sepatu dan kemauan bergerak. Yuk tinggalkan rebahan dan mulai melangkah. Karena hidup sehat dimulai dari langkah kecil.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu gak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Bait Halikmah merupakan salah satu perpustakaan Islam terbesar yang pernah ada dalam sejarah. Pusat ilmu pengetahuan ini terletak di Baghdad, Irak. Didirikan pada abad ke-8 oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Seiring perkembangannya, Bait al-Hikmah tidak hanya berfungsi sebagai perpustakaan, tetapi juga menjadi perguruan tinggi, pusat penerjemahan berbagai karya ilmiah, serta pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang berpengaruh di dunia Islam. Kehadirannya menjadikan Baghdad sebagai salah satu pusat peradaban dan keilmuan termuka pada masanya.

0: Saya marah, Anda marah, dia marah, semua orang marah. Kita semua marah untuk alasan dan latar belakang kita masing-masing. Dan dari sekian banyak keinginan dan perasaan yang pernah kita alami, keinginan untuk marah adalah salah satu yang paling sering terjadi, paling manusiawi. Ada yang mengatakan marah ibarat api yang membakar, karena setelah kemarahan disampaikan atau diluapkan, yang tersisa hanyalah abu atau arang. Jelas ini adalah perasaan yang destruktif, yang merusak. Sehingga banyak juga yang bilang bahwa jangan marah, jangan simpan kemarahan, jangan berteman dengan kemarahan. Padahal munculnya kemarahan adalah sesuatu yang alamiah. Yang salah adalah ketika dalam kondisi marah kita ingin melakukan sesuatu untuk menyakiti orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk membuat orang lain menderita, termasuk kepada diri sendiri. Segala sesuatu pasti ada penyebabnya. Seperti yang kita bicarakan dalam secawan teh tentang bahagia dan derita, segalanya hanyalah kesan batin yang muncul pada saat terjadinya pergantian momen. Manakala kita tidak bisa menerima sesuatu, menolak sesuatu, tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita marah. Inilah saatnya bagi kita untuk mulai melihat kemarahan sebagaimana adanya. Pertama, marah hanyalah salah satu bentuk perasaan. Seperti yang lainnya, ia muncul dan tenggelam. Manakala kemarahan muncul, amati dia dari kejauhan, ambillah jarak agar kita tidak sampai terikut melakukan tindakan yang didorong oleh perasaan marah tersebut. Apabila Anda terbiasa dengan metode berhitung 1-10 untuk meredakan kemarahan, silakan lakukan. Sedangkan cara lain untuk mengamati kesan batin yang sedang marah adalah menyadarinya. Memberikan catatan pada diri sendiri, oh, saya tahu saat ini saya sedang marah. Tanpa menganalisis, tanpa menghakimi, tanpa mengulik-ulik penyebab kemarahan tersebut, kita hanya menyadari bahwa kita sedang marah. Dan ini merupakan salah satu upaya menjaga kesadaran atau yang akrab disebut dengan being mindful. Sebuah latihan bukan untuk mengabaikan perasaan, tetapi untuk menjaga keseimbangan batin agar tidak mudah digoyahkan oleh perasaan. Dan membuat kita terus terjaga, terus waspada dalam bertindak. Dan ini juga merupakan salah satu bentuk meditasi. Kedua, kesabaran bukanlah hasil lahir dari kemampuan menahan amarah, melainkan sikap batin yang kita pilih dalam menghadapi kemarahan. Coba perhatikan keduanya. Yang satu ibarat menaruh petasan ke dalam kaleng dan menutupnya rapat-rapat, sedangkan yang satu lagi seperti mencelupkannya ke dalam air. Petasan yang pertama tetap akan meledak, bahkan lebih nyaring. Sedangkan petasan yang kedua mungkin akan padam atau tidak menyala sama sekali. Jadi bukan menahan kuat-kuat, melainkan paham dan tahu apa yang harus dilakukan. Tidak mudah? Tentu. Tapi sekali lagi, ini bisa dilatih. Ketiga, barulah kita lihat apa yang mendorong munculnya perasaan marah tersebut. Apakah sesuatu yang ada dalam kendali kita, atau sesuatu yang sudah berlalu dan tidak bisa diubah lagi? Dari peristiwa-peristiwa penyebab kemarahan tersebut, kita bisa belajar, kita mendapatkan pengalaman untuk bisa bertindak lebih baik di masa depan, atau untuk menghindari kesalahan yang sama, agar kita tidak ketemu dengan objek yang membuat kita mengalami kemarahan yang serupa. Untuk Anda yang memiliki perasaan marah saat ini, sudahkah Anda mengenalinya?
1: Pernahkah Anda tiba-tiba merinding saat berada di tempat yang dingin, mendengarkan lagu yang menyentuh, atau saat merasa takut? Ternyata itu adalah bentuk respon alami tubuh. Saat merasa dingin, otot-otot kecil di pangkal kulit akan berkontraksi sehingga rambut berdiri dan muncul sensasi merinding. Respon ini umumnya dipicu oleh udara dingin, emosi yang intens seperti takut, terharu, atau kagum, serta lonjakan hormon adrenalin yang membuat tubuh lebih waspada terhadap situasi tertentu. Jadi, saat kulit merinding, tubuh Anda sedang menunjukkan salah satu mekanisme alami yang bekerja secara otomatis.
2: sih alasan kamu telat?
3: Nah, tuh baca. Ayo Dila baca.
4: Dari Dinda Marcella, kakak aku biasa tidur jam 2 dini hari jadi kalau pagi. Loh, saya jadi lambat bangun pagi.
3: Kok gitu? Baca tuh gimana sih?
4: Ya habis tanda bacanya begini nih.
5: Gimana sih? Dengerin lengkapnya di Pro 1 RRI dan download aplikasi
6: available di Google Play Store and App Store. Pro 1 RRI Bengkalis.

0: Tuan dan puan, tepuk tepung tawar adalah suatu adat di negeri-negeri Melayu, khususnya di Riau, yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sejak masa raja-raja dahulu hingga saat ini. Upacara tepuk tepung tawar dilakukan di berbagai peristiwa penting dalam masyarakat, misalnya kelahiran, khitanan, perkawinan, pintu rumah, pembukaan lahan baru, menyambut kedatangan tamu kehormatan secara adat, dan lain sebagainya. Misalnya dalam sebuah perkawinan, tepuk tepung tawar adalah simbol pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin, di samping sebagai penolak bala dan gangguan. Orang tua-tua mengatakan yang disebut tepuk tepung tawar menawar segala yang berbisa, menolak segala bencana, mendingin segala bahaya.
1: Sebutkan tepuk tepung tawar. Ini orang menengok proses kerjanya. Ada yang ditepuk, yang ditepuknya ada sejenis tepung yang dikasih air lalu dicampur dengan air limau, itu ditepukkan. Makanya tepuk tepung tawar. Tawar itu adalah bagian dari daun yang ditepukkan tadi, atau untuk menawarkan sesuatu. Makanya disebutlah dia tepuk tepung tawar. Lalu makna yang tersirat apa? Memberikan doa restu, memberikan doa restu agar jauh dari mara bahaya, jauh dari yang buruk, didekatkan yang baik, supaya berkah berkepanjangan, supaya restu berkesambungan, supaya yang diusahakannya itu berhasil. Seperti orang tua-tua mengatakan dalam ungkapan adat, tepung tawar memberi berkah, supaya jalan yang ditempuh mendapatkan tuah, sepanjang jalan menjulang marwah, dunia akhirat diridai Allah.
0: Dalam adat istiadat Melayu, tepuk tepung tawar artinya untuk menghapuskan atau membuang segala penyakit. Sumber lain menyebutkan, tepuk tepung tawar dilakukan sebagai perlambangan mencurahkan masa kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas keberhasilan, hajat, acara atau niat yang akan atau telah dapat dilaksanakan, baik terhadap benda bergerak, yaitu manusia, maupun benda mati, yaitu yang tidak bergerak. Encik Tuan dan Puan,

0: Adapun peralatan atau kelengkapan tepuk tepung tawar yang digunakan oleh masyarakat Melayu secara garis besar, di antaranya tiga bagian pokok: ramuan penabur, ramuan rinjisan, dan pedupaan atau perasapan. Tuan dan puan, berikut ini ramuan penabur, iaitu di atas wadah terletak sepiring beras putih, sepiring beras kuning, sepiring bertih, dan sepiring tepung beras. Beberapa ramuan penabur ini memiliki makna pula, iaitu beras putih memiliki makna kesuburan dan pembasuh diri dari yang kotor. Beras kuning memiliki makna kemuliaan, kesungguhan dan keagungan. Bertih bermakna perkembangan, melambangkan rezeki yang tumbuh dari bumi dan dari langit. Sementara bunga rampai melambangkan wanginya persahabatan, manisnya persaudaraan dan harumnya keakraban. Serta tepung beras berarti kebersihan hati. Jadi, arti keseluruhan dari bahan-bahan tersebut adalah kebahagiaan. Encik tuan dan puan, selanjutnya untuk ramuan rinjisan. Sebuah mangkuk putih, kalau dulu tempurung kelapa puan, berisi air biasa, segenggam beras putih dan sebuah jeruk purut yang telah diiris-iris. Kemudian tempat atau wadah tepung tawar disebut ampar, artinya bumi. Di dalam mangkuk tersebut juga diletakkan sebuah ikatan daun-daunan yang terdiri dari 7 macam daun, yaitu daun kalinjuhang atau jenjuang, yakni tumbuhan berdaun panjang lebar berwarna merah. Ini melambangkan penolak bala dan menjauhkan dari gangguan makhluk halus yang mengganggu masyarakat serta pembangkit semangat juang yang tinggi. Tangkai pohon atau setawar. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan berdaun tebal bercabang, melambangkan sebagai penawar atau obat segala sesuatu yang jahat, juga bermakna memulihkan sesuatu penyakit. Daun ganda rusa, tumbuhan berdaun tipis berbentuk lonjong. Daun ini bermakna untuk menahan suatu penyakit yang datang ke suatu daerah. Selain itu juga, sebagai penangkal musuh dari luar dan dalam, penangkal sihir dan serapah, serta penangkal dari segala kejahatan yang dibawa setan lalu. Kemudian daun ribu-ribu, tumbuhan melata berdaun kecil bercanggah. Fungsinya sebagai pengikat di antara daun-daun tersebut, maknanya untuk mengikat segala penyakit yang datang dan penguat kesatuan dan semangat kebersamaan. Kemudian daun senduduk, maknanya segala penyakit yang datang didudukkan atau ditaklukkan dan dilumpuhkan. Daun sedingit bermakna memberikan kesejukan, ketenangan dan kesehatan. Kemudian pohon sembau dengan akarnya yang liat dan sukar dicabut, mengingatkan kita pada kekuatan dan keteguhan. Maka ketujuh macam tumbuhan tersebut melambangkan suatu seruan atau doa tanpa suara untuk kesempurnaan orang yang ditepuk-tepung tawari. Kemudian ketujuh daun tersebut diikat dengan akar atau benang jadi satu berkas kecil sebagai rinjisan.
1: Mendoakan tepuk-tepung tawar itu adalah peristiwa doa sosial pada kelompok masyarakat adat itu kepada orang yang ditepuk-tepung tawari agar niatnya terwujud.

Selanjutnya, Encik Tuan dan Puan, adapun arti dari bahan-bahannya adalah sebagai berikut. Mangkuk putih berisikan air putih bermakna kejernihan. Kadang ada juga menggunakan air mawar yang terbuat dari aneka dedaunan yang beraroma wangi seperti pandan, serai wangi, jeruk purut yang direbus dan airnya dijadikan air pecung.